0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awali informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non-tunai.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih belum terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Mulai pencairannya kapan, Mas?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
3: 20 Juli ya, Pak?
1: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
5: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Ya, selamat untuk para petaninya.
6: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebuah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
5: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
6: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trujuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacari Semoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar. Dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
7: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami, sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
6: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
8: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
9: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85% dan mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga

0: sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
1: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025. Ani Hasana melaporkan.
2: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Ana Kusuma.
3: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
4: Harga telur sekarang mulai naik, Pak.
5: Mulai naik?
4: Ya.
5: Dari berapa ke berapanya?
4: Dari 22.000 ke 23. Kalau yang kemarin, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan.
5: Ya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
4: Ya.
5: Nah, itu karena apa, Mas?
4: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBC dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, pegangnya.
5: Oh.
4: Jadi barangnya itu terlalu banyak.
5: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
4: Apa? Ya, sudah stabil dan peternaknya itu sudah, ya, kita senyum-senyum.
3: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
6: Harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
5: Okay. Dua tigaan ya tadi?
6: Ya, dua tigaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
3: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
2: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
9: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
8: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga

0: pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
1: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
2: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
1: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
3: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
1: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3RI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, Kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital, karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birkeps, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkeps pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
6: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
7: Dani Olmola sudah gol tendangan dan gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke mulut ada Nicolas dan gol. Aku pasti dan pendengar gol.
8: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Miguel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sepenuh oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
9: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah pengalamannya sekali, saya pikir

Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Cordoba, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.

0: tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif. Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Perancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima. Kami hadirkan untuk Anda pendengar sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berita informasi kami di rri.co.id. Dan tentunya juga pendengar di program Halo, maksud kami di program Lintas Bima Pagi, akan ada program Kehabangi juga yang menghadirkan untuk Anda informasi cuaca dan juga informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsir dari laman berita informasi kami di rri.co.id. Dan sekarang pendengar, kita sedang berada di program Halo Bima. Kami akan hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsir dari laman berita informasi kami di rri.co.id. Dan informasi ini pendengar datang dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu sampai Pulau Sumbawa.

0: di bawah pohon. Soalnya toilet di sana.
1: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
2: Dingin, tidak panas. Atau sekarang mau tanam pohon saja?
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita langsung mau tanam.
3: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar, saya Rwani Rukwani masih menemani Anda di program Halo Bima sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi pertama datang dari wilayah kota Bima. Menyambut tahun ajaran 2026 atau 2027, SDN 29 Tanjung Kota Bima menggelar rapat koordinasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang dirangkaikan dengan sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, program Indonesia Pintar atau PIP, program BISA, serta edukasi penggunaan media sosial secara bijak kepada orang tua dan juga masyarakat. Nah, mendengar, kegiatan yang dilaksanakan menjadi bagian dari persiapan sekolah dalam menyambut peserta didik baru sekaligus memastikan seluruh program pendidikan dapat dipahami dan juga didukung oleh orang tua. Meski masih berada dalam masa libur sekolah, antusiasme para orang tua dan juga masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi terlihat cukup tinggi. Mereka memperoleh penjelasan mengenai mekanisme penerimaan murid baru, agenda pembiasaan yang akan diterapkan sejak awal tahun ajaran, hingga pemanfaatan bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah. Kepala SDN 29 Tanjung Kota Bima, Iqbal Tanjung, SPD, mengatakan bahwa rapat koordinasi dan sosialisasi tersebut bertujuan membangun kerjasama, maksud kami membangun kesamaan persepsi antara sekolah dengan orang tua agar seluruh program pendidikan dapat berjalan optimal sejak hari pertama pembelajaran. Nah, mendengar, seluruh program tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan, hingga peserta didik dapat berkembang baik dari sisi akademik maupun karakter. Dengan mengusung tagline Mutiara Maju Inovatif Berakhlak dan juga Berprestasi, SDN 29 Tanjung berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan agar mampu melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, serta mampu bersaing di masa depan. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih terus menemani Anda di program Halo Bima.

Seorang tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Wani mengakhiri kebersamaan kita mendengar di program Halo Bima. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya. Ada program Kahaba Anyi menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Jadi buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wendy Rukwadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program Satu Radio Republik Indonesia Bima, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponsel mengalihkan fokusmu.
1: Pro 1, Gano.

0: Setu.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

91,4 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima. Maksud kami program KHBAI menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Dan juga pendengar, kami membuka jalur JSM di nomor 08223494 5100 untuk Anda yang ingin saling mengabarkan. Dan untuk itu juga buat Anda dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca dari Forecaster on the TV BMKG Bima.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak.
2: Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, di pagi hari ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id, serta informasi cuaca untuk Anda dari podcaster on date di BMKG Bima. Untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Kami masih akan terus menemani Anda dan juga Anda bisa menghubungi kami di line JSM di nomor 082234945100. Dan saat ini pendengar, kita sudah bergabung bersama podcaster on date BMKG Bima, ada Rekan Ratu. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Rekan Ratu.
1: Halo, pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Sudah siap.
0: Oke, baik, program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Karena Rekan Ratu sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari podcaster on date BMKG Bima, ada Rekan Ratu. Silakan.
1: Selamat pagi para pendengar setia RRI Bima dimanapun berada. Berikut saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku di tanggal 11 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dan kecepatan angin maksimum dapat mencapai hingga 35 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara diprediksi berkisar antara 45 hingga 95%. Matahari akan terbenam pada sore hari nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah, dan esok hari matahari akan terbit di pukul 6 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya yaitu tinggi gelombang laut. Untuk perairan utara Bima, pelabuhan Bima dan pelabuhan Sape diprediksi berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diprediksi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Saya ulangi, untuk perairan selatan Bima berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu, untuk Samudra Hindia Selatan NTB, tinggi gelombang diprediksi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Kepada para nelayan dan juga pengguna transportasi laut, dihimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitaran perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Karena saat ini wilayah Bima dan Dompu sudah dalam musim kemarau, dihimbau kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya dapat terjadi di periode musim kemarau. Kami juga menghimbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api dapat berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin ditimbulkan. Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi dari BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar selalu mendapatkan informasi terkini dan tentunya akurat, sobat dapat mengikuti saluran WA kami di info BMKG Bima Dompu. Jangan lupa untuk mengikuti BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima, atau download juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rekan Ratu. Selamat kembali bertugas.
1: Iya, sama-sama.
0: Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, itulah informasi cuaca dari Fatcaster Andati BMKG Bima, pendengar, yang dimana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap harinya. Dan untuk itu juga buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Anda juga bisa menghubungi kami untuk Anda saling mengabarkan di nomor 082 3494 5100. Saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda di program Kahaba Anyi.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: ya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayo ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih bersama saya pendengar Wani Rukwani menemani Anda di program Kehabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Dan informasi selanjutnya pendengar datang dari wilayah Kabupaten Bima. Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dakranasda kembali menunjukkan komitmennya dalam memajukan industri kerajinan lokal dengan mengikuti peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-46 Dewan Kerajinan Nasional yang digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keikutsertaan tersebut mendengar dipimpin langsung Ketua Dekranasda Kabupaten Bima Murni Suciyanti Adi Mahyudi yang juga menjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima bersama jajaran pengurus Dekranasda. Rombongan tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan disambut panitia penyelenggara bersama jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Partisipasi Kabupaten Bima pada agenda nasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan berbagai produk kerajinan unggulan daerah, terutama kain tenun Bima yang selama ini dikenal memiliki motif khas dan juga nilai budaya yang tinggi. Selain menjadi ajang promosi pendengar, kegiatan tersebut juga menjadi wadah bertukar pengalaman antar daerah dalam mengembangkan industri kreatif berbasis budaya lokal. Nah, pendengar, melalui keikutsertaan tersebut, Dekranasda Kabupaten Bima berharap dapat memperkuat posisi produk kerajinan daerah sebagai salah satu sektor unggulan yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus menjaga kelestarian warisan budaya. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih terus menemani Anda di program Kehabangi.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Wani Rukwani mengakhiri kebersamaan kita pendengar untuk di program Kahabangi. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya. Ada program informasi dan musik menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan. Program Asatu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1 Pro.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

edukasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya,

0: Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
0: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air?

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Wani Rukwani mengakhiri kebersamaan kita di program informasi dan musik. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya pendengar, ada program ke IID. Jadi untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Wasatu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: 1.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, Mada kekawani mengahuta keramba senai-nai malam asli doka rumbu. Hai deh. Maimena rarui tak lupa tak pun warah mena kaita neneva bergabung lama dodo de pro 1 RRI Bima kani aplikasi RRI Digital. Takada iku ade kani rawan bojo dangdut ma caru-caru ke pokoknya wan cukup caru na rawan bojo dangdut ke pendengar. Mada menemani ita doho tempuh jam 11 sampai jam 12 00 waktu Indonesia Tengah.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Dia deh tere cendre yore mata pamatere sura pramai lu taruh tak ide tak ide warak kawani menghota karamba senai nai malu masli do karumbu hai de memenara harus semenana wek kita kadi ku ade kanirawang bojo dangdut macaru-caru ke pokonya dai tak kadi ku ade kanirawang bojo macaru-caru lu taruh tane sira rawa harus para rawi tak kapatu wati sulat kapatu cerita lucu pilih lala salah satu nak be lala prandimo dakai eketilok kan.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan.
4: Kediadi, tere tere cairre, yore, madama tere palawati rambe kun cairu ita doho. Karena keke waru jam 11 lewat 50-an, jadinya mada harus mengakhiri kebersamaan day di program Kediadi. Karena jam 12.00 waktu Indonesia Tengah, day harus bergabung lo pro 3 RRI Jakarta. Ruu menyimak acara selanjutnya wara dinamika olahraga. Setelah ide, baru day akan bersua kembali wali pendengar day program makan siang bersama teman sejati. Jadi Ruita doha tebempun maramena kaita aina neva ya kade wali madroho nais naisi dan juga senai nai kani aplikasi RRI digital awalip de program kadihi ade wan cuku caruna rawa-rawam bojok pokoknya ita doha aina neva ya dan juga tebempun maramena kaita terima kasih warga de madroho kani aplikasi RRI digital mada kakawani mengauta karampas senai nai pamit undur diri wau ke ruang dengar ita doho menancara mada kangampu wea program satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
6: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
5: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
7: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
2: Yang
1: akan
2: melalui ada hadiah juga.
3: Oke, siapa yang mau
1: Sementara itu, Adi Aksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
4: Sangat seru, Bang.
5: Oke, okay, tiga. Oke, okay, next.
4: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
5: Itu hati yang ada di tadi. Oke.
4: Cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya. Harus ada prediksi 2-1, Bang. Spanyol yang menang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
6: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: menarik. Pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Dani Olmos melakukan tendangan dan gol. Ada Nicolas Raskin umpan ke mulut. Ada Nicolas dan gol. Okupasi. Nah.

0: Comandante.
1: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
2: Para mí saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.

0: en dire plus sur cette action-là.
1: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.

0: selalu waktu tepat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Store mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Premier. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Ter akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Store diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.

Milan Kota di Malang. Petenis peringkat satu dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam.

0: pemain paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
1: What he's still doing is amazing, so...
2: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
3: It's amazing. This Grand Slam was always...
0: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
3: Dengan hasil ini,

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: di kabar dalam negeri. Kepala Pelatih Tim Nasional Indonesia, John Hartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami cedera yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar persatuan dari Mataram, kami akhiri mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 saat ini memasuki pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya berkumandang azan zuhur untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang genius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang genius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sepuh ini, pasti punya watak gemati, punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya, punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh renungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bendungan bukanlah tujuan akhir pembangunan nasional, melainkan simbol komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia. Sebanyak 22 kasus baru HIV selama Januari hingga pertengahan Juni 2026 terjadi di Lombok Tengah. Bersama saya, Koriatun Hafizah Saudara, inilah berita selengkapnya.

0: Prabowo Subianto menegaskan bendungan bukanlah tujuan akhir pembangunan nasional. Penegasan itu disampaikan Kepala Negara saat meresmikan bendungan Menintin, Jumat 10 Juli 2026. Menurut Prabowo, pemerintah akan terus mempercepat pembangunan infrastruktur dengan membangun lebih banyak bendungan berukuran lebih besar untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya air. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengembangan energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 gigawatt.
1: Kita perlu berjuang lebih keras lagi. Kita perlu bendungan-bendungan lebih banyak. Kita perlu bendungan-bendungan lebih besar. Kita akan bangun nanti tenaga surya 100 gigawatt. Kita akan melaksanakan pembangunan besar-besaran. Orang-orang nanti akan lihat Indonesia itu bagaimana. Indonesia yang bangkit itu bagaimana. Kita akan buktikan.
0: Presiden mengatakan pembangunan besar-besaran akan terus dilakukan agar Indonesia semakin maju dan memiliki daya saing yang kuat di tingkat dunia. Prabowo optimis masyarakat akan melihat sendiri hasil pembangunan tersebut dan meyakini Indonesia mampu bangkit menjadi negara yang hebat. Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan Balai Kita sebagai pusat promosi dan pemasaran produk unggulan UMKM. Kehadiran Balai Kita diharapkan menjadi rumah bersama bagi para perajin, sekaligus memperluas akses pasar produk lokal hingga tingkat nasional dan internasional. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Pada dasarnya Balai Kita ini adalah meneruskan apa yang sudah dilakukan di NTB Mall.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi meluncurkan Balai Kita yang menjadi pusat promosi dan pemasaran produk UMKM di Gedung X NTB Mall Mataram. Peresmian dilakukan langsung Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal didampingi Ketua Dekranasda NTB Hajah Sinta Agatia. Menurut Gubernur, Balai Kita merupakan penyempurnaan dari konsep NTB Mall. Tidak hanya berganti nama, Balai Kita juga mengusung tata kelola yang lebih profesional dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan bagi pelaku UMKM.
4: Paling nggak ada sedikit cerita mengenai cetak, terus kemudian ada yang dibuat dari tangkil kan, dari batok kelapa. Jadi juga perlu dikasih tulisan ini produk dari batok kelapa. Jadi dibuat galerinya itu seni museum gitu. Jadi ada narasi cerita sedikit mengenai pembuatannya gitu sehingga orang ngerti. Jadi orang bisa menghargai nilai artistik dari produk itu gitu.
3: Sementara itu Ketua Dekranasda NTB Sinta Agatia M. Iqbal mengatakan, nama Balai Kita dipilih untuk menghadirkan identitas yang lebih dekat dengan budaya masyarakat NTB. Balai berarti rumah, sehingga tempat ini diharapkan menjadi rumah bersama bagi seluruh pelaku UMKM.
2: Kita berpikir dan benar melokalkan. Kemudian akhirnya kita sampailah pada konsep balai tadi. Balai itu adalah rumah di mana kita ingin balai kita ini menjadi rumah para pengrajin-pengrajin se-provinsi NTB. Karena Dekranasda maupun Disperindak di kabupaten kota sudah punya sebenarnya, punyanya di kabupaten kota masing-masing. Sehingga kami ingin kita kayak ada one stop market yang ada di sini dengan harapan seperti yang disampaikan dari barat sampai timur semua ada dan kami didukung penuh oleh teman-teman yang ada di Kranasda Kabupaten Kota untuk membantu mengkurasi.
3: Saat ini Balai Kita telah menampung sekitar 250 UMKM dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Melalui Balai Kita, Pemprov NTB berharap produk-produk unggulan daerah semakin dikenal luas dan mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
0: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Kemenkum NTB 1, Gusti Putu Milawati menghadiri Grand Launching Balai Kita yang diresmikan langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bersama jajaran Perkopimda Provinsi NTB, Rabu 8 Juli 2026. Balai Kita hadir sebagai ruang promosi produk unggulan daerah yang ditujukan untuk memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal, UMKM, komunitas kreatif, serta produk khas Nusa Tenggara Barat. Dalam kegiatan tersebut, Igusti Putu Milawati menyampaikan bahwa Balai Kita menjadi langkah positif dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif daerah. Menurutnya produk lokal NTB memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui peningkatan kualitas, pemasaran, serta perlindungan hukum. Ia menilai penguatan produk daerah perlu didukung dengan aspek legalitas dan perlindungan kekayaan intelektual agar produk memiliki identitas, nilai tambah, dan daya saing yang lebih luas. Tempat pemprosesan akhir TPA Rabras di Kabupaten Sumbawa setiap hari menerima sekitar 11 ton sampah plastik. Jumlah itu merupakan bagian dari sekitar 75 ton sampah yang dihasilkan masyarakat setiap hari dan dinilai mulai membebani kapasitas TPA serta mengancam kelestarian lingkungan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Lingkungan Hidup kini telah menyiapkan peraturan bupati tentang pengurangan sampah plastik. Regulasi tersebut disusun karena kebijakan yang selama ini diterapkan melalui surat edaran dinilai belum efektif menekan penggunaan plastik sekali pakai. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Pipin Bitingo, mengatakan peraturan bupati diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mengurangi penggunaan plastik sekaligus menekan volume sampah yang masuk ke TPA. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, sampah plastik yang paling banyak ditemukan di TPA Rabras berasal dari gelas plastik sekali pakai, botol minuman, dan kantong plastik. Pemerintah Kota Mataram meningkatkan kewaspadaan menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi Juli ini. Mengantisipasi dampak fenomena El Nino, BPBD Kota Mataram menyiapkan 6 unit tandon air berkapasitas besar untuk mendukung distribusi air besar jika, maksud kami, distribusi air bersih jika terjadi kekeringan di wilayah terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram, Budi Wartono, mengatakan langkah antisipasi ini dilakukan setelah berkoordinasi dengan BMKG terkait potensi cuaca kering. Selain kekeringan, BPBD juga mewaspadai risiko kebakaran akibat suhu udara meningkat selama musim kemarau. Koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terus diperkuat untuk mengantisipasi kebakaran lahan maupun pemukiman. BPBD menyebut penurunan air permukaan dapat mengganggu kebutuhan irigasi, sementara berkurangnya air bawah permukaan berdampak pada debit sumur warga. Pada 30 Juni 2026, BPBD menerima laporan penurunan debit air sumur dan langsung menerjunkan tim reaksi cepat untuk melakukan asesmen di lapangan. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah mencatat sebanyak 22 kasus baru HIV selama Januari hingga pertengahan Juni 2026. Penurunan HIV saat ini masih didominasi oleh hubungan seksual beresiko. Karena itu, Dinas Kesehatan terus mengintensifkan edukasi dan mengajak masyarakat, khususnya kelompok beresiko, untuk melakukan deteksi dini melalui tes HIV. Maya Oktarifa melaporkan.
5: Ini kalau kita lihat kan sebaran faktor HIV ini kan karena hubungan seksual kan, rata-rata karena perilaku kan hubungan seksual.
6: Dinas Kesehatan Lombok Tengah mencatat 22 kasus baru HIV selama periode Januari hingga pertengahan Juni 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
5: Ini kalau kita lihat kan sebaran faktor HIV ini kan karena hubungan seksual kan, rata-rata karena perilaku kan hubungan seksual.
6: Dinas Kesehatan Lombok Tengah mencatat 22 kasus baru HIV selama periode Januari hingga pertengahan Juni 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan P3KL Dinas Kesehatan Lombok Tengah Putra Wangsa mengatakan, secara kumulatif sejak 2003 hingga pertengahan 2026, jumlah kasus HIV yang tercatat di Lombok Tengah mencapai 564 kasus. Dari jumlah itu 211 orang masih aktif menjalani terapi, sementara sisanya merupakan pasien yang telah meninggal dunia atau hilang kontak.
5: Itu sebarannya ada di beberapa puskesmas, rata-rata ada di puskesmas daerah itu ada 1, Aimual 1, Awang 2. Yang 22 ini rata-rata masih bisa beraktivitas ke sana kemari. Kalau kita lihat angkanya sama-sama ini 50%. Dari 22 ini 11 yang perempuan, 11 yang anak.
6: Menurutnya temuan 22 kasus pada semester pertama 2026 tergolong cukup tinggi sebab dalam 3 tahun terakhir jumlah kasus baru pada periode yang sama umumnya hanya berkisar 15 hingga 17 kasus. Adapun penularan HIV saat ini didominasi oleh hubungan seksual berisiko. Sementara penularan melalui penggunaan jarum suntik kini semakin jarang terjadi karena alat suntik sekali pakai telah menjadi standar dalam pelayanan kesehatan.
5: Ini termasuk yang lumayan tinggi angkanya, biasanya di semester 1 itu belasan lah, ada 15, ada yang 17, belum sampai di angka di atas 20. Ini kalau kita lihat kan sebaran faktor HIV ini kan karena hubungan seksual kan, rata-rata karena perilaku kan hubungan seksual. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau zaman dulu kan bisa karena jarum suntik, kemudian ada hal-hal yang lain ya. Tapi kalau sekarang ini karena penggunaan jarum suntik sudah disposable semua. Iya. Jadi hanya perilaku set yang menyimpang saja yang biasanya menyebabkan.
6: BG terus memperkuat upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan HIV. Pentingnya menerapkan perilaku seksual yang aman, serta mengajak kelompok yang beresiko untuk melakukan tes HIV sejak dini, agar pengobatan dapat segera diberikan dan penularan bisa dicegah.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah melalui program pinjaman berbunga 0%. Setelah penyaluran tahap pertama berhasil direalisasikan, saat ini pemerintah mulai memproses pencairan tahap kedua bagi para pelaku UMKM dan koperasi yang telah memenuhi persyaratan. Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara, Budi, mengatakan seluruh berkas calon penerima tahap kedua telah

disusul Kecamatan Kayangan 335 juta rupiah, Kecamatan Gangga 238 juta rupiah, Kecamatan Tanjung 100 juta rupiah, dan Kecamatan Pemenang 29 juta rupiah. Kanwil Kemenkum NTB bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI menggelar pendampingan teknis pendaftaran merek kolektif bagi Koperasi Merah Putih KDMP di Aula Kanwil Kemenkum NTB. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan dari 5 desa yang memiliki produk unggulan dan berpotensi mengajukan permohonan pendaftaran merek kolektif. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB Gusti Putu Milawati melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum Ana Ernita menyampaikan pendampingan ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum NTB dalam memberikan perlindungan hukum kepada koperasi Desa Merah Putih, tidak hanya melalui pengesahan badan hukum tetapi juga melalui pendaftaran merek kolektif. Ana Ernita menjelaskan Provinsi NTB telah membentuk 1.166 koperasi desa, kelurahan, Merah Putih atau mencapai 100% target. Namun hingga saat ini baru 2 koperasi yang mengajukan permohonan pendaftaran merek kolektif. Dalam kegiatan tersebut, tim Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI memberikan materi mengenai fungsi merek kolektif sebagai identitas bersama koperasi, persyaratan pendaftaran serta tahapan pengajuan permohonan. Turnamen Bulu Tangkis Iqbal Cup 2026 resmi dibuka di Gor Mini Gunung Sari, Lombok Barat pada Rabu 8 Juli 2026. Turnamen yang dibuka langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal itu menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan atlet sejak usia dini sebagai persiapan menuju berbagai kejuaraan baik di tingkat nasional dan internasional. Iqbal Cup menghadirkan sejumlah kategori mulai dari kelompok usia dini, junior, dewasa hingga atlet disabilitas. Keterlibatan atlet disabilitas dalam satu rangkaian pertandingan bersama kategori lainnya menjadi salah satu keunikan turnamen ini, sekaligus mencerminkan komitmen terhadap olahraga yang inklusif. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengapresiasi penyelenggaraan turnamen yang digagas bersama PBSI Lombok Barat. Menurutnya, kehadiran kategori junior dan disabilitas menjadi momentum untuk menjaring sekaligus memetakan bibit-bibit atlet potensial sejak dini. Ya, saudara, sebelum mengakhiri warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama diantaranya. Sebanyak 22 kasus baru HIV. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bendungan bukanlah tujuan akhir pembangunan nasional, melainkan simbol komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia. Sebanyak 22 kasus baru HIV selama Januari hingga pertengahan Juni 2026 terjadi di Lombok Tengah. Saya Gurnia Tunabiza, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

91,4 MHz program. Sinyal 1,4 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani masih menemani Anda di program Makan Siang bersama Teman Sejati setelah kita mendengarkan warta berita dari Pro 1 RRI Mataram. Untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lewatkan makan siang Anda. Dan buat Anda yang sedang makan siang bersama sahabatnya, bersama keluarganya, selamat menikmati. Sedangkan Anda yang sedang makan siang sendiri, jangan merasa bahwa Anda sedang sendirian, karena di sini selalu ada kami yang menemani Anda dan menghadirkan untuk Anda juga lagu-lagu pop pilihan. Dan untuk itu, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pada sekalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_T, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

berada di penghujung acara program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Dan nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan ada rekan saya Nurul Inayah yang akan bersua dengan Anda di program selanjutnya. Untuk itu terima kasih sudah mendengarkan kami di Pro 1 RRI Bima. Dan juga Tuntas sudah wani menemani Anda pendengar mulai dari pukul 8 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Sampai bertemu di tugas-tugas Wani selanjutnya. Dan untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Bima.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setiap program satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah, kita lanjutkan Bima Siang dengan Pro Dangdut Goyang Kakak. Tentunya lagu-lagu dangdut pilihan masih terus menemani Anda pendengar sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pengisi program Satria di Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada. Tentunya masih bersama saya Nurul Inaya menemani Anda di Perdangdut dalam Bima Siang kali ini pendengar. Dan tentunya jalur GSM telah kami buka di 0822-3494-5100. Dan juga Anda bisa bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini bisa Anda download di App Store maupun Play Store yang tersedia di smartphone Anda, dengan rangkaian-rangkaian lagu dangdut yang tentunya masih hadir menemani Anda sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

0: jangan halu deh. Ah.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Kami jeda terlebih dahulu pro dangdut untuk Anda pendengar di sore hari ini karena waktu menunjukkan pukul 15.34 waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
2: "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?"
1: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. "Tidak, nak.
3: Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
2: Oh, teruskan Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
3: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
2: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
3: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas. Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

mendekat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di Prodangdut di Bebas Siang edisi hari Sabtu 11 Juli 2026. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu lagi sore nanti, pendengar, setelah rangkaian acara dari Pro 1 RRI Mataram hadir untuk Anda ya. Dan pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama RRI Mataram, tepatnya Pro 1 RRI Mataram. Kita ikuti bersama rangkaian acara di Bima Sore atau NTB sore ini. Waktu itu saya Nurul Inaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk sementara waktu. Beberapa lagu akan mengantarkan kita sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dari Pro 1 RRI Bima, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih.

suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberi komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja si istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga mencuci pakaian-pakaiannya. Seminggu berlalu, di pagi yang sama, si istri heran melihat pakaian-pakaian yang dijemur tetangganya terlihat bersih cemerlang. Lalu si istri berkata kepada suaminya, "Lihat, Pak, sepertinya dia sudah belajar ya bagaimana cara mencuci pakaian yang benar. Pagi ini coba lihat tuh, cuciannya sudah bersih. Mungkin dia melihat hasil cucianku yang bersih." Lalu si suami berkata, "Ma, Papa bangun lebih pagi hari ini untuk membersihkan jendela kaca kita." Si istri terkejut dan sangat malu mendengar jawaban suaminya. Dia malu telah mencerca tetangganya selama ini tidak bersih mencuci pakaian, padahal kaca jendelanya yang kotor. Begitulah kehidupan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran kita lewat jendela mana kita memandangnya. Jika kaca jendela yang kita pakai kotor, sudah pasti apa yang kita lihat di depan akan kotor juga. Jika hati yang bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita mencerminkan hidup kita. Jaga hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seburuk apapun baju yang kita pakai, tidak akan melukai orang lain. Tapi lidah dan sudut pandang yang kotor dapat melukai, bahkan menghancurkan orang lain. Lalu, apakah kaca jendela kita sudah bersih hari ini?

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satuan Tugas Program Makan Bagi Gizi Gratis atau MBG Kabupaten Sumbawa membenahi sistem pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai regulasi. Ketua Satgas MBG Kabupaten Sumbawa Dr. Haji Budi Prasetyo mengatakan pembenahan dilakukan melalui penataan standar operasional prosedur atau SOP, pembaruan data penerima manfaat, serta penguatan pengawasan dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Sumbawa yang telah menjadi bagian dari Satgas di tingkat kabupaten. Menurut Budi, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi Badan Gizi Nasional.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Hello Indonesia. Di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengendalikan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat sore pendengar 101 RRI Mataram, masih bersama Koryatun Hafizah di sini yang temani Anda. Kali ini kita di Beranda Asta Cita untuk Green Radio. Saya ingin mengajak Anda untuk membahas, pendengar, ini tentunya menarik untuk dibahas memasuki musim kemarau ini, karena di berbagai daerah, memang termasuk di Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram, matahari terasa semakin terik, hujan juga jarang turun. Jadi beberapa wilayah mulai mengalami penurunan debit air. Sumur-sumur warga informasinya mulai mengering dan sungai juga menjadi lebih dangkal. Bahkan sebagian lahan pertanian juga mengalami kekurangan pasokan air. Di beberapa daerah juga di Nusa Tenggara Barat, di Pulau Lombok, sudah mulai mengalami kekeringan. Jadi musim kemarau ini memang merupakan siklus alam yang selalu datang setiap tahun ya, tapi dampaknya akan terasa jauh lebih berat apabila lingkungan sekitar kita sudah tidak mampu lagi menyimpan cadangan air. Karena itulah pendengar, ini menarik untuk dibahas bersama, menjaga alam agar sumber air kita tetap terjaga. Karena sesungguhnya menjaga air tidak dimulai ketika musim kemarau tiba, tetapi jauh sebelum itu, yaitu dengan menjaga alam tempat air berasal alias sumber airnya.

0: Hai air, kamu begitu segar, jernih, dan menyegarkan. Terima kasih sudah melepaskan dahagaku. Katanya jumlahmu di muka bumi ini tetap. Jadi kami harus pintar menggunakanmu agar kamu bisa tetap bersih untuk generasi kami nanti.
1: Eh, ngomong sama air ya. Lebih bagus kalau kerannya itu ditutup. Kan airnya jadi terbuang percuma.
0: Oh iya. Air, tenang saja. Aku membutuhkanmu. Aku akan menjagamu karena kamu sumber kehidupan.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

Pemirsa Bersatu RRI Mataram berbicara mengenai air di musim kemarau ini. Kenapa air semakin sulit didapatkan di musim kemarau? Tentunya jawabannya karena memang hujan itu turun dengan malah kalau dibilang hujan kalau di musim kemarau itu sekali sebulan pun kadang begitu ya. Jadi sebagian air mengalir ke sungai ya ketika hujan turun, dan sebagian lagi meresap ke dalam tanah menjadi cadangan air di tanah. Nah, cadangan inilah yang kemudian keluar melalui mata air, sumur, dan mengalir ke sungai sepanjang tahun. Kalau di misalnya daerah Anda atau di daerah-daerah hutan gundul, itu daerah resapan berubah menjadi beton atau banyak lahan yang kehilangan pepohonan, misalnya air hujan tidak lagi sempat meresap, jadi air langsung mengalir ke sungai dan laut. Akibatnya saat musim hujan kita sering mengalami banjir, tapi sebaliknya saat musim kemarau cadangan air sangat sedikit sehingga muncul kekeringan. Itulah sebabnya pendengar, banjir dan kekeringan sebenarnya berasal dari persoalan yang sama, yaitu rusaknya daerah resapan air. Kalau berbicara mengenai alam ini, alam kita sebenarnya merupakan sebuah penjaga air yang luar biasa ya. Mungkin kita sering berpikir juga bahwa sumber air berasal dari pegunungan, tapi yang nyatanya sesungguhnya menjaga mata air ini adalah hutan. Jadi pepohonan ini memiliki akar yang mampu menyerap air hujan, menyimpannya di dalam tanah lalu melepaskan sedikit demi sedikit sepanjang tahun. Semakin lebat hutannya, semakin stabil pula sumber airnya. Jadi bukan hanya karena pegunungannya, tapi karena hutannya atau karena pepohonan yang ada di sana. Jadi gak heran kalau mata air berada di kawasan hutan yang masih terjaga. Sebaliknya, peringat kalau hutan ditebang secara liar atau dialihfungsikan tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan, lambat laun mata air akan mulai mengecil, bahkan menghilang. Jadi ada ancaman juga ya, yang sebenarnya ini harus kita khawatirkan bersama. Kenapa? Karena kalau ada kekhawatiran pasti kita akan bergerak juga untuk bagaimana bisa menyelamatkan sumber-sumber air ini agar anak cucu kita ke depan bisa tetap menikmati air dengan optimal, agar bisa tetap berlangsung kehidupan. Karena bagaimanapun juga kehidupan kita membutuhkan air, jadi kita bisa hidup dengan air. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan, pendengar? Nanti saya lanjutkan informasinya untuk Anda. Masih di Green Radio sore hari ini, kita membahas bagaimana bisa menjaga sumber air, termasuk di musim kemarau ini.

0: air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
0: Yah, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengar menjaga sumber air ternyata dapat dimulai dari rumah sendiri. Ada beberapa langkah sederhana pendengar yang semoga menjadi inspirasi untuk Anda sore hari ini. Pertama, Anda bisa mencoba untuk mulai menanam pohon. Jadi satu pohon yang tumbuh sehat mampu membantu menyerap air hujan ke dalam tanah. Jadi bukan hanya kita panik di saat musim kemarau saja ya. Bisa diawali pada saat musim hujan. Karena pada saat musim hujan tentunya menanam pohon bisa lebih berpotensi untuk tumbuh lebih sehat. Dan yang kedua, kita bisa menjaga kebersihan sungai dan saluran air. Jadi sungai bukan tempat sampah, kita saling mengingatkan sekali lagi, sungai bukan tempat untuk mengalirkan sampah. Sungai yang bersih akan menjaga kualitas air tetap baik. Jadi kalau sungainya tetap terjaga, aliran airnya juga akan tetap baik. Dan kualitas air akan terjaga juga, sehingga kita bisa mempergunakan air tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Dan pastinya juga melakukan penghematan penggunaan air ya pendengar ya. Gunakan air secukupnya, jangan membiarkan keran terus mengalir ketika tidak digunakan. Walaupun dikatakan air itu bisa terus diperbarui, walaupun air itu dikatakan bisa terus didapatkan, tapi ada beberapa penelitian juga yang mengatakan kalau sumber air terus-menerus berkurang, maka bisa jadi ke depan juga air akan semakin langka. Dan inilah yang harus kita jaga begitu ya. Jangan biarkan keran Anda terus mengalir ketika tidak digunakan, jadi gunakan air secukupnya saja. Anda juga bisa membuat lubang resapan atau biopori di halaman rumah Anda. Jadi ini cara sederhana yang membantu meningkatkan cadangan air tanah. Ikut menjaga kawasan hutan dan daerah sekitar mata air menjadi sebuah hal yang patut kita lakukan juga. Walaupun Anda tidak tinggal di pegunungan, kepedulian masyarakat sangat penting untuk mencegah kerusakan lingkungan. Tapi saat ini memang banyak juga komunitas-komunitas pecinta lingkungan yang sudah peduli begitu ya. Memang dari dulu sudah aware, sudah peduli dengan hutan kita. Jadi setiap aktivitas yang dilakukan itu biasanya juga menyelipkan di acara-acara mereka kegiatan tanam pohon. Dan ini adalah hal yang baik untuk dilakukan dan hal yang menginspirasi untuk kita semua. Oke, pendengar, itu dia bahasan kita di Green Radio sore hari ini. Semoga bisa menginspirasi untuk kita semua pendengar. Musim kemarau menjadi pengingat kita juga bahwa air ini adalah anugerah yang tidak boleh kita sia-siakan. Jadi menjaga hutan, menanam pohon, merawat sungai, serta menggunakan air dengan bijaksana merupakan investasi bagi masa depan. Saya berharap bisa mengakhiri tugas saya untuk menemani Anda juga hari ini 11 Juli 2026. Terima kasih mendengar atas kebersamaan Anda. Terus dengarkan Prosatera Remataram, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali saya Andi Suwandi yang akan menemani ruang dengar Anda kembali ya. Untuk hari ini, hari Sabtu 11 Juli 2026, menggantikan rekan kami sebelumnya, Koretan Fiza, untuk siap menemani Anda bersama operator Bung Yosi ya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Untuk hari ini kita akan dengarkan nanti Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat dari RRI Denpasar. Tetaplah bersama kami.

Selamat sore. Pemprov Bali prioritaskan peningkatan kualitas desa wisata, buleleng perkuat pemberantasan dan pengungkapan jaringan narkoba. Dari Hamburg 70 Denpasar, inilah lintas Bali Nusa Tenggara Barat Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Santiari.

0: desa wisata di Bali. Pemerintah Provinsi Bali mengubah arah pengembangan desa wisata dengan memprioritaskan peningkatan kualitas dibanding penambahan jumlah desa wisata baru. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketimpangan kunjungan wisatawan yang selama ini masih terpusat di kawasan Sarbagita.
1: Pemerintah Provinsi Bali mengubah arah pengembangan desa wisata dengan memprioritaskan peningkatan kualitas dibanding penambahan jumlah desa wisata baru. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketimpangan kunjungan wisatawan yang selama ini masih terpusat di kawasan Sarbagita, yakni Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Melalui koordinasi bersama Kementerian Pariwisata, pengembangan desa wisata kini difokuskan pada peningkatan daya saing, penguatan tata kelola, serta perluasan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Menjelang rapat koordinasi bersama pemerintah pusat pada 20 Juli mendatang, wilayah Bali Barat, Utara, dan Timur diminta mengusulkan kebutuhan infrastruktur pendukung pariwisata sekaligus menyampaikan 10 destinasi unggulan di masing-masing wilayah untuk dikembangkan menjadi paket wisata lintas kabupaten dengan dukungan promosi dari Kementerian Pariwisata. Selain itu, Dinas Pariwisata Provinsi Bali terus melakukan pendampingan terhadap desa wisata melalui penguatan kelembagaan kelompok sadar wisata atau Pukbarwis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemasaran digital, hingga penerapan standar pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali Anak Agung Made Anggia Widana kepada RRI menjelaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah meningkatkan kualitas desa wisata agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih merata.
2: Jadi ketika kita bicara pemerataan pembangunan desa wisata, seperti yang dapat saya sampaikan, bahwa kita tidak fokus terhadap peningkatan jumlah desa wisata, tapi kita fokus terhadap pemerataan kualitasnya, kemudian daya saing desa wisata tersebut dan manfaat bagi masyarakat.
1: Lebih lanjut, Anggia Widana mengatakan tantangan utama pengembangan desa wisata masih terletak pada kapasitas sumber daya manusia dan pola pikir masyarakat. Karena itu, penguatan cerita atau storytelling destinasi menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya tarik wisata berbasis potensi lokal.
2: Kami juga telah melakukan pendampingan-pendampingan berupa pengembangan produk seperti pengembangan storytelling destinasi, di mana pendekatan dengan storytelling ini ya salah satu cara promosi yang diharapkan ketika sebuah desa itu memiliki story. Desa tersebut mampu menciptakan pengalaman wisatawan itu yang lebih bermakna, lebih dalam rasanya buat wisatawan, itu dibandingkan cuma wisatawan tersebut sekedar datang dan berkunjung, tapi tidak ada kesan yang dalam bagi wisatawan.
1: Pemerataan kualitas desa wisata diharapkan mampu mendorong distribusi kunjungan wisatawan ke seluruh wilayah Bali. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal, manfaat sektor pariwisata diharapkan semakin dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian budaya dan lingkungan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Desa wisata menjadi salah satu kekuatan sektor pelesiran Indonesia, kekuatan yang diharapkan menjadi modal mendatangkan lebih banyak wisatawan.

pariwisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung. Pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah masing-masing. Tujuan dari pembentukan desa wisata adalah untuk meningkatkan posisi

Perkenalkan, saya Kimberly. Strategi utama pemerataan desa wisata di Bali itu adalah dengan memastikan

itu, masyarakat lokal harus jadi pihak yang paling merasa

0: Luar biasa wisata Penglipuran terus memperkuat pengembangan pariwisata yang mengedepankan kualitas dan keberlanjutan. Selain menjaga pelayanan bagi wisatawan, penguatan sumber daya manusia, pelestarian budaya, serta kebersihan lingkungan menjadi fokus utama dalam mempertahankan daya tarik desa wisata tersebut. Pola juga terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui konsep community-based tourism sehingga manfaat pariwisata dapat dirasakan langsung oleh warga. Penguatan storytelling, penyelenggaraan festival bertema budaya dan lingkungan, serta kolaborasi kepada berbagai pihak kini menjadi bagian dari strategi menjaga eksistensi desa wisata Penglipuran di tengah meningkatnya tantangan sektor pariwisata. Berikut perbincangan Zanwar Sutiaji bersama Manajer Desa Wisata Penglipuran Iwayan Sumiarse.
1: Bagaimana perkembangan desa wisata di Bali, khususnya di Desa Penglipuran, seperti apa sih, Pak?
2: Nah, Mbak, terkait dengan perkembangan desa wisata Penglipuran, memang sekarang ini kan kita arahnya itu dalam pengembangan itu gimana caranya mengembangkan desa wisata ini ke arah yang lebih kualitas. Nah, berkualitas salah satu pendukung untuk menuju ke kualitas desa wisata ini itu adalah terkait dengan pelayanan kepada wisata ke Penglipuran, ke desa wisata ini. Yang kedua, untuk mendukung pelayanan yang berkualitas ini sudah barang tentu diperlukan sumber daya termasuk di dalamnya adalah sumber daya manusianya, yaitu warganya yang terus dikuatkan. Nah, jadi memang arahnya kami ke depannya ini di dalam pengembangan desa wisata ini adalah untuk penguatan ke arah desa wisata yang berkualitas dan berkelanjutan itu. Nah, sudah barang tentu nanti akan berdampak juga pada kualitas produk-produk atau paket-paket wisata yang dibeli oleh wisatawan itu sendiri. Nah, di dalamnya juga ada kualitas lingkungannya, kualitas sumber daya manusianya dan sebagainya. Nah, itu arah kita ke depan untuk menuju desa wisata yang berkelanjutan.
1: Cara Desa Penglipuran untuk menjaga budaya dan kebersihan di tengah banyaknya kunjungan wisatawan seperti apa, Pak?
2: Nah, ini kan salah satu indikator yang kita lihat gimana caranya kita menguatkan budaya dan lingkungan ini, khususnya kebersihan ini, karena ini adalah menjadi ikonnya kita. Jadi ikonnya kita di mana yang membuat perekonomian desa kami ini semakin meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat pun semakin membaik. Nah, cara-cara atau kiat-kiat yang kita lakukan di samping memang kita terus melakukan sosialisasi, duduk bersama dengan masyarakat karena mereka sebagai pemegang dari keberlanjutan ini, jadi terus kita ajak diskusi gimana caranya. Nah, di samping itu juga kami juga melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan tujuannya kita, yaitu memperkuat budaya dan lingkungan itu sendiri. Salah satunya adalah melibatkan wisatawan, terus melakukan event-event yang bertema-temanya ini adalah berkaitan dengan budaya dan lingkungan, dan di dalamnya ada aksi-aksi nyata yang kita lakukan seperti misalnya di Penglipuran Festival yang temanya itu tentang budaya dan lingkungan. Dari kegiatan-kegiatan itu semuanya mencerminkan tema yang kita angkat. Nah, ini cara-cara yang kita lakukan atau upaya yang kita lakukan untuk memperkuat budaya dan lingkungan yang kita di Penglipuran. Gitu, Pak.
1: Untuk kunjungan dari tahun ke tahun, apakah ada peningkatan, Pak?
2: Nah, kalau kita berbicara masalah kunjungan, kami Penglipuran sekarang ini, itu kan tidak fokusnya di sana. Jadi kita tidak fokus pada jumlah. Jadi tidak fokus pada jumlah kunjungan. Tetapi kami ingin fokus gimana kunjungan yang sudah ada sekarang ini itu kita bisa kelola dengan sebaik-baiknya. Kita mampu berikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Karena kunjungan yang ada sekarang ini itu sebenarnya itu sudah sesuai dengan daya dukung dari desanya kami, daya tampung ya, daya tampung dari desanya kami yang kisaran 2000. Nah, kadang-kadang bisa lebih dari 2000 sampai 2500 sampai 2000 2500 sampai 2500 melebihi dari itu. Nah, sehingga memang kita fokusnya memang di tidak fokus lagi di jumlah, tapi kita fokus di kualitasnya, Mas.
1: Baik, terima kasih. Demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Iwayan Sumiarso, Manajer Desa Wisata Penglipuran. Sekian dan terima kasih.

0: Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Guzman menegaskan jajarannya tidak akan memberi ruang bagi peredaran maupun penyalahgunaan narkoba di wilayah hukumnya. Polisi juga memperkuat pengungkapan jaringan dengan mengembangkan basis darah para tersangka untuk memutus mata rantai peredaran narkotika.
1: Saya tegaskan kembali dalam kesempatan ini bahwa kita tetap melaksanakan tuntutan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dan kita tidak akan.
2: Kepolisian Resor Buleleng menegaskan komitmennya

0: kedua karena ini akan menambahkan daftar-daftar tersangka dan jaringan yang kami ungkap pada periode bulan Juni ini ke dalam database besar kami untuk kemudian nanti bisa mengungkap kasus-kasus peredaran narkoba yang lebih besar.
1: Kapolres AKBP Rusi Gusman menegaskan bahwa pemberantasan narkoba merupakan komitmen jangka panjang yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitarnya. Sinergi dengan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan Kabupaten Buleleng yang aman, sehat, dan bebas dari ancaman narkoba. Reporter Suasa Berata Unang melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan pengadaan jasa sewa mobil listrik telah dilakukan sesuai aturan. Pernyataan ini disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menanggapi laporan salah satu organisasi non-pemerintah ke Kejaksaan Tinggi NTB terkait pengadaan tersebut. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Namanya orang boleh aja melaporkan gitu, tapi yang penting kan kita sudah memenuhi semua.
4: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu

0: sudah dibeli, alhamdulillah sudah melalui prosedur yang sepenuhnya sesuai dengan prosedur administrasi yang sudah dilakukan, dan insya Allah juga tidak ada hal-hal yang tidak diharapkan di dalam mobil listrik itu. Ya, insya Allah. Namanya orang boleh aja melaporkan gitu, tapi yang penting kan kita sudah memenuhi semua prosedur yang dilalui, sudah dipenuhi, dan niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, sudah selesai gitu.
1: Sementara itu juru bicara

Pemirsa, mengenang Kecamatan Kubu Tambahan resmi mewakili Kabupaten Buleleng dalam bimbingan teknis percontohan desa anti korupsi tahun 2026 tingkat di Bali.

Menurutnya seluruh administrasi desa selama ini telah dijalankan sesuai ketentuan sehingga menjadi modal penting mengikuti program yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam bidang teknis.

Desa Mengandang berkomitmen memenuhi seluruh indikator yang ditetapkan agar mampu menjadi desa percontohan korupsi di Bali, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan transparan.

0: Pendengar dari dunia olahraga, dilaporkan Federasi Olahraga Pentaki Indonesia (FOPI) Tabanan berhasil menyabet gelar juara umum dalam kejuaraan internasional di Surabaya. Atlet dari Kabupaten Lumbung Beras ini berhasil mengantongi 3 medali emas dari total 7 emas yang diperebutkan.
1: FOPI dapat emas,

enjoy, sudah tidak ada beban ya. Segi teknik, ya teknik kan sudah juara Porja Rally semua, saya bawa ke sini. Terus dari strategi, ya strategi sudah dia bisa kapan poin, kapan syuting ya, lumayan lah.

sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Pemprov Bali prioritaskan peningkatan kualitas desa wisata, mulai memperkuat pemberantasan dan pengungkapan jaringan narkoba. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kasih pendengar Anda masih bersama kami di NTB sore ini ya, di hari Sabtu tanggal 11 Juli ya 2026. Semoga akhir pekan ini membawa semangat ya untuk kita semua. Jadi menjelang matahari akan terbenam, pernahkah kita memperhatikan bahwa langit di musim kemarau ini sering terlihat jauh lebih biru, lebih jernih, bahkan matahari terbenamnya tanpa begitu indah. Ternyata pendengar, fenomena ini bukan sekedar perasaan kita, ada penjelasan ilmiah di baliknya. Jadi pada musim kemarau, kandungan uap air di atmosfer ini jauh lebih sedikit dibandingkan musim hujan, karena udara lebih kering, kemudian cahaya matahari dapat menembus atmosfer dengan lebih bersih. Nah itulah sebabnya warna langit tampak lebih biru dan pemandangannya ini menjadi lebih jelas. Selain itu pendengar, awan juga ternyata ini cenderung lebih sedikit. Jadi matahari pun bersinar lebih lama dengan intensitas yang lebih tinggi. Dan di sore hari sinarnya menciptakan semacam gradasi ya. Gradasi warna jingga, merah, hingga keemasan yang sering ini menjadi momen favorit untuk berfoto atau sekedar menikmati senja. Dan pendengar, di balik indahan itu ada konsekuensi yang perlu kita waspadai juga ya. Karena paparan sinar matahari saat musim kemarau ini lebih terasa menyengat. Jadi tubuh lebih mudah kehilangan cairan, melalui keringat. Kemudian karena itu penting juga untuk tetap menjaga asupan air putih, terutama jika kita banyak beraktivitas ya di luar ruangan. Dan musim kemarau ini juga membuat tanah lebih cepat mengering ya. Jadi cadangan air sungai, embung maupun sumur ini dapat berkurang apabila tidak dimanfaatkan secara bijaksana. Oleh karena itu, menikmati indahnya langit biru juga harus juga diiringi ya dengan kepedulian terhadap lingkungan dan penggunaan air yang hemat. Nah, pendengar, di sisi lain juga ternyata cuaca cerah ini justru membawa banyak manfaat. Jadi bagi petani, beberapa komoditas membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk proses pematangan hasil panen. Dan para pelaku usaha wisata juga biasanya ya merasakan peningkatan kunjungan karena cuaca mendukung aktivitas luar ruangan. Apalagi momen beberapa minggu terakhir ini ya di Indonesia pada khususnya ya, ada libur sekolah juga, dan ini juga meraup keuntungan untuk para pelaku usaha wisata yang tentunya sangat merasa terbantu ya dengan cuaca yang bersahabat, sehingga kunjungan wisata semakin meningkat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saat musim kemarau ini menjadi waktu yang tepat juga ya untuk berolahraga ringan, berjalan santai. Anda yang bersepeda juga bagus ya, atau berkumpul bersama keluarga untuk menikmati sore hari. Tapi ingat, jika ingin beraktivitas di luar ruangan, gunakan topi atau payung, kenakan pakaian yang nyaman, gunakan tabir surya bila diperlukan ya. Dan jangan lupa membawa air minum agar tubuh tetap terhidrasi. Nah, pendengar Pro Satu Radio Mataram, menikmati langit biru tidak selalu harus pergi ke tempat yang jauh ya. Dari halaman rumah juga bisa, di teras Anda, di sawah, di pantai, atau mungkin di sekitar Anda. Jadi keindahan alam ini selalu tersedia ya bagi siapa saja yang mau meluangkan waktu untuk menikmatinya. Dan kadang di tengah kesibukan kita lupa bahwa alam telah menyediakan hiburan terbaik ya secara cuma-cuma. Langit sore yang indah ini mampu memberikan ketenangan, mengurangi stres, dan mengingatkan kita juga ya bahwa setiap hari ini selalu memiliki sisi yang layak untuk disyukuri. Nah, pendengar, sore ini sebelum malam tiba, boleh ya sempatkan sejenak menengadah ke langit, nikmati perubahan warna senja, hirup udara sore, dan jadikan momen ini sebagai waktu untuk mengisi kembali energi setelah menjalani aktivitas selama sepekan. Karena seringkali ya, kebahagiaan tidak datang dari sesuatu yang mahal, melainkan dari hal-hal sederhana ya yang ada di sekitar kita, termasuk langit sore yang cerah di musim kemarau. Tidak usah jauh-jauh ya. Kalau di sekitar, kalau Anda berdomisili di Ampenan ataupun di Mataram, di sekitar Pantai Luang Balu bisa menikmati suasana senja yang indah ya. Menikmati detik-detik mentari akan menundukkan cahayanya. Selamat menikmati akhir pekan. Semoga Sabtu sore ini menjadi waktu yang menyenangkan bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa bijak menggunakan air ya, karena kita sudah memasuki musim kemarau. Dan terus bersama Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami akan menemani Anda dalam rangkaian acara menanti tibanya kumandang azan maghrib. Karena nanti azan maghrib akan berkumandang di pukul 18:14 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa, nanti sebelum azan maghrib, kami juga akan ketengahkan untuk Anda renungan senja dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Rangkaian menanti kumandang azan maghrib ini, kami akan temani Anda dalam rangkaian acara Mutiara Sore Islami. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad. Pro 1 RI.

Pendengar Pulau Satu dari Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada, menanti tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18:14 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak anda untuk kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan menata hati dari maksiat yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ramli Ahmad Kilha MPD.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammadinil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ulis sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah. Kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam selalu kita baca kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan hidup, terutama dalam berdakwah, dalam mengajak orang kepada kebaikan, tidak semua manusia dapat kita ubah sesuai harapan kita. Ada hati yang tetap keras walaupun dinasehati dengan lembut. Ada langkah yang tetap pergi walau sudah dijaga sepenuh hati. Namun Islam mengajarkan bahwa ketenangan bukan lahir dari keberhasilan mengendalikan orang lain, melainkan dari kesungguhan memperbaiki diri, menata diri, serta mendekatkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Hidup seringkali membuat manusia merasa kecewa terhadap sikap orang lain. Kita berharap kebaikan dibalas dengan pengertian, perhatian dibalas dengan kesetiaan, dan nasihat diterima dengan hati yang terbuka. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Ada orang yang tetap keras meski telah dinasehati, berkali-kali sudah dinasehati. Ada yang tetap memilih pergi walaupun sudah dijaga sepenuh hati. Bahkan ada yang tetap tidak memahami meski telah dijelaskan dengan sabar dan tulus. Dalam keadaan seperti itu, banyak manusia akhirnya lelah. Hatinya penuh sesak karena terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara mengubah orang lain. Padahal tidak semua hati berada dalam kendali kita. Sebab hidayah, perubahan, dan kelembutan hati adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Manusia hanya mampu menyampaikan, sedangkan Allah yang membolak-balikkan hati setiap hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Quran surah Al-Qasas ayat 56. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajarkan bahwa bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak mampu memaksa manusia menerima kebenaran jika Allah belum membuka hatinya. Maka betapa tidak pantas jika kita memaksakan kehendak kepada semua manusia hingga hati sendiri dipenuhi luka dan kelelahan. Seringkali manusia ingin mengatur segalanya, ingin semua orang memahami dirinya, ingin semua orang mengikuti nasihatnya, dan ingin semua orang berjalan sesuai harapannya. Namun hidup tidak pernah berjalan sepenuhnya sesuai keinginan manusia. Ada hal-hal yang memang harus diterima dengan lapang dada, sebab memaksa orang lain berubah ibarat menggenggam pasir terlalu erat. Semakin kuat digenggam, semakin banyak yang jatuh dan hilang perlahan. Islam mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar dan keikhlasan. Kita diperintahkan untuk menasihati dalam kebaikan, tetapi tidak diperintahkan memaksa hasilnya. Kita diminta menyampaikan kebenaran dengan hikmah, bukan dengan amarah dan tekanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah."
1: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
2: "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?"
1: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. "Tidak, nak.
3: Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
2: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
3: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lembut.

0: atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu, karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah.

Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian. Dan jagalah tangan kalian. Dari hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga?" Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Pendengar, mendekat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di hari ini, edisi Sabtu beringan di 11 Juli 2026, dan saya Nurul Inayah izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Kita akan ikuti rangkaian NTB malam ini dari Pro 1 RRI Bima, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Meskipun pati resisten memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup juga sangat penting dalam menjaga kesehatan. Demikian informasi kami ketengahkan dalam Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Fantasy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di NTB malam ini kembali bersama saya Andi Suhandi ya, yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga bergantinya hari nanti, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya awali NTB malam ini dengan menghadirkan satu informasi untuk Anda dalam musik dan informasi, di mana informasi-informasi ini nanti kami akan ketengahkan hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya awali satu informasi pendengar, ini informasi terkait pembangunan bypass port to port Lombok ya, yang menuju Kayangan. Jadi rencana pembangunan jalan bypass port to port Lembar ke Kayangan kembali mendapat dukungan kuat dari pemerintah pusat. Jadi proyek strategis yang akan menghubungkan pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat dengan pelabuhan Kayangan di Kabupaten Lombok Timur itu dinilai mampu menghadirkan konektivitas yang lebih efisien, memangkas biaya logistik, sekaligus ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jalan baru sepanjang sekitar 80 km tersebut dirancang, ini bisa menjadi jalur darat alternatif yang menghubungkan dua pelabuhan utama di Pulau Lombok. Jadi kehadirannya diproyeksikan memangkas waktu perjalanan yang selama ini mencapai 5 hingga 6 jam, bisa menjadi hanya sekitar 1 jam 45 menit hingga 2 jam. Selain melintasi kawasan pesisir selatan Pulau Lombok, jalur bypass ini juga nanti akan terhubung dengan kawasan strategis seperti Bandara Internasional Lombok hingga Teluk Awang. Pemerintah Provinsi NTB pun menargetkan agar pekerjaan fisik proyek tersebut dapat segera dimulai sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor logistik dan pariwisata. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyambut positif rencana pembangunan jalan tersebut karena menurutnya peningkatan konektivitas merupakan fondasi utama dalam menciptakan efisiensi distribusi barang maupun mobilitas masyarakat. Ia juga mengungkapkan sebelumnya Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal telah menjelaskan kondisi jalur penghubung antara pelabuhan di Pulau Lombok yang saat ini masih memerlukan waktu tempuh yang sangat panjang. Karena itu, AHY menilai pembangunan jalan bypass port to port menjadi kebutuhan yang mendesak untuk memperkuat sistem transportasi di Indonesia. Infrastruktur yang terintegrasi ini nanti akan diyakini akan memberikan dampak langsung ya terhadap efisiensi biaya distribusi, kemudian bisa memperlancar arus barang hingga bisa meningkatkan daya saing daerah. Informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya selengkapnya di laman informasi kami di rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tidak ada laporan di antara malam ini, masih di masa dan informasi kami temani Anda. Tadi kami tengah kenakan ya informasi mengenai pembangunan jalan bypass Portopok Lembar Kayangan yang alhamdulillah kembali mendapatkan dukungan. Selanjutnya pendengar, kami ketengahkan satu informasi lagi. Ini informasi terkait El Nino ya, di mana fenomena El Nino yang sedang berlangsung ini diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Jadi peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari pusat Eropa untuk perakiran cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Jadi peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026. Dan menurut Stockdale, model perkiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim, dan ia juga mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Ia juga mengatakan belum pernah melihat perkiraan El Nino yang begitu kuat dan konsisten di berbagai model cuaca. Jadi Stockdale menilai peluang El Nino kali ini untuk memecahkan rekor yang sangat besar. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada jaminan pasti hingga fenomena tersebut benar-benar berkembang sesuai perkiraan. Jadi El Nino ini menyebabkan suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik, Ekuator meningkat. Jadi kondisi tersebut mempengaruhi pola angin, tekanan udara, dan curah hujan di berbagai belahan dunia. Dan fenomena El Nino umumnya terjadi setiap 2 hingga 7 tahun dan berlangsung selama sekitar 9 hingga 12 bulan. Dan jika terjadi bersamaan dengan perubahan iklim akibat aktivitas manusia, dampaknya dapat menjadi lebih besar. Jadi Stockdale mengatakan El Nino sebelumnya turut berkontribusi menjadikan tahun 2023 sebagai tahun terpanas kedua yang pernah tercatat. Ya pendengar, ini informasi yang bisa Anda baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id. Dan saat ini pukul 19.28 waktu Indonesia Tengah. Kami jeda dulu untuk menghadirkan informasi dan lagu. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada. Selamat mendirikan ibadah sholat isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: 21 RRI Mataram.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Apa saja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Ya, pendengar Pos 1 Radio Mataram, masih di Nusa dan Informasi, kami akan terus temani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kami mengajak Anda menyimak warta berita RRI Pro 3 Jakarta di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kembali kami ketengahkan satu informasi untuk Anda, informasi yang masih kami kutip dari laman informasi kami dari rri.co.id, di mana LBHA BKPRMI NTB mengusulkan 5 langkah untuk mencegah kekerasan di pesantren. Jadi Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi LBHA BKPRMI NTB mengusulkan 5 langkah strategis untuk memperkuat perlindungan santri sekaligus bisa mencegah terulangnya kasus kekerasan di lingkungan pondok pesantren. Direktur LBHA BKPRMI NTB Solihin menilai penanganan kasus kekerasan di lembaga pendidikan tidak cukup dilakukan melalui proses hukum semata, tetapi juga membutuhkan pembenahan sistem pengawasan dan kolaborasi lintas sektor. Yang mengusulkan reformasi tata kelola dan pengawasan pondok pesantren melalui penguatan akreditasi berbasis kesejahteraan anak, audit sistem pengasuhan, serta peningkatan fungsi pengawasan Kementerian Agama hingga tingkat daerah. Selain itu, LBH BKPRMI NTB juga mendorong penghentian budaya senioritas yang kerap dibungkus dengan alasan pendisiplinan. Karena menurutnya, pola pembinaan harus diarahkan pada pendekatan disiplin positif disertai mekanisme pelaporan yang aman bagi santri. Solihin juga mengusulkan pembentukan satuan tugas perlindungan santri di tingkat kabupaten hingga kecamatan yang melibatkan tokoh masyarakat, psikolog, pekerja sosial, serta didukung layanan pengaduan atau hotline yang terintegrasi. Kemudian, di bidang penegakan hukum, aparat diminta menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maupun Undang-Undang Perlindungan Anak secara konsisten. Ia menegaskan kasus kekerasan berat tidak seharusnya diselesaikan melalui jalur mediasi atau kekeluargaan. Jadi LBHA, BKPRMI NTB juga mendorong peningkatan edukasi kepada wali santri mengenai hak-hak anak serta keterlibatan organisasi keagamaan dalam mengkampanyekan bahwa segala bentuk kekerasan bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Menurut Solihin, langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan bagi seluruh santri. Nah, ini informasi yang saya kutip pendengar dari laman informasi kami di rri.co.id. Jadi, dan di pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan sama-sama menyimak warta berita nasional RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, berubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari.

ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini berkaitan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup, bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu, seperti itu. Memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ihsan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara KPK, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Setempat menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Badrul Samsu Tarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Badrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
5: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Evaluasi semua, direview sama teman-teman.
7: Peternakan, kesenian.
5: Iya, evaluasi semua.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027, seperti apa nanti?
7: Berarti masuk silpa dulu, nanti
5: dijalan lagi? Iya. Kita melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari baru sendiri.
6: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga antirasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletisan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disputpar Jatim menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Candi Sidoarjo Arum mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
9: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
8: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Dengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
10: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
11: Yang sudah dibuatkan sama PLS dulu ya, harusnya kan masuk, tapi ini nyatanya ada di atasnya, tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini.
10: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
12: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Basimura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruh kita, di mana kapal keruh kita itu kan bertugas untuk mengalirkan lumpur ke kali kolam.
10: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
13: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
14: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
13: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
14: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
13: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas banyak kota.
14: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
15: Karena biar mau masuk anak-anak ya hari Senin, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
16: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
15: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X, segala macam lah, karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Harganya sih termasuk terjangkau aja.
16: Sementara itu, salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Pur

foto peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
2: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
1: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
2: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
1: Dalam kunjungan ini,
2: Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
4: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
5: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang

0: rapatnya dengan besok.
1: That matters is ahead of us. It is tomorrow's.
2: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
3: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
2: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
3: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
2: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

atas pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Masih saya Andi Suwandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Tadi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita sudah sama-sama ya menyimak warta berita nasional dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan Sabtu malam ya, atau di malam minggu, Anda yang saat ini sedang menikmati malam minggu, punya rencana ingin berkumpul bersama teman, sahabat ya, di malam ini, semoga lagu-lagu ataupun acara yang kami persembahkan dari siaran Pro 1 di malam ini bisa menambah suasana malam minggu Anda menjadi lebih bahagia ya. Apalagi di salah satu acara Pro 1 RRI Mataram, yakni Success Story ya, yang menghadirkan beberapa kisah, kisah sukses yang bisa menjadi inspirasi kita bersama ya, untuk meraih apa yang menjadi keinginan ataupun harapan. Mutiara Lombok dari laut menuju pasar dunia, ini menjadi kisah yang perlu mungkin menjadi perhatian kita juga ya, untuk Anda khususnya yang saat ini sedang berproses ya, ingin menuju yang lebih baik lagi dalam hal cita-cita ataupun harapan. Pulau Lombok dikenal sebagai salah satu penghasil mutiara laut berkualitas dunia. Banyak pelaku usaha mutiara memulai bisnis dari skala kecil. Mereka belajar memilih bibit tiram, memahami kondisi laut, hingga menunggu bertahun-tahun sebelum mutiara siap dipanen. Dan pendengar, tidak semua panen berhasil. Ada yang gagal karena cuaca ekstrim, ada yang kehilangan ribuan tiram akibat penyakit. Namun mereka terus belajar. Selain menjual mutiara mentah, mereka mulai membuat perhiasan bernilai tinggi. Mereka mengikuti pameran nasional maupun internasional. Lambat laun mutiara Lombok dikenal sebagai produk premium. Dan kini pendengar, banyak UMKM perhiasan mutiara ini memasarkan produknya hingga ke Jepang, Korea, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika. Kesuksesan itu lahir dari kesabaran, karena mutiara tidak pernah bisa dipercepat proses terbentuknya. Hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah ini pendengar, hal-hal yang paling bernilai memang membutuhkan ya waktu paling lama untuk tumbuh. Kemudian ada juga yang kita tahu bersama bahwa di Pulau Sumbawa, madu hutan ini telah menjadi bagian kehidupan masyarakat sejak ratusan tahun. Dulu, para pencari madu ini hanya menjual hasil panen dalam botol bekas tanpa label. Jadi harga jualnya rendah karena pembeli tidak mengenal kualitasnya. Jadi sekelompok petani kemudian berinisiatif membentuk kelompok usaha. Mereka mulai belajar menjaga kualitas madu, kemudian menggunakan kemasan yang baik ya, mengurus izin usaha hingga bisa memperoleh sertifikasi. Tidak mudah. Mereka harus meyakini masyarakat bahwa madu asli harus dipanen secara lestari tanpa merusak pohon tempat lebah bersarang. Mereka juga belajar bahwa kemasan yang menarik ternyata ini bisa meningkatkan nilai jual. Perlahan madu Sumbawa mulai dikenal. Produk masuk ke toko oleh-oleh, supermarket, hingga dipasarkan secara daring. Dan kini madu Sumbawa menjadi salah satu produk khas NTB yang dicari wisatawan. Pendapatan masyarakat meningkat tanpa harus merusak hutan. Justru kelestarian hutan menjadi modal utama untuk keberhasilan usaha mereka. Jadi menjaga alam bukan menghambat usaha ya. Justru alam yang terjaga ini adalah investasi terbaik bagi masa depan bisnis.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sabtu malam ini ya, atau di malam minggu. Semoga Anda yang menikmati malam minggu bersama putra-putri Anda ataupun sahabat, teman ya, untuk menikmati malam minggu ini sebelum nanti menghadapi awal pekan ya. Usahakan menikmati suasana setiap momennya ya, agar ketika menghadapi awal pekan nanti terasa lebih semangat, lebih fresh untuk menjalani aktivitas-aktivitas Anda. Success Story masih menemani ruang dengar Anda. Kami hadirkan kembali satu kisah ya, di mana di Desa Sukerara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Di desa ini menenun bukan hanya pekerjaan, melainkan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi banyak perempuan di desa ini memulai usaha tenun dari beranda rumah mereka, dan awalnya hasil tenun hanya digunakan untuk kebutuhan adat dan keluarga. Namun seiring berkembangnya wisata budaya di Lombok, peluang ekonomi mulai terlihat. Salah satu pengrajin senior menceritakan bahwa dulu selembar kain tenun ini bisa membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk selesai, dan harganya pun belum sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Namun mereka tidak menyerah, para pengrajin mulai belajar untuk memperbaiki kualitas produk, mengembangkan motif, mengikuti pameran UMKM, hingga bisa memanfaatkan media sosial. Wisatawan yang datang ke Lombok semakin tertarik membeli tenun sebagai oleh-oleh khas daerah. Dan saat pandemi melanda dan wisatawan berkurang drastis, banyak pengrajin beralih menjual produk secara daring. Jadi mereka belajar memotret produk, membuat katalog digital, dan juga memasarkan tenun ke berbagai kota di Indonesia. Kini hasil tenun Sukerara ini tidak hanya dipakai pada acara adat, tetapi juga menjadi bagian dari industri fashion nasional. Nah, pendengar, warisan budaya akan memiliki nilai ekonomi tinggi ya ketika dipadukan dengan inovasi dan kemauan belajar. Success Story hadir untuk Anda setiap Sabtu malam setelah Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Dan untuk malam ini sampai di sini kami temani Anda di Success Story. Semoga kisah-kisah yang kami ketengahkan ya di malam hari ini, kisah-kisah sukses para pelaku UMKM NTB ini, mengajarkan bahwa keberhasilan tidak lahir dalam semalam ya. Ia tumbuh dari kerja keras yang dilakukan berulang-ulang, dari kegagalan yang tidak membuat seseorang berhenti melangkah, serta dari keyakinan bahwa usaha kecil hari ini bisa menjadi kebanggaan daerah di masa depan. Karena pada akhirnya memang kesuksesan ini bukan tentang seberapa cepat kita sampai ya, melainkan seberapa kuat kita bertahan dalam perjalanan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami ketengahkan untuk Anda satu informasi dalam lintas informasi. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah optimis Desa Bilebante, Kecamatan Peringgerata mampu melaju hingga ke tingkat nasional pada ajang lomba desa berprestasi. Bupati Lombok Tengah Lalu Fatul Bari mengatakan Desa Bilebante memang memiliki rekam jejak yang baik di tingkat nasional, baik sebagai desa wisata maupun dalam program penanganan stunting. Namun prestasi tersebut hanya menjadi salah satu nilai pendukung karena penilaian mencakup puluhan indikator, termasuk mengevaluasi berbagai indikator pembangunan mulai dari kondisi kesehatan masyarakat, penanganan stunting, jangka angka kemiskinan, infrastruktur hingga prestasi partisipasi dan semangat gotong royong warga. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati, punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya, punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam, diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana, perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
0: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
3: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
0: Makasih.
3: Eh, kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
0: Hah? Apa?
3: Iya.
0: Orang yang ngancurin karirku naik jabatan.
3: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
0: 2 tahun kau bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
3: Aku tahu kamu disakiti. Tapi kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
0: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: baik semuanya Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak Bu, data yang saya serahkan berbeda. So itu sudah berubah setelah adanya
0: Nisa. Jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas.
0: Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Nisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang berita lakukan?
0: Yakin. Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi, pak, saya tidak harus memaafkan hari ini, kan?
0: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Sampai jumpa.

0: Aspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dikilah supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya

0: 6.000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Andi Suhandi di NTB malam ini. Di malam hari ini, di Sabtu malam, kami temani Anda dalam obrolan komunitas. Nah, di malam hari ini saya bahagia sekali. Saya tidak sendiri di obrolan komunitas malam ini karena saya sudah tersambung via telepon bersama komunitas bonsai. Nah, di via telepon ada Bapak Lena yang siap memberikan kita informasi tentang bagaimana seni bonsai tersebut dilakukan. Selamat malam Bapak Lena.
2: Selamat malam juga untuk semua pemirsa Pro 1 RRI.
1: Iya.
2: Salam kenal dari saya, Pak Lena dari Komunitas Bonsai.
1: Iya.
2: Mataram.
1: Baik. Bapak Lena yang ada di Mataram. Kabar sehat Bapak Lena ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Nah, kalau berbicara mengenai seni bonsai ini, kalau Bapak Lena sendiri sejak kapan ini tertarik dengan seni membonsaikan tanaman?
2: Oke, terima kasih. Saya awalnya tertarik dengan bonsai ini 2010. Jadi saya pertama teman-teman di Mataram mencoba untuk mendalami ilmu seni bonsai ini. Mm-hmm. Seperti apa, setelah saya pelajari ternyata luar biasa bonsai ini ternyata bisa untuk inspirasi kita, kita juga bisa menjadi menambah nilai ekonomis untuk kita.
1: Itulah. Kalau saya melihat kan tanaman bonsai yang dibentuk ini tidaklah gampang gitu ya Pak Lena ya. Ini belajarnya dari mana ini Pak Lena?
2: Di samping otodidak kita juga belajar dari tokoh-tokoh kita di Mataram ini. Yang senior dan lama menekuni seni bonsai ini kan.
1: Kalau komunitas bonsai ini biasanya kumpul berapa kali sebulan atau berapa kali setahun gitu untuk melakukan pameran tanaman bonsai?
2: Kalau untuk organisasi kita ini, kita diorganisasi sebagai perkumpulan penggemar bonsai Indonesia. Jadi di Mataram ini dan di NTB ini masing-masing kabupaten sudah punya cabang sendiri juga.
1: Oke.
2: Tapi tetap untuk koordinatornya ada di Mataram. Dan untuk apa namanya pertemuan-pertemuan yang rutin kita laksanakan itu per satu bulan sekali. Dan untuk pameran yang kita laksanakan, kita laksanakan tiap tahun untuk pameran nasional. Nanti yang lain, cabang-cabang lain juga mengadakan.
1: Oke, baik. Kalau kita fokus ke tanaman bonsai ini Pak Lena ya. Saya sebenarnya sangat tertarik sekali dengan tanaman bonsai. Maksudnya seni membonsaikan tanaman gitu ya.
2: Iya.
1: Nah ini kalau ingin membentuk tanaman bonsai, ini jenis pohon apa saja yang bisa dilakukan seperti itu?
2: Baik, jadi di seni bonsai ini sama seperti komunitas-komunitas yang lain. Ada hobi motor, mungkin hobi burung. Jadi apa yang menjadi bahan, apa yang menjadi materi ini tidak bisa tahu. Jadi banyak macam. Kayak kita di Lombok ini, kita komunitas yang sudah dijual ke luar negeri yang bisa dibawa untuk ditampilkan di luar negeri adalah Seng Timur, dan itu sudah menasional dan mendunia.
1: Bahan Seng Timur tanaman apa?
2: Itu rentetnya ada di Lombok, dan yang bagus itu ada di Skopong. Itu di daerah Skopong Barat itu, Pemalukan makanya. Itu pohonnya Seng Timur,

0: dia berdiri tapi dia terbatang keras dan berdaun kecil ketika dibonsai. Intinya dibonsai kan terbatang keras, punya karakter yang tua dan daunnya kecil. Nah itu yang bagus untuk dibonsai. Dan juga jenis serut, serut itu kalau bahasa kita di Lombok ini prek, itu bahasa kita di sini di Lombok prek. Itu banyak di daerah selatan, di daerah selatan Lombok seperti di Sekotong, di Puter, di Awang, itu daerah hidupnya di situ.
1: Okay.
0: Ada juga yang bonsai-bonsai luar yang kita bonsai, seperti Okianti, Kimang, jenis-jenis beringin itu yang berasal dari Taiwan maupun dari Jepang.
1: Kalau Sain Simbur itu sendiri, itu nilai ekonominya tertinggi berapa itu, Pelena?
0: Kalau Sain Simbur, kalau untuk harga bahan ini, Pak, ya, karena medannya kan sulit untuk mencari bahan ini. Untuk nominal bahan saja, kalau yang berkarakter bagus untuk kontes, itu 1 juta ke atas. Tapi ketika Sain Simbur yang 1 juta tadi diproses selama mungkin 3-4 tahun, itu bisa menjadi puluhan juta, itu, Pak. Ya.
1: Yang tadinya hanya tanaman biasa, tapi ketika masuk menjadi bonsai, ini bisa bernilai tinggi, ya?
0: Betul sekali.
1: Wah, kalau selain Sain Simbur, sering juga dulu ini, Pak Lena, saya melihat ada Kamboja Jepang, gitu.
0: Kalau Kamboja, ini adalah iklan ke tanaman hias. Memang kita ada iklannya ke tanaman hias.
1: Oh, beda gitu tanaman hias dengan bonsai?
0: Beda.
1: Bedanya di mana, Pak Lena?
0: Kalau Kamboja kan dia tanaman berbunga. Kalau yang di bonsai kan kebanyakan tanaman perdu gitu ya.
1: Berarti kalau Kamboja Jepang itu larinya ke tanaman hias gitu ya?
0: Walaupun
1: memang dia bermain tongkolnya gitu ya.
0: Benar. Dia punya bonggol yang bagus juga.
1: Oh iya, bonggolnya. Seperti di bonsai gitu kelihatannya. Kemudian Pak Lena, teman-teman kesulitan biasanya untuk melakukan bonsai ini bagian apanya?
0: Di biasanya kalau teman-teman ini kesulitan di perawatannya.
1: Oh, di perawatannya.
0: Karena
1: ya,
0: di perawatan itu kita perlu intens berapa sebulan sekali atau dua minggu sekali. Tergantung tanamannya juga. Ada tanaman-tanaman yang jenisnya rawan dengan kutu putih itu. Jadi itu kalau sudah diserang sama jenis-jenis kutu itu, biasanya dia akan membunuh ranting, ya, mengeringkan ranting. Jadi pohon yang sudah maksimal, dia perawatannya harus maksimal juga. Nah, kemudian teman-teman di perawatan itu.
1: Oke, perawatan. Nah, kalau berbicara mengenai perawatan nih, Pak Lena, untuk setiap jenis tanaman, pastinya ada berbeda cara merawatnya, ya?
0: Iya, benar sekali. Ada perlakuan yang berbeda dari segi pola tanam, media juga berbeda. Begitu juga insectnya ada yang berbeda. Jadi perlakuan pohon itu memang berbeda-beda.
1: Nah, itu Pak Lena, saya tertarik sekali ketika melihat bentuk dari bonsai yang membentuk karakternya itu. Ini biasanya membutuhkan berapa lama nih waktunya untuk membentuk bonsai sehingga mencapai bentuk yang kita inginkan itu?
0: Ya, saya menjelaskan dulu dari sila bonsainya dulu.
1: Oke,
0: saya.
1: Boleh,
0: silakan. Karena dari seni bonsai ini ada namanya formal. Formal itu pohonnya tegak lurus, itu yang harus ada tahapan-tahapannya. Yang kedua, ekspresionis itu kita yang membuat pohon itu bagaimana menjadi indah, ekspresi kita sebagai seniman. Kita berpikir. Yang ketiga, surrealis itu biasanya itu bawahan alam, jadi pohonnya memang bengkok di alam atau di bolong di alam, itu kita bawa, kita pertahankan nilai estetikanya, apa yang ada di alam itu surrealis namanya.
1: Surrealis,
0: jadi,
1: ya?
0: Ya, jadi karakter-karakter itu berbeda. Ada lagi nanti kita program caranya. Program itu butuh tahapan-tahapan juga, dari membentuk kaki, batang, ranting, sampai cucu dan anak ranting dapat suram. Jadi proporsi bonsai yang utuh. Gitu.
1: sehingga ini bisa terbentuk bentuk yang kita inginkan tadi ya.
0: Benar-benar sekali, Pandi.
1: Nah, itu biasanya berapa lama tuh, Pak Lena?
0: Ya, tergantung proses. Biasanya kalau jenis beringin, dia lebih cepat dengan pohon-pohon yang berbatang keras. Seperti tadi, seperti serut, lebih cepat jenis-jenis tikus atau beringin. Jadi, pola untuk cepat jadi seperti ada juga tanaman panjang yang notabene lebih banyak tumbuh di Jawa. Kalau kita ada waong, di Jawa ada panjang namanya.
1: Oke. Apakah apakah setiap daerah Talena punya tanaman bonsai unggulan-unggulan tersendiri gitu?
0: Benar, benar. Ada berapa spesies memang yang tidak bisa tumbuh di tempat lain. Seperti Talena Timur. Ada memang tumbuh di tempat lain dan sumber, tapi karakternya berbeda dari segi komposisi mulai dari batang dan daun. Kemudian ada juga tanaman-tanaman yang memang di sini bisa tumbuh, tapi di tempat lain tidak bisa tumbuh. Jadi banyak spesies yang berbeda.
1: Berarti dia punya tempat tersendiri gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Walaupun tumbuhnya bisa, tapi tidak estetika.
0: Tidak maksimal seperti itu.
1: Contohnya tanaman seng simbur tadi gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Oke, berarti kalau di Lombok, unggulannya adalah tanaman seng simbur untuk bonsai.
0: Ya, untuk sementara seng simbur kita sebagai produk unggulan untuk keluar. Yang bisa-bisa dia di dalam negeri maupun di luar.
1: Wah, luar biasa ya. Kalau secara nasional nih Pak Lena, yang paling difavoritkan oleh teman-teman dari komunitas bonsai itu tanaman apa?
0: Tanaman santigi.
1: Tanaman apa?
0: Santigi. Santigi itu tumbuh di biasanya di tebing-tebingan laut. Dia ada dua. Ada jenisnya ada dua. Ada santigi pasir sama karang. Kalau yang karang kita dulu di Lombok banyak, cuman karena perburuan yang agak ekstrim dan nilai jualnya memang lumayan. Untuk sementara tertinggi untuk penjualan bonsai yang sudah jadi maupun bahan ya santigi ini. Kalau kita biasanya di Lombok di wilayah selatan, tapi sekarang sudah dilarang karena merusak habitatnya sendiri seperti di sepotong ada di gili gede, dia tumbuh namanya santigi pasir, ada di gili perawangan. Setelah ada perburuan yang sangat ekstrim dan tidak ada penggantinya, maka pemerintah daerah pun agak wanti-wanti untuk melarang perburuan seperti ini. Oh. Yang masih banyak kita ngambil di Sumba, sama Sumbawa.
1: Santigi gitu ya?
0: Santigi ya.
1: Benar. Wah, luar biasa. Itu nilainya sampai berapa itu, Pak Lena?
0: Kalau santigi mulai dari jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta sampai 1M ada.
1: Wow. Kalau untuk orang yang paham dengan bonsai itu berat untuk dibayar gitu ya.
0: Benar.
1: Karena nilai seninya itu.
0: Ya, karena di bonsai juga kan sama dengan hobi-hobi yang lain seperti seni rupa, seni lukis, jadi tidak bisa dihargai dengan jadi pengetahuan yang khusus. Orang yang suka itu yang menghargai itu.
1: Iya. Nah, kalau dulu saya juga sering mencoba-coba untuk membonsaikan tanaman hias ini, kayak bunga kertas gitu, Pak.
0: Ya.
1: Pak Lena, apakah bunga kertas ini termasuk juga ini?
0: Kalau bunga kertas dia masuk di bonsai. Dan kebetulan saya juga senang dengan karakter dari bunga kertas. Dia punya karakter yang bagus. Dia punya tanggungan. Dan daunnya juga kecil. Dia jenis-jenis yang bisa kecil itu jenis-jenis Singapura maupun Holland. Kalau kita punya lokal, dia daunnya yang sudah kecil dan batangnya dia teropos.
1: Untuk lokal
0: kalau
1: ya?
0: Kita, kalau yang impor seperti Singapura maupun Holland, dia lebih keras ininya dan bisa menutup cambiumnya kalau dia teropos. Tapi kalau lokal sulit. Ya itulah. Kelemahan kita untuk gentil memang harus yang dari luar kita.
1: Kalau kita melakukan penyambungan agar membentuk tanaman bougainville hasil luar bisa itu?
0: Bisa. Karena spesiesnya sama. Cuman kalau kita mau sambung yang luar dengan yang lokal bisa saja, tapi tetap nanti yang batang utama yang dari lokal ini akan kealahan karena dia tetap teropos kalau yang lokal.
1: Oh gitu. Bisa-bisa saja tapi hasilnya nggak maksimal gitu ya.
0: Benar.
1: Oke. Nah, kembali lagi ke perawatan tanaman bonsai ini Pak Lena. Seringkali juga saya lihat teman-teman melakukan pemangkasan. Ini tujuannya untuk apa itu?
0: Nah, jadi tujuan pemangkasan itu kalau kita sebut di komunitas pruning. Pruning daun itu sangat perlu untuk berkala. Karena itu akan menemukan tunas-tunas baru yang lebih produktif ketimbang yang lama. Jadi setiap berkala, setiap penambungan, per 3 bulan tergantung jenis pohonnya, dia harus pruning. Nanti dia akan tumbuh batang maupun tunas yang baru itu lebih maksimal.
1: Berarti dilakukan pruning itu sangat penting. Itu berapa kali kita melakukan pruning, Pak Lena?
0: Kalau untuk pruning tergantung kebutuhan kita, misalnya mengkontes atau perawatan berkala, dan tergantung pohonnya, jenis pohonnya. Kalau memang ada jenis pohon yang cepat dia tunasnya banyak, jadi harus segera gitu. Karena dikhawatirkan nanti China tidak bisa memproses fotosintesis maksimal karena banyak bahan-bahan yang lain tidak terkena fotosintesis.
1: Oke, apa ada teknik-teknik pruning yang bagus untuk bonsai ini?
0: Teknik pruning dia biasanya ada yang digunting, ada yang dicabut langsung. Tapi untuk yang pohon yang sudah jadi biasanya dia pakai gunting dan memang agak lama tapi prosesnya lebih maksimal untuk hasil.
1: Oke, nah selain pruning, saya juga sering melihat teman-teman komunitas bonsai melakukan pembentukan cabang dengan dibentuk ke arah kiri, kemudian dibentuk ke arah kanan menggunakan bantuan kawat. Nah ini apakah ada kawat khusus yang digunakan memang untuk tanaman?
0: Benar, untuk kawat khusus ini ada dua, ada yang lokal, ada yang impor. Jadi kawat yang dipakai di bonsai tidak khusus kawat untuk bonsai. Jadi untuk pembentukan suatu karakter cabang, karena kalau kita di alam kan biasanya dia polos-polos saja, pohon kan dia mau ke kanan, ke kiri, dia lurus-lurus saja. Tapi di bonsai kan kita buat miniatur pohon di alam.
1: Betul, dikerdilkan gitu ya.
0: Kecil mungkin kita buat pohon itu lebih bagus. Nah itulah kebanggaannya, apa alatnya itu adalah kawat untuk membentuk tekukan-tekukan karakter suaranya nanti di situ. Dan tidak pohon itu punya batang lurus-lurus saja, jadi ada satu dia yang memang harus diklasikan untuk membentuk, membuat komposisi pohon yang bagus. Jadi selesai secara dengan dikawat itu, dan masa pembukaan kawatnya tergantung pohonnya juga, karakter pohonnya dan jenis pohonnya. Lalu punya pohon yang tetap besar, jenis tikus, sancang dan sebagainya harus cepat dibuka, karena kalau sudah masuk kawat ke batang, itu akan melukai batang dan itu pertumbuhan sudah maksimal. Jadi minimal per 3 bulan itu sudah dibuka lagi.
1: Oh, dan 3 bulan itu sudah mengikuti alur kawat tadi?
0: Iya, yang seperti yang kita mau. Dia akan diam nanti batangnya.
1: Jadi ini penting untuk diperhatikan ya. Kadang terlewat aja tuh kawat didiamkan sampai berbulan-bulan gitu ya.
0: Iya, itu mas kontrol itu.
1: Penting untuk dilihat gitu kondisi kawat apakah ini sudah menembus kulit dari batang itu gitu ya.
0: Benar, karena untuk mendapatkan hasil maksimal juga perlu kelatenan kita, perhatian kita terhadap pohon tersebut.
1: Nah seperti yang disampaikan Pak Lena tadi bahwa seni bonsai ini adalah bagaimana mengkerdilkan tanaman sehingga bentuknya itu sama dengan bentuk asli yang ada di hutan gitu nggih. Tidak berbeda jauh, cuman ini dalam bentuk miniatur. Nah, untuk pemilihan potnya sendiri ini apakah ada teknik-teknik tersendiri untuk tanaman ini dengan pot yang ini gitu agar terlihat lebih estetika?
0: Benar sekali. Untuk penampilan sangat perlu sekali di bonsai itu, karena yang di dimulai pasien itu setelah di kontes itu adalah akar.
1: Oh.
0: Akar itu bagaimana pembentukan akar, batang, ranting, baru keseluruhan pohon itu. Nah, terakhirnya bagaimana wadahnya. Cocok antara pohon yang ditampilkan itu dengan pot yang dipakai. Nah, itu sangat dinilai untuk keseimbangan penampilan.
1: Berpengaruh itu dalam poin nilainya nanti ya.
0: Benar, makanya di bonsai itu bukan hanya penggemar bonsai saja yang diuntungkan dalam seni bonsai. Ada tukang pot, dia juga dapat untung dari seni bonsai ini karena orang berbonsai pasti butuh pot. Nah, dan tukang-tukang pot ini pun juga dapat nilai ekonomis dari orang yang bermain di bonsai.
1: Biasanya pot-pot yang digunakan untuk bonsai jenis-jenis pot yang seperti apa itu, Pak Lena?
0: Ada dua jenis biasanya yang kita pakai. Tidak ada tiga jenis. Ada jenis pot beton yang biasa, yang opak, yang bundar.
1: Betul.
0: Yang kedua adalah pot relief. Relief itu akan ukuran seperti batu, karang yang ditampakkan di pot itu. Yang ketiga adalah pot keramik.
1: Pot keramik
0: ini pun ada. Pot keramik ini pun ada dua jenis. Ada pot keramik yang kita beli lokal, ada yang impor dari Jepang atau Cina. Nah, itu kan harganya kalau yang dari luar memang luar biasa.
1: Tapi wadah ini juga menentukan ya nilai nilai tambah dari tanaman itu ya.
0: Benar. Tampilannya juga dari pot.
1: Betul sekali. Salah-salah memilih pot ini akan merusak keseluruhan dari tanaman itu ya.
0: Benar sekali.
1: Kemudian untuk media tanam ini Pak Lena, banyak juga yang menanyakan untuk media tanam pot apa aja sih sebenarnya? Karena yang saya lihat kadang tanahnya sedikit gitu.
0: Ya benar sekali. Untuk media, biasanya kan kita gunakan kompos dicampur dengan sekam, itu dicampur lagi dengan pasir malam.
1: Pasti.
0: Nah, setiap perlakuan pohon itu jenis pohon itu berbeda.
1: Iya.
0: Kayak sendiri, dia tidak boleh menggunakan kompos dalam artian yang berlebihan, dia lebih banyak menggunakan pasir malam.
1: Oh.
0: Karena dia sendiri sudah punya karang di situ, dia diambil sama karangnya. Jadi perlakuan pohon itu memang berbeda-beda. Jadi jenis media yang dipakai di bonsai itu ada bermacam-macam. Ada yang kompos, ada yang humus dari bekas daun-daun tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan, dan yang kita sendiri. Ada pasir malang namanya. Pasir malang itu pasir gunung. Kita kalau punya di Rinjani, tapi kan kita bisa eksplor itu, nggak boleh. Tapi kalau di Jawa, kan pasirnya pasir gunung dari Mesus Lepkan Gunung. Seperti Semeru dan lain-lain kan memuntahkan pasir gunung. Nah, itu yang dipakai yang bagus sekali untuk bonsai.
1: Itu
0: karena dia ya, porus dan masih ada kandungan-kandungan apa dibilang kalau dari lepisan-lepisan gunung itu biasanya dia subur karena membutuhkan.
1: Tapi kalau kita membutuhkan itu harus beli di luar gitu ya?
0: Benar. Dan kalau itu media sudah ada di packing-packing dan sudah beredar kalau di komunitas itu sudah ada yang jual.
1: Jadi lebih dipermudah gitu ya?
0: Iya benar. Dari packing bukan hanya di pangan saja, mulai dari peralatan dan perlengkapan bonsai pun sudah banyak yang menyediakan.
1: Oke. Jadi untuk para pemula nih yang mendengarkan obrolan kita nih, Pak Lena, jadi kalau ingin tertarik dengan seni bonsai, tinggal mengunjungi kemana nih?
0: Kita punya sekretariat itu di Semarang, namanya Pak Mati Baglor. Jadi sekretariat kita di Semarang. Saya lupa alamatnya, tapi kalau Mati Baglor namanya mungkin kalau di kalangan pecinta bonsai pasti dikenal. Sekretariat kita di situ untuk PBBI Cabang Mataram.
1: Berarti kalau ingin cari bahan-bahan media tanam, kemudian Kemudian pupuknya juga ada di sana ya?
0: Ada semua ada.
1: Oke. Berarti kalau untuk perawatan, untuk penambahan dari unsur haranya itu menggunakan pupuk kimia juga ya?
0: Iya, ada berapa item pupuk-pupuk yang mau lokal maupun luar juga banyak, seperti Dekastar, ada Anderson namanya. Nah itu yang beredar di komunitas. Ada juga yang kayak apa namanya produk-produk lokal yang memang ada yang dari fermentasi juga bisa.
1: Oke, berarti itu semua untuk menghindari hama atau penyakit dari bonsai ini. Kalau berbicara mengenai hapen atau hama penyakit dari bonsai ini yang sering diserang oleh hama penyakit ini bagian mananya nih untuk tanaman bonsai?
0: Biasanya di ranting karena dia yang paling rawan itu dia kutu putih ini yang sering.
1: Oh, kutu putih ya?
0: Makanya kita perlu inspek per ada yang sebulan sekali, ada per 3 bulan, ada pun yang per 2 minggu sekali bisa melakukan inspek untuk mencegah itu.
1: Baik. Kalau untuk penyiraman bonsai sendiri, apakah sama dengan tanaman-tanaman yang lain?
0: Untuk penyiraman di bonsai, biasanya kita normalnya pagi, siang, kadang ada yang malam juga.
1: Ya. Baik.
0: Tapi biasanya untuk siang dihindari karena fotosintesis dan tumbuhan masih berproses pada siang hari, jadi kita menghindari penyiraman di siang hari. Jadi biasanya kalau nggak pagi sore gitu, kalau nggak sore malam. Gitu.
1: Berarti hampir sama dengan tanaman yang lain ya?
0: Benar sama.
1: Oke. Nah, sebagai penutup nih, Valena, ada nggak tips-tips nih yang bisa dibagi untuk para pemula yang ingin memulai hobi bonsai ini, terutama misalnya dalam memilih jenis tanaman bonsai seperti apa?
0: Baik, untuk para pemula atau para pecinta yang ingin menggeluti jenis bonsai, yang pertama adalah harus punya seni di situ dalam dirinya, agar dia mencintai tanaman, itu yang utama. Yang kedua, untuk seni bonsai, kita sekarang banyak referensi, ada di YouTube, ada di Google. Nah, setelah ada referensi-referensi itu, kita juga bisa belajar di teman-teman yang lain. Untuk para pemula disarankan jangan langsung membeli bahan yang sudah jadi, karena nanti dikhawatirkan belum paham cara perawatan dan cara menata bonsai yang benar. Jadi belajarlah dari bahan-bahan yang kalau kan sekiranya ada di alam, kita belajar mengambilnya di alam. Yang kedua, kalau pun beli bahan, usahakan beli bahannya. Sebenarnya itu proses ke depannya, jadi tidak sia-sia nanti menjadi bonsai yang bagus seperti itu.
1: Oke, itu beberapa tipsnya ya. Dan untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita kunjungi kemana nih? Kalau ke Mataram kita kemana nih? Kalau ingin bertemu dengan teman-teman bonsai?
0: Kalau di teman-teman bonsai banyak. Di Pajang ada senior kita namanya Pak Tomang Rau. Apa nama sekali ada Pak Sugeng namun senior kita juga di Mataram. Pak sekalian kita ada di jalan apa namanya di saya lupa kalau jalan, tapi kalau teman-teman mencari namanya Pak Mabe Maglo mungkin di satu semua lingkungan Semarang itu pasti tahu.
1: Oke. Okay. Berarti untuk kawasan Lombok Barat bisa ke Semarang gitu ya?
0: Ya kalau di Lombok Barat bisa juga di teman-teman. Ada cabang juga di sana, yang di Lombok Barat, cabang Lombok Barat.
1: Yang di mana kalau Lombok Barat?
0: Kalau Lombok Barat, kalau untuk ketua cabangnya di Pak Saroyo namanya. Yang punya Pak Sultan Lelia di Gerong itu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu cabang bentar kita juga di Lombok Barat.
1: Menarik sekali, Valena. Sepertinya tidak cukup dulu ya ngobrol beberapa menit terkait bonsai ini ya, Valena ya?
0: Iya.
1: Butuh kita ketemu langsung gitu, melihat bonsainya, belajar secara langsung.
0: Terima kasih sudah bisa berbagi edukasi dan pengalaman di bonsai. Terima kasih untuk
1: Baik. Pak Lena, terima kasih waktunya untuk malam hari ini. Sukses terus dalam sama teman-teman bonsai, komunitas bonsai. Semoga kreatifnya terus meningkat lagi dan semoga tanaman unggulan kita tadi apa? Di Lombok.
0: Seng Simbur,
1: semoga bukan hanya terkenal di nasional tapi secara internasional gitu ya.
0: Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Pak Lena, selamat malam.
0: Terima kasih. Salam untuk pemirsa Pro1RRI.
1: Baik. Ya, pendengar, bersama Bapak Lena, komunitas bonsai yang menemani kita dalam obrolan komunitas di malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Lena di malam hari ini dalam obrolan komunitas bisa memberikan inspirasi ya untuk para pendengar Pro1RRI Mataram dimanapun berada, terkhusus untuk pendengar yang memiliki hobi yang sama dalam merawat tanaman untuk dijadikan tanaman bonsai.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: satu Radio Mataram dimanapun Anda berada. Ruang Rindu kembali menyapa ruang dengar Anda di malam minggu ini ya. Selamat bermalam minggu untuk Anda pendengar yang saat ini mungkin sedang kumpul bareng keluarga, bareng tetangga, bareng siapa lagi nih, bareng sahabat ya, bareng teman, atau bareng si dia. Barang siapapun ya, hari ini, malam ini, Anda kumpul menikmati malam yang katanya malam yang panjang. Silakan bisa bergabung di Ruang Rindu untuk Anda meramaikan suasana malam minggu dengan menghubungi kami ya, seperti biasa di 081-80-056-000 atau di 0370-646-521. Ya, pendengar yang ingin bergabung boleh dicoba, dicoba-coba, siapa tahu nyambung. Ada siapa nih di malam hari ini? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, keputus. Berikutnya, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Kenapa tidak ada suara ya? Oh ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bang Rindu.
0: Malam juga Bang Raja.
1: Ya.
0: Bang Raja malam ini di mana sekarang?
1: Masih di Lombok Timur.
0: Oh, di Lombok Timur. Belum selesai ya?
1: Suaranya, Bang. Suaranya itu.
0: Suara siapa?
1: Suaranya di sana kan kecil
0: tadi. Ini kan udah keras suara saya.
1: Oh. Enggak maksudnya di sana, suara saya itu masih besar.
0: Besar ini suaranya Raja.
1: Oh, ya.
0: Silakan suaranya, suaranya. Salamnya buat siapa?
1: Ya, yang biasa. Itu yang di Kuritan tuh.
0: Heeh.
1: Yang berbunga-bunga.
0: Berbunga-bunga sama si
1: ayangnya yang di mana tahu tuh. Ayangnya tak hayalan.
0: Silakan salamnya lagi buat siapa nih?
1: Oke, ini nanti Ila dan Pak Irwan, terus Bang Fajar, terus Nali Ratu, Ayah Mantang, Bunda Mas Nia, Bunda Riki Hajar, Bunda Saya, terus Purbaya, Ordes, terus Alvin, terus Bu Kartini, Pak Supri, Pak Yoni, Bu Wetak, dan yang di lima di buku itu siapa ya? Gaya Mulukur. Caca apa lah?
0: Caca siapa?
1: Caca Ayu.
0: Oh Ayu, Caca Ayu.
1: Kalau kenal ya sama Ayu. Bang Edi.
0: Yo.
1: Alhamdulillah aja, entar aja.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bang Raja yang sudah bergabung. Pendengar yang lainnya silakan dicoba kembali di 081-80-056-000, bisa juga di 0370-646-521. Oh iya, lagu Ruang Rindu malam ini kita akan dengarkan lagu-lagu lama ini ya, lagu-lagu mancanegara. Kalau tadi malam, kalau kemarin malam lagu-lagu Indonesia yang mengajak kita untuk bernostalgia, nah untuk malam ini kita akan menikmati lagu-lagu mancanegara tahun-tahun jadul juga ya, tahun 80-an atau 90-an. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga Ruang Rindu. Ini dengan Pak Jamil ya?
2: Iya, betul. Bagaimana kabarnya?
0: Sehat. Kalau malam minggu biasanya kumpul sama siapa Pak Jamil?
2: Sama teman-teman ini, tapi sekarang ini agak apa namanya itu
0: sepi ya,
2: nyet lah cara bahasa mobilnya.
0: Ya nyet nanti lupa. Oh enggak,
2: ini sama teman-teman limut-limutnya agak nyet sekarang ini,
0: tambah nyet aja ya,
2: nyet ini.
0: Apalagi amun pagi-pagi sih nyet.
2: Kayak paginya agak kayak es yang baru dibuka di kulkas
0: itu. Kayaknya es sih itu ya.
2: Kalau umpamanya tidak wajib di sini sholat, mungkin kita tidak sholat.
0: Salamnya buat siapa Pak Jamil?
2: Ya, tadi itu Mas Raja ya. Raja, salam kenal Mas Raja. Pajar, Pak Pujidin, Pak Muhyiddin, ada Liza, ada Cinanti, ada Bunda Aisyah, Bunda Siti Haja, Bunda Maci, Pak Jekeri, keluarganya di Lama Timur, Pak Abal, Denny Maya di Mantan, anak saya di sana, Kartini, nanti saya di sana ada Haji, semuanya sudah dari atas juga sudah.
0: Semua-semuanya ya.
2: Masuk nanti ya. Banyak kan kita sebut nanti kelamaan.
0: Terima kasih Pak Jamil ya.
2: Iya, selamat malam.
0: Malam juga Bang Jamil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah bergabung. Silakan di belakangnya ada siapa? Bunda Cahaya apa kabar nih malam ini? Kemudian Bunda Masnia, Bunda Aisyah. Apakah lagi diapelin lewat HP? Baik, pendengar yang ingin bergabung kembali, kita akan tunggu ya sampai jam 11. Oh ada ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lale, Ratu, Mbak Lale.
3: Gimana kabarnya Mas Andi?
0: Sehat, di sana sehat ya?
3: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Silahkan.
3: Nggih. Yang pertama buat keluarga Tiang, dimanapun dia berada, moga-moga kita berikan kesehatan, umur, dimana rezeki selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Mbak Merian, Pak Pak Mawiin, terus Pak Ordes, Pak Sahri, Pak Fajar, Pak Ano, Pak Raja, Mas Tiang, terus Pak Jen, Pak Haji Sahabudin, Pak Janus, Pak Eca, terus Pak Kenza, Pak Kenzo, moga selalu Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar. Belum masuk Bunda Cahaya?
0: Belum.
3: Mungkin belum bisa, mungkin kayaknya atau lagi sibuk.
0: Iya, lagi sibuk kayaknya.
3: Iya, malam minggu.
0: Iya.
3: Enggak.
0: Sibuk ya?
3: Terus, siapa ya?
0: Bunda.
3: Ya, ano Pak Marisa. Pak Norsa.
0: Pak Mawiin, apa kabar Pak Mawiin ya? Sudah beberapa malam enggak ikut nih.
3: Belum masuk ya?
0: Belum.
3: Moga saya selalu di sana.
0: Iya, Pak Mawiin, sehat selalu nggih.
3: Terus Pak buat semuanya dah.
0: Oke. Okay,
3: dari Asam Kejahatan Pak Terpisali selama kompok persahabatan, moga saya selalu. Buat Mas Andi, Mas Andi tetap di dalam kesehatan juga.
0: Terima kasih.
3: Semakin dilancarnya rezekinya.
0: Amin.
3: Dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
3: Mas Andi jaga kesehatannya Andi.
0: Terima kasih.
3: Ampun ya dengan Mas Andi.
0: Ampun.
3: Alhamdulillah. Oke dah macet tanpa ya sihat sesuatu nyanggi.
0: Iya sama-sama.
3: Karena saya mau sebut pasangan Ampure, maafin pengguran lalu sebut pasangannya. Sirang langsung setiap ngobrol sama si Ampure, agung alisan Ampure Mas Andi Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda Lala Ratu sudah bergabung. Di belakangnya ada siapa? Yuk, boleh kita coba. Nah, sini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu membagi rindu sama Mas Andi.
0: Iya, Bunda.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Bon, ya. Apa lama kegiatan di dalam minggu?
4: Mau jalan sehat, jalan kes kumpulnya di di SDN Sundil.
0: Dari jam berapa sampai jam berapa biasanya?
4: Biasanya kalau enggak jauh dari startnya jam 7, kita jalan di rumah setengah 7. Terus kalau 7 kilo kadang-kadang sampai jam 10.
0: Oh.
4: Kalau 4 kilo ya kadang-kadang jam 9 selesainya. Mau ikut Mas Andi bergabung?
0: Insya Allah kapan-kapan, Ge.
4: Setiap minggu dia itu.
0: Setiap minggu gitu. Ini ada nakil, Bunda?
4: Enggak sih nakil. Ada di sana, disiapin.
0: Oh, ada di sana ya. Sit nyampah.
4: Soalnya ada uang, apa namanya itu, konsumsinya kita kumpulin.
0: Oh, iya. Salam-salamnya buat siapa nih?
4: Salam buat Mbak Lale, Bunda Aisyah, Bunda Mas Nia, Bunda Siajar, Mbak Warni,
0: iya.
4: Mbak Kartini, Mbak Sukri, Bang Raja, terus apa namanya itu?
0: Terus siapa lagi?
4: Tom Hidin, Palpin, Raden Kedor, terus Mbak Widya sama Mbak Jang Listrik, Bajang Solehin, terus buat siapa ya? Tuh, Mbak, siapa namanya? Ya, istrinya Pak Sukri itu.
0: Siapa namanya?
4: Mbak Marni, Mbak Marni ya?
0: Iya.
4: Iya dah. Buat Mbak Kinanti. Terus buat siapa lagi?
0: Semuanya buat sudah.
4: Semuanya sudah ya, Mas Andi.
0: Iya, Bunda.
4: Buat Mas Andi ya, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
4: Selalu akan sama yang tersayangnya. Makasih waktunya, Mas Andi.
0: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar yang ingin bergabung satu lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sampai udah berkelar? Oh, sebelum maghrib sudah berkelar, Tunda? Lewat tinggal nyampah doang. Putus-putus suara Anda, Bunda? Aneh, putus-putus nih, kini jelas suara Anda. Singgungnya yang terkena nelpon deh gitu ya, HP yang dibunda.
5: Halo.
0: Nah.
5: Nah, apa yang tiba-tiba?
0: Lagu-lagu barat, Niki. Terima kasih, Bunda, Nge.
5: Oh, ini enak.
0: Ya putus-putus suara dari Niki. Nenek kerengahan suara Anda. Terima kasih, Bunda.
5: Lagi di rumah,
0: dan
5: berada
0: di sini. Iya, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas suara Bunda Aisyah. Singgungan yang terkena nelpon-nelponan lah, sing. Nanti berakhir. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu-lagu malam ini lagu-lagu barat. Ini lagu-lagu tahun 80-an atau 90-an. Kita nikmati bersama di Ruang Rindu, Pro 1 RRI Mataram.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Piala Dunia 2026 ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1.

0: Pro 2 dan Pro 4 RRI Mataram, juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI.

0: Bu malam hari ini ya, untuk menanti Anda yang bergabung di 081 80 dan 056 ribu, bisa juga di 0370 646 521. Saya langsung sapa Anda pendengar ya, sudah yang sudah tersambung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat pagi Ruang Rindu.
0: Iya, dengan Bunda siapa ini?
1: Bunda Hil.
0: Oh, Bunda Hil, sehat Bunda ya. Hil,
1: alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pinggi?
0: Alhamdulillah sehat juga. Silakan Bunda, pengen salam-salam buat siapa?
1: Buat Pinggi, Mas Andi. Mudah-mudahan tetap sehat selalu.
0: Amin.
1: Sehat keluarga, tetap rukun kami bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Keluarga yang ada di Jeruju, mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Keluarga. Terus ada siapa ya? Ada Ogi, Bang Fajar, Kendo,
0: ya.
1: Terus ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar,
0: okay.
1: Terus ada Ayah Kri, bersama Bunda Marni, kan peniki Mas Andi.
0: Oke.
1: Okay. Peninggi kan selalu selama bertugas, selama beraktivitas, oke. Bunda Ijung lagunya.
0: Yuk.
1: Yang pamit, Mas Rampiasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hil, terima kasih ya. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Nursah ya.
2: Iya, Pak Nursah ini Bang Andi.
0: Silakan. Jangan Pak Nursah.
2: Ketemu suara ini Bang Andi. Ya, sebelumnya bulan lebih Bang Andi. Sehat lalu ya Pak Andi.
0: Iya, sehat. Semoga sehat selalu semuanya ya.
2: Ya, buat semua pecinta Ruang Rindu dari mana saja berada, berada KLU, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Timur, dan Lombok Tengah, semuanya mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih Bang Andi, selamat
0: terima
2: malam.
0: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nursah yang ada di Gundul. Saya selalu Pak Nursah ya. Selanjutnya untuk Anda pendengar di belakang yang ingin bergabung, silahkan di 081 80 dan 56 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam ini untuk Ila yang ada di Lombok Utara, kemudian Kinanti juga ya. Apa kabar Kinanti? Kemudian untuk Pak Mawiin, Pak Muhyiddin juga sehat selalu. Kita coba untuk menyapa yang lainnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Ih, keputus dia. Silakan mendengar yang dari tadi mencoba. Nah, ini dia nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Kandi.
0: Malam juga. Waalaikumsalam Solihin di Lombok Tengah ya.
3: Iya. Preye.
0: Berarti malam minggu Solihin.
3: Ini sudah sama mingguan sama Kak Andi ini.
0: Oke. Soalnya buat siapa ini yuk?
3: Mas Rindu ya. Tadi bapak kata Mas Rindu.
0: Oke.
3: Tadi buat Pak Chan tadi tuh.
0: Yang mana? Pak Nursah.
3: Oh, Pak Nursah tadi ya.
0: Iya.
3: Makan aja ada selalu Pak Nursah ada. Ikan tadi di Kuripan ya. Kalau makan ada keluarga. Ada juga Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, ada Kak Karim juga. Tetap selalu ada Maya Mantang, juga ada Bang Fajar, ada Bunda Masnia, ada Kinanti, ada Aila, ada Alvin, ada Bang Tahril, Pak Jerman, Pak Jizaki, ada Pak Jamil, ada juga Pak Sukri, Barang Bunda Marni, ada juga Kinza, ada Cai Hong, ada juga Kataman juga ya. Terus ada juga Ica Batu Muli, Pak Ji Samburin, Pak Gagak Percek. Buat satu lagi, buat Jaka, Pak Makan Aja, buat Rizky juga di Bali. Semuanya Candi.
0: Oke dah.
3: Candi ganteng.
0: Oh oh.
3: Yang tetap selalu berlalu kira-kira kita selalu kepada umur. Semua resep RRI itu satu. Ya, di udara seterusnya ya. Tapi kita mandi.
0: Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Solihin yang sudah bergabung. Yang dari Lombok Utara nih, silahkan yuk yang ingin bergabung. Dari tadi belum nyambung ya di Lombok Utara. Kinanti apa kabar? Kinanti Ila, kemudian Pak Mawiin, Bang Irwan juga kayaknya lagi asik bermalam minggu ya. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu sudah kami siapkan di Ruang Rindu malam ini. Tetaplah bersama kami.

0: handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya yang ini, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

dengan waktu terus merapat ke pukul 11 malam. Artinya akan cukupkan ya untuk menemani atau untuk menerima atensi Anda di ruang rindu untuk malam ini, Sabtu malam di 11 Juli 2026. Saya tutup ruang rindu dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk kita nikmati bersama. Dan nanti setelah ruang rindu, kami kembali hadirkan beberapa lagu dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Piala Dunia 2025 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati, punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya, punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam, diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana, perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok.

emang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: Kacang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, China, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku

0: Tiga bicara, aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga. Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
1: Inspirasi Indonesia.

di sini, kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja perusahaan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam. Selamat beristirahat.

0: seperti dari Norwegia, sedangkan Norwegia ya ini hasil yang baik saya kira, satu sama di babak pertama, tinggal bagaimana mereka yaitu tadi menciptakan lebih banyak peluang, dan saya kira mereka juga sepertinya harusnya bisa lebih berani keluar menyerang ya. Karena terbukti begitu mereka bermain lebih terbuka, mereka bisa memberikan ancaman yang cukup mereka merepotkan para pertahanan dari timnas Inggris.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Jupri untuk analisisnya di jeda babak ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk jeda, pertandingan babak kedua. Silakan beristirahat dulu. Terima kasih.
0: Terima kasih Bung.
1: Ya. Dan kita coba sapa pendengar juga ya. Tiga terakhir ada Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi Pak Herdi.
2: Selamat pagi Bung Wisnu. Selamat pagi Bung Jupri. Salam olahraga ya.
1: Salam olahraga Pak Herdi. Gimana Pak Herdi?
2: Permainan Inggris di babak 2 kayak nanti.
1: Iya.
2: Insya Allah 2-1 lah untuk Inggris.
1: 2-1. Oke. Baik Pak Herdi.
2: Salam olahraga Bung Wisnu ya.
1: Salam olahraga. Dari Pak Herdi di Cilacap kita ke Pak Junaidi di Makassar. Selamat pagi Pak Junaidi.
3: Pagi Pak Wisnu.
1: Ya, pagi. Salam olahraga.
3: Salam olahraga, jaya.
1: Jaya, jaya, jaya.
3: Selesai ini Turki ya. Mudah-mudahan 4-1 lah.
1: 4-1 untuk siapa nih?
3: Norwegia.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Junaidi. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Solihin di Rembang. Terputus ya. Oke, baik. Ya, pendengar dan saya pamit undur diri karena sudah memasuki Indonesia menyapa pagi nantinya dan akan digantikan oleh rekan saya Bung Zaini. Tapi sebelum itu akan kita dengarkan informasi yang satu ini.
4: Dewey, Mbappe, simply.
5: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal.
6: Ya, baik, Brel, sudah berakhir di sesi pertama ya, nanti akan dilanjut sesi kedua. Kita kembali terlebih dahulu bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan baiklah pendengar, kita lanjutkan Mutiara Pagi karena masih berlangsung Tausiah Pagi, kami akan hadirkan ke ruang Anda. Kita menuju siaran Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center NTB mengikuti Tausiah Pagi atau kajian subuh.
7: Ini menjadi pengajian yang paling mendasar dalam kehidupan para ulama. Ya, nah karena kita mendongeng Bapak Ibu sekalian, jadi sekarang hadirin, enggak usah saya bilang pendengar karena enggak ada radio nyiarkan nih. Saya tadi sepanjang jalan dari Narmada orang sedang tendang bola, ya sampai sini, ya jadi tendang bola saja belum selesai dia, maki ya orang main bola itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu pasti ya, atau pemirsa apa TV Hubul Wathan bisa melihat dan bisa mengikuti, karena ini kita mendongeng, karena ini kita berkisah, sudah menjadi satu adat, adat yang baik. Ada jargon pembuka dari dongeng itu. Kan dulu kita ketika kecil, kalau bapak kita, kakek kita, ibu kita mendongeng sebagai pengantar tidur, maka disuruh kita sama-sama mengucapkan jargon pembuka dongeng. Apa itu? Man. Dan ini ternyata bukan hanya orang Sasak, tapi orang Jakarta juga, Betawi juga, kalau mau dongeng ini harus bilang man. Coba saya mau mendongeng sekarang, bapak ibu bilang man dong. Nah, kalau dulu kecil-kecil kita takut bilang man, tapi disinah kelebihannya kalau kita sudah dididik oleh guru-guru mulia kita. Dulu ketika kita mau didongengkan terus kita disuruh man, takut kita, karena bapak ibu kita yang akan mendongeng atau kakek nenek kita itu, dia mau melihat kita apa, dia mau senang menghibur kita, tertawa dengan nakut-nakuti kita. Maka begitu kita bilang man, dia terus bilang pantatmu digigit kuman. Kan takut kita kalau digigit kuman, gatel ya. Wow, kita bilang teriak

0: kita, dia senang kakek nenek kita. Ya karena memang tingkatan pendidikan beliau. Padahal setiap ucapan itu kalau menurut agama Islam adalah sesungguhnya doa. Ketika kita bertemu, ucapkan kalimat yang baik, kita saling bertimbal atau saling menjawab dengan kalimat yang baik, maka kalimat-kalimat itu adalah hakikatnya adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab kita sudah dididik, maka kalau kita mengucapkan man, sang pendongeng harus membalasnya dengan berdoa, mudah-mudahan bertambah iman. Nah, ini kisahnya, kisah sejati, betul-betul terjadi. Jadi dulu ada seorang ulama, ini ulama istana ini Pak, ya, ulama ini yang saya ceritakan, namanya Imam Al-Asma'i, ya, Imam Al-Asma'i. Jadi nama asli beliau itu adalah Abdul Malik bin Qurayb, tapi beliau diberikan lakop, lakopnya itu adalah Abu Sa'id. Kemudian beliau digelari Al-Asma'i. Beliau ini hidup pada abad kedua hijrah. Jadi menurut catatan sejarah kehidupan beliau, atau bahasa mangkiniki apa namanya, biografi beliau, beliau itu lahir pada tahun 122 hijrah. Lahirnya di Basroh, ya, wilayah Irak yang sekarang. Okay. Atau kalau kita pakai tahun miladiah itu, beliau itu lahir pada tahun 740 miladiah. Ini Imam Al-Asma'i. Ya. Kemudian beliau dihidupkan oleh Allah, dipinjami kehidupan oleh Allah dalam masa 94 tahun. Karena beliau wafat menurut catatannya adalah pada tahun 216 Hijriah. Kan beliau lahir tahun 122, wafatnya tahun 216 Hijrah. Kalau pakai tahun Masih atau Miladiah itu, beliau wafat tahun 831 Miladiah. Jadi umur beliau secara tahun Hijrah itu dihitung 94 tahun. Nah, beliau itu adalah seorang ulama yang menjadi profesor guru besar dalam bidang lugah. Ini yang paling menonjol beliau itu dalam bidang bahasa, bahasa Arab. Sehingga beliau ahli syair. Beliau itu menghafal syair itu tidak kurang dari 6.000 syair Badui yang dihafal. Lalu beliau menulis kitab, Imam Al-Asma'i ini, ratusan kitab menyangkut lugah, menyangkut sastra Arab itu. Namun kesalehan beliau, termasuk kezuhudannya, itu semua orang mengakuinya. Beliau sangat apa namanya, tawadu, rendah hati. Ya, beliau itu sangat santun dalam bergaul. Walaupun beliau menjadi ulama istana, penasehat dari Harun Ar-Rasyid, bahkan menjadi guru dari dua putra mahkota Harun Ar-Rasyid, yakni Muhammad Al-Amin dan Abdullah Al-Ma'mun. Itu kan kalau baca sejarah apa Daulah Abbasiyah itu, ya. Jadi beliau menjadi guru dari putra mahkota. Beliau menjadi ulama istana. Segala sesuatu Harun Ar-Rasyid tanyakan dan minta nasihat beliau. Tapi beliau tidak menjadi ulama istana yang bermewah-mewah. Beliau tetap menjadi ulama yang zuhud, tetap sederhana. Sehingga dia menjadi kebanggaan para ulama, menjadi kudwah, menjadi contoh kehidupan orang-orang yang saleh. Nah, kisah hidupnya ini yang berkaitan dengan hadis yang kita baca tadi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi pada satu hari beliau berdiri di jalanan Baghdad, karena beliau kan tinggal di Baghdad dekat dengan istana. Beliau berdiri di di sebuah jalan yang jalan itu menuju ke pasar. Nah, tiba-tiba liwat seorang jariah istilahnya, sahaya, budak yang apa namanya, memanggul keranjang berisi buah delima. Ya, jalan, budak atau jariah ini membawa barang majikannya dalam sebuah keranjang yang dia panggul menuju pasar. Nah, tiba-tiba datang seorang laki-laki di belakang jariah yang membawa delima, jeliman bahasa tengge, ruman kalau bahasa Arabnya itu, ya kan, buah delima itu adalah salah satu buah favorit kalau di sana ya, dan itu disebut juga ya sebagai buah-buahan, salah satu buah-buahan surga itu ya. Jadi jalan, jariah itu membawa buah delima, keranjang buah delima yang dipanggul, kemudian tiba-tiba di belakangnya datang seorang laki-laki, dilihat oleh Imam Al-Asma'i, laki-laki itu mengambil sebiji delima. Nah, Imam Al-Asma'i berprasangka baik kepada orang ini, sehingga dia tidak langsung dilarang atau ditegur. Imam Al-Asma'i itu berpikir, anak ini atau orang ini mengambil delima yang dipanggul oleh jariah itu, mencurilah gitu. Mungkin dia lapar sehingga dia perlu makan. Ya. Namun ketertarikan hati Imam Al-Asma'i ingin mencari tahu apa sih sesungguhnya sehingga seorang laki-laki ini tega mencari apa, mencuri sebiji delima itu. Maka beliau mengikuti laki-laki yang mengambil atau mencuri buah delima dari keranjang yang dipanggul oleh seorang jariah itu. Diikuti, tiba-tiba laki-laki yang mencuri delima ini berjalan lalu menemukan orang ngemis di pinggir jalan. Lalu dia berikan delima itu kepada orang yang ngemis. Ya. Melihat itu kaget Imam Al-Asma'i. Lalu Imam Al-Asma'i menegur dia. "Eh kawan," lalu bahasa kita ya, bahasa Gen Z, "kawan. Ini bapak-bapak saya hitung Gen Z aja semua. Ya, saya mau jadi Gen Z." "Ya, kawan. Kenapa lu mencuri delima orang lalu lu kasih delima itu pada orang miskin?" "Saya kira situ tadi mencuri delima itu karena situ lapar lu makan. Apa yang menjadi perhitungan dan pertimbangan Anda mencuri lalu menyedekahkan?" Dengan bangga orang itu menjawab. Ya, dia enggak kenal ini Imam Al-Amasi, dia jawab dengan suara lantang, "Saya berdagang dengan Allah. Saya mencari untung. Kalau saya mencuri, dosa saya satu. Lalu saya bersedekah, maka minimal saya dapat pahala 10. Saya kan untung 9, dia bilang. Apa kaget Imam Al-Masih, kok cara berpikir orang ini seperti ini? "Waihaka," langsung. "Waihaka ya rajul. Eh, seorang laki-laki, celakalah engkau. Apa yang engkau pikirkan itu kesalahan besar. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik. Mencuri dan hasil curian itu adalah sesuatu yang tidak baik, maka tidak mungkin diterima oleh Allah." Lalu beliau memberikan nasihat. Nah, inilah Imam Al-Masih, nasihatnya ini dicatat oleh para ulama. Apa kata beliau? "Innaka mislu rajulin yuridu ayyagsila sauban najisan bil baur." Sesungguhnya caramu ini, kamu adalah tidak beda, tidak ada bedanya dengan seseorang yang mau mencuci pakaian yang kena najis dengan air kencing.
1: Ya, pendengar, untuk melanjutkan kembali kajian subuh, silakan Anda buka di Islamic YouTube channel Islamic Center NTB. Silakan nanti untuk tidak mau mendengarkan dan menyaksikan langsung kelanjutan dari tausiah pagi tadi, silakan nanti di YouTube channel Islamic Center NTB. Karena saat ini kami akan kembali menuju Pro 3 Jakarta mengikuti melanjutkan sesi kedua untuk siaran langsung Piala Dunia 2026.
2: Penalti disundul oleh Haaland, namun belum merubah kedudukan, masih mampu diantisipasi oleh Jordan Pickford. Kali ini akan dilakukan oleh Ryerson, menor umur 26 dari Norwegia, sudah melakukan ancang-ancang dari sektor kanan pertahanan atau sektor kanan gawang dari kesebelasan Inggris. Kali ini Ryerson coba melakukan bersiap, sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung saja, namun berhasil disundul oleh pemain Inggris, masih menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris, maksud kami untuk Norwegia, dari sisi sebelah kiri. Kali ini berpindah, ya, sempat menyentuh tadi menor punggung 5 John Stones, sempat menyentuh kepala dari John Stones tadi, bola yang dikirimkan oleh Ryerson. Kali ini kembali dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, pojok kiri Inggris, Odegaard akan melakukan tendangan penjuru. Bersiap Odegaard, sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya, mundur beberapa langkah. Odegaard bersiap, kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung sanding dituju oleh Haaland. Ya, dengan cocoran saja. Bagaimana tadi kemelut terjadi di depan gawang Inggris dari umpan atau tendangan sudut yang dilakukan oleh Martin Odegaard. Kemelut terjadi di gawang Inggris dan dengan mudah tadi menor umur 17 dari Inggris, Hegem, itu melakukan cocoran saja. Tombol Niasaker Hegem sehingga berubah kedudukan menjadi 2-1 untuk Norwegia di menit 54 ini. Masih mencoba, kita masih menunggu keputusan apakah tadi sempat beberapa pemain Inggris ini melakukan protes kepada wasit karena melihat atau merasa ada pelanggaran di dalam kotak penalti tadi ketika terjadi tendangan dari Odegaard. Kita masih menunggu keputusan, sempat terjatuh ada satu pemain Inggris tadi, terjatuh ketika terjadi kemelut di dalam gawang Inggris. Bagaimana John Stone sepertinya tadi yang terjatuh dan pemain Inggris ini melakukan protes kepada wasit. Masih kita tunggu keputusan apakah memang disahkan atau terjadi pelanggaran. Sementara itu memang Bung Jupri, kalau Anda melihat skemanya ini seperti apa Bung Jupri, dengan cocoran pendek saja Bung Jupri ini tadi?
3: Ya, ini kemelut ya, kemelut yang terjadi di kotak penalti dari Inggris. Ya, dan ya, ada review VAR ya.
2: VAR ya, karena tadi sempat ada dorongan dari Haaland kalau tidak salah, satu pemain Inggris yaitu John Stones. Ini kita masih tunggu ini keputusan wasit melakukan cek VAR, video assistant referee. Ya, memang ada sedikit dorongan tadi, kemelut berebut di dalam kotak penalti. Keputusannya masih kita tunggu sama-sama.
3: Ya, sepertinya dorongan Haaland kepada Elliot Anderson.
2: Ya,
3: gelandang dari timnas Inggris.
2: Ya, sudah dilakukan cek VAR oleh wasit kali ini. Masih mencoba untuk melakukan pengumuman sepertinya.
4: After review, number 9 of all Norway push deliberately the defender before the ball was in play. Final decision, corner retaken.
2: Ah, ternyata corner diulang.
3: Ya, yeah.
2: Pelanggaran ternyata ya. Pelanggaran, no goal, jadi cornernya diulang tadi karena Erling Haaland tadi, pemain nomor punggung 9 dari Norwegia ini mendorong salah satu pemain dari Inggris. Dia harus retake cornernya, tendangan sudutnya. Ya, nomor 8 tadi dari Inggris, Anderson. ya, gol dari Norwegia ini. Beralih lagi skor menjadi 1-1. Ya, masih terjadi beberapa kali wasit ini dihubungi oleh kedua pemain dari kedua kesebelasan. Odegaard tampak bersiap untuk melakukan tendangan sudut yang diulang kali ini. Karena tadi sempat terjadi dorongan atau pelanggaran sebelum bola ditendang, sehingga harus diulang tendangan sudutnya. Bersiap kali ini Odegaard, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, bersiap untuk melakukan tendangan sudut. Odegaard sudah dilakukan dalam kotak penalti. Odegaard handling halan di sana, masih tidak menemui kawan mainnya. Kali ini pemain Inggris mencoba untuk membangun serangan, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain dari Norwegia kali ini. Lemparan ke dalam untuk timnas Norwegia. Sementara itu satu pemain ya, Indra ya,
5: ya jatuh. Pakai Ryerson yang masih terduduk. Mungkin kenapa tadi mikir gak jadi gol
2: gitu. Lesu gitu ya.
5: Lesu, lesu darah.
2: Lesu darah. Ada jadi orang Norwegia kenal lesu darah, bro.
5: Iya, kan. Ini warna seragamnya merah.
2: Oh iya.
5: Masih terduduk, bagaimana Ryerson nampaknya mengalami masalah. Kita nantikan pertandingan di babak yang kedua ini, masih 1-1, di mana kita juga melihat di tribun VVIP beberapa legenda sepak bola internasional, termasuk juga timnas Italia ada Marco Materazzi, kemudian juga ada dari Brazil Roberto Carlos, yang menyaksikan pertandingan babak perempat final antara Norwegia yang menghadapi Inggris. Kedua masih 1-1. Waktu terus bergulir, Ryerson nampaknya harus ya pinggir lapangan mendapatkan perawatan medis yang lebih lanjut. Apakah nanti akan digantikan? Nampak juga salah satu pemain Norwegia yang lainnya sudah berada di pinggir lapangan untuk menggantikan back kanan dari Norwegia ini. Ya, Ryerson digantikan. Nomor 14 ada Ornes masuk menggantikan Ryerson yang mengalami cedera. Nomor 14 lemparan ke dalam kiri bagi Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Bola dihadapi oleh Wolfie, pemain dari Norwegia ini. Kita nantikan sudah dilakukan oleh Patrick Berg, coba terjadi perebutan serangan kepada Eze, buang saja ke depan. Eze mencoba kiri, Inggris menguasai bola. Ada Jude Bellingham, namun penguasaan bola lancar dari Jude Bellingham, masih dikuasai oleh pemain dari Norwegia. Kirimkan bola ke depan, berbahaya dibayangi oleh O'Reilly yang masih menguasai bola. Sodorkan saja ke depan, ada Harry Kane juga mencoba membantu. Harry Kane memberikan itu kepada Anthony Gordon, mundur ke belakang lagi, bergwehi angkat langsung ke depan, mencari Jude Bellingham supaya lagi serangan dari Inggris kembali patah di tengah jalan tadi. Dengan makin menguasai bola, pemain-pemain Norwegia di daerah pertahanannya sendiri mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Norway. Haaland kirimkan bola jauh ke depan mencari Erling Haaland, dipatahkan lagi oleh Gwehi, namun masih dengan Alexander Sorloth kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. Ada Ornus tadi, kemudian Odegaard, ada Patrick Berg, mencoba begini, Sandberg masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, mencoba kini belahan

Tannenberg menguasai bola di daerah pertahanannya sendiri dari Norwegia. Mencoba didekati oleh Harry Kane, kembalikan sudah kepadanya. Bagaimana Stavel Jayang tadi, Ajar. Ajar lagi kepada Nailan. Masih Nailan menguasai bola di daerah kotak penalti. Dokter lagi pada Ajar. Tannenberg Ortmus angkat ke depan. Cari Alexander Sorloth, bayang itu tak tangan lagi pada Sanderberg, mencoba dibayangi oleh Jude Bellingham, masih Sanderberg menguasai bola, sorotan ke tengah dia, mencari Patrick Berg, menguasai bola ke Norwegia, mengikaran tengah lapangan pertandingan, mencoba alihkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serangnya ada Ornes, yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan main yang cedera tadi, bagaimana Raisen, ya, masih bagaimana Odegaard masih di sektor sebelah kiri pertandingan dari Inggris. Ornes kini mundur ke belakang. Sanderberg kembalikan lagi ada Odegaard, umpan 1-2 dengan Alexander Sorloth, mundur ke belakang lagi pada Sanderberg. Masih mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertandingan dari Inggris, pemain-pemain Norwegia ada Martin Odegaard, umpan namun tidak jadi. Bahaya kini mencoba kirimkan lagi di sektor sebelah kiri berbahaya. Alexander kirimkan umpan ke tengah berbahaya dia. Ada juga Elliot Anderson, namun bola nampaknya sudah bergulir keluar lapangan. Masam bola dari Alexander Sorlo tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Menit 63 babak yang kedua ini kita masih 1-1, penengah Pro 3 dan juga penengah Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Ada Jordan Pickford, gawang dari Inggris, menguasai bola, sodotan dia langsung ke depan. Orang lama kena oleh tiga setengah di kalau saja lepasan pertahanan dari Norwegia, bola keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam saja. Tepat tadi Johnston kini menguasai bola, sodotan saja kepada Elliot Anderson. Masih Anderson coba menarik ke depan, bagaimana Jude Bellingham juga membantu, namun dapat dorongan tadi berbuah pelanggaran Jude Bellingham. Tendangan bebas bagi Inggris, ya, seperti halangi tadi bagi Jude Bellingham melakukan tendangan bebas. Pulang kembali tendangan bebas bagi Inggris di lingkaran tengah lapangan pertandingan sudah dilakukan. Ikwehi sodorkan sebagai kepada Anthony Gordon, masih Gordon menguasai bola, dibayangkan oleh Ornes, mundur ke belakang kepada Ikwehi, pendek saja kepada Johnston, menatap ke depan Johnston, berusaha memberikan mencari Anthony Gordon, berbahaya di sektor sebelah kanan namun tidak mampu menguasai bola tadi, mengontrol bola umpan dari Johnston. Anthony Gordon, bola bergulir ke sisi kanan lini pertahanan dari Norwegia, hasilkan tendangan gawang saja. Dan juga lihat kita Alessandro Del Piero, Cafu dan juga Ronaldo, Aldo Botak, Ronaldo Brazil yang menyaksikan pertandingan Norwegia menghadapi Inggris ini. Ya, semua upaya tadi bola cocok tadi keluar lapangan oleh Saka nampaknya, menghasilkan lemparan ke dalam saja kini bagi Norwegia, masih di sektor sebelah kiri pertahanannya. Lemparan ke dalam bagi Norway, sektor sebelah kiri kita nantikan. Ya, siap-siap sudah dilakukan Wolfie tadi, namun berhasil dicuri oleh Bukayo Saka, terjatuh Bukayo Saka, bukan pelanggaran. Tadi berbutan di sana oleh Elliot Anderson, sebutkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencari Anthony Gordon, perlahan memasuki sektor sebelah kanan pertahanan Norwegia. Masih Gordon, sektor sebelah kanan, kirimkan umpan, berbahaya, oh mencuri sudut lagi, ada Harry Kane di sana, namun terlepas penguasaan bola dari Harry Kane, kirimkan saja langsung jauh ke depan pemain Norwegia. Namun Jordan Pickford juga keluar dari sarangnya, mengamankan si kulit bundar tadi, sodorkan kepada Elliot Anderson, mundur ke belakang kepada Johnston. Masih Johnston menguasai bola, belum membahayakan tadi bagaimana pergerakan dari pemain Norwegia di sisi kanan pertahanan dari Inggris. The Three Lions kini coba membangun serangan kembali, ada Konsa kini, sodorkan lagi kepada Johnston, buka lingkaran tengah, Johnston balikan lagi kepada Konsa, coba cari Elliot Anderson, masih Anderson, Bukayo Saka, namun dicocor saja keluar lapangan tadi penguasaan bola, dalam bergulir keluar lapangan.

0: sebagai lapangan yang bersiap-siap salah satu pemain dari Norwegia yang akan masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan siapa yang digantikan, apakah ada dua pemain nomor punggung 7, apakah Alexander Sørloth yang akan keluar. Ya, Alexander Sørloth yang harus lari keluar digantikan oleh Bob, nampaknya nomor punggung 22 dari Norwegia. Sementara itu juga nampak kita nantikan siapa lagi, nah, ada dua satu pemain lagi yang akan digantikan di kubu Norwegia di babak yang kedua ini. Apakah ya nampaknya Andreas Sørloth yang harus juga ditarik keluar. Sørloth dan Sørloth harus ditarik keluar, digantikan oleh Nusa. Jadi Nusa masuk di babak yang kedua ini. Pergantian pemain nih Bung Jupri,
1: ya,
0: dari kubu Norwegia, bagaimana melihatnya nih?
1: Ya, ini memang menjadi jelas ya kalau kita lihat intensi dari Norwegia. Setelah kalau kita bicara perbandingan di babak pertama dan babak kedua, di babak kedua ini Norwegia terlihat ya lebih berani keluar menekan, lebih berani keluar untuk bisa melakukan tekanan ke area pertahanan dari Inggris. Dan kemudian masuknya Oscar Bob dan juga Anthony Nusa menunjukkan bahwa mereka ingin lebih lagi, artinya ingin lebih menekan. Dan Oscar Bob dan juga Nusa ini kita tahu adalah pemain yang sangat-sangat baik dalam duel one on one. Itu yang saya kira juga akan menjadi kelebihan yang coba dioptimalkan oleh pelatih Stale Solbakken di pertandingan, di sisa pertandingan babak kedua ini. Dan Sheldrup ditarik keluar, Sørloth. Sheldrup luar biasa kita lihat dengan gol yang sangat-sangat baik tadi di babak pertama, tapi memang butuh tenaga baru untuk bisa menyokong pergerakan Haaland yang menurut saya memang masih sangat-sangat sulit ya, masih kesulitan untuk bisa memberikan dampak di lini depan dari timnas Norwegia, karena yaitu tadi supportnya memang belum terlalu maksimal. Kemudian bagaimana juga Odegaard lebih banyak memang dipaksa untuk bermain lebih ke belakang ya, ini yang saya kira juga membuat minimnya cukup sulit para pemain dari Norwegia untuk berikan tekanan. Dan sebaliknya dari kubu Inggris, justru setelah peluang tendangan bebas di awal tadi lewat Eberzy Eze, justru malah tidak terlalu banyak ya tekanan dilakukan oleh para pemain Inggris. Mereka terlihat didikte oleh para pemain dari Norwegia. Jadi saya kira memang Inggris harus bisa, Ederson berikan harapannya memang bisa memberikan mereka recharge energi dan kemudian juga perubahan taktikal yang harapannya tentu bisa membuat mereka bisa lebih itu tadi menguasai permainan, karena Norwegia perlahan-lahan mampu untuk keluar dari situasi sulit mereka.
0: Ya, berbagai pemain juga sudah dilakukan oleh Inggris, Bukayo Saka dan juga Eze yang masuk di babak kedua. Melihat kedua pemain ini seperti apa?
1: Ya, Eze belum terlalu terlihat ya perannya, karena sebenarnya Declan Rice main bagus di babak pertama, tapi memang sebelum pertandingan kan dia sempat dalam kondisi yang tidak fit, sempat mengalami sakit perut. Jadi memang ini mungkin ada faktor ini juga, faktor kondisinya yang tidak fit sehingga memang ditarik keluar digantikan oleh Eze. Dan Bukayo Saka tadi menggantikan Noni Madueke, perannya cukup terlihat sebenarnya di sisi kanan, tapi lagi-lagi memang belum terlalu optimal. Dan saya kira memang kerja masih ada juga Marcus Rashford di bangku cadangan yang mungkin juga bisa menjadi opsi, dan ini disiapkan juga Reece James untuk masuk. Saya kira memang dengan tipikal yang lebih menekan, dan menarik ya yang digantikan justru Anthony Gordon.
0: Iya.
1: Jadi menambah pemain belakang, menarik satu pemain yang tipikalnya lebih ofensif, pemain sayap.
0: Ya, Reece James terkenal juga kerap membantu serangan sayap dari tim nasional Inggris. Kita akan lihat seperti apa di babak yang kedua ini yang sudah memasuki menit ke 71, di mana Norwegia menghadapi Inggris, skor masih imbang 1-1.
2: Ya, lebar ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Norwegia di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Sudah dilakukan yang dituju adalah Erling Haaland, namun berhasil dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Inggris. Namun jatuh lagi kaki dari pemain Norwegia, namun tidak berhasil menguasai bola dengan baik tadi. Pemain nomor punggung 8 dari Norwegia menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Inggris. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung pada sektor sebelah kiri. Bagaimana di sana ada Guehi, di belakang dia ada Jordan Pickford, bayangi oleh Norwegia. Kali ini berhasil dicuri oleh pemain Norwegia, kuasai kembali oleh pemain Inggris, dibuang saja oleh Jordan Pickford. Kali ini dituju adalah pemain nomor 8 dari Inggris, yaitu Thor Anderson, namun dicuri lagi oleh pemain Norwegia, mencoba menguasai bola. Kali ini Norwegia di sektor lingkaran tengah permainan, ke belakang dia. Kali ini ada Hegem, biasa sama dengan Sanderberg di sana. AC si Sanderberg, Odegaard, belakang lagi Egem, masih bergeser ke kanan, ada Christopher Ejer di sana, kembali lagi ke bola Egem di sana, coba untuk melakukan penetrasi kali ini. Arsenal sekali belakang jaga gawang, Nyland geser dia kepada Wolfie, maksud kami kepada Benor 17, Egem di sana, kembali lagi kepada Nyland, masih mencoba untuk mencari rekannya. Nyland pendek saja tadi pada Sanderberg, kembali pada Nyland, geser ke kanan, kali ini Christopher Egem coba untuk membangun serangan dari belakang. Sepertinya para pemain Norwegia kali ini Nyland punggung 5, Wolfie dicuri oleh Saka tadi, namun berhasil dikuasai lagi oleh Odegaard, kembali kepada belakang gawang Nyland, langsung umpan jauh yang dituju adalah Musa tadi, baru saja masuk namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain Inggris. Kali ini Eze dari Inggris di sektor kiri pertahanan dari ini serang Inggris, kepada Reece James, geser dia kanan kali ini. Konsa tadi memberikan umpan kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan, tengah lagi dia ada Reece James sana, umpan dalam kotak penalti namun tidak berhasil menutup main Inggris, dibuang saja oleh pemain Norwegia tadi, terjatuh Erling Haaland mencoba untuk melakukan penetrasi namun gagal kali ini. Lalu Arsenal di sektor kanan hasil ini serang dari Norwegia, mencoba masuki lini pertahanan dari Inggris sektor sebelah kiri. Arsenal langsung dia kepada Nusa, masih Nusa dalam kotak penalti Inggris, Nusa hampir saja tadi bagaimana penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia ini masih dapat diantisipasi dengan baik oleh sektor belakang Inggris, sehingga gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Norwegia di sana. Masih coba untuk melakukan membangun serangan kali ini dari sektor belakang pemain-pemain Norwegia. Odegaard geser kepada Egem, masih kali ini Musa di sektor kiri, pemain nomor 20 dari Norwegia, umpan langsung pada Erling Haaland itu di dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Guehi kali ini, namun datang lagi bantuan dari Bob di sana kepada Erling Haaland, masih dalam kotak penalti, coba disundul oleh Patrick Berg namun berhasil di kaki Musa kali ini dalam kotak penalti, tidak sama dia, Musa masih dalam kotak penalti Inggris namun tidak berhasil mengecoh pemain dari Inggris, sehingga bola keluar lapangan menghasilkan tendangan penjuru untuk Norwegia kali ini. Di sektor kanan pertahanan dari Inggris sudah mulai menemukan pola serangan sepertinya para pemain Norwegia kali ini, melalui masuknya Oscar Bob dan juga Nusa tadi. Beberapa kali tusukan-tusukan coba dilakukan oleh kedua pemain tersebut. Kali ini coba untuk tendangan bebas atau maksud kami tendangan penjuru di sektor sebelah kanan akan dilakukan oleh pemain nomor 6 Patrick Berg dari Norwegia. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris sudah melakukan ancang-ancang dia, Baba juga sudah dilakukan pada rekan-rekannya. Siap Patrick Berg kali ini, namun wasit memberikan peringatan terlebih dahulu kepada para pemain yang berkumpul di dalam kotak penalti Inggris. Ketat sekali sepertinya mengawal pergerakan dari Erling Haaland ini. Ada sekitar dua pemain, ada Reece James dan juga O'Reilly yang mengawal dari Erling Haaland. Masih mencoba untuk melakukan tendangan penjuru kali ini. Patrick Berg dalam kotak penalti Inggris sudah dilakukan kali ini, coba dilakukan ditinju saja oleh Jordan Pickford, datang lagi umpan hampir saja kali ini terjatuh pemain-pemain dari Norwegia, hampir tadi terjadi gol untuk pemain Norwegia namun masih dapat diselamatkan oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana tadi terjadi kemelut ketika Jordan Pickford mencoba untuk menghalau bola Arsenal yang melakukan tendangan tadi, disundul saja oleh Egem tadi sepertinya, namun belum berhasil menemui sasaran. Bagaimana upaya dilakukan oleh pemain Wolfie, masih mundur mistar tadi, dorongan coba dilakukan lagi oleh para pemain Norwegia, namun kali ini datang serangan dari Inggris, coba untuk bawa serangan dengan Harry Kane tadi, mencoba untuk membantu pertahanan, bola jatuh di kaki pemain Inggris kali ini, mencoba melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan atau sisi kiri lini serang mereka, Eze tadi, namun bentur pemain Norwegia, lemparan ke dalam sudah dilakukan pada John Stones, pendek saja John Stones pada Reece James di sektor lingkaran tengah pertandingan. Geser kali ini masih Bukayo Saka di sana. Di sektor kanan lini serang Inggris pada Rhys James lagi. Rhys James langsung dari kotak penalti dibuang saja oleh pemain Norwegia, jatuh lagi di kaki O'Reilly. Bisa dikuasai kali ini oleh pemain Inggris, bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Rhys James masih menguasai bola. Rhys James pendek dia, di tengah ada John Stones, geser ke kanan Bukayo Saka, dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Bukayo Saka coba melakukan umpan ke tengah tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Inggris Norwegia. Namun datang lagi kali ini serangan dari Inggris, masih tadi Guehi memberikan pada Bukayo Saka, belakang dia ke Rhys James, lebar kali ini ada Anderson. Sektor lini serang kanan kiri dari Inggris yaitu Eze masih dihalau lagi oleh pemain Norwegia, namun jatuh lagi di kaki Anderson. Kali ini bekerjasama dia dengan Eze di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Eze, tengah dia John Stones, lebar ke kanan pada Saka, juga ini dulu pemain dari Norwegia. Pemain juga dari Inggris ini kembali pada John Stones, pada Rhys James di tengah. Kali ini lebar lagi kembali pada Saka di sektor kanan lini serang dari Inggris. Umpan langsung dalam kotak penalti. Saka yang dituju tadi adalah Harry Kane sepertinya. Elliot Anderson coba untuk menyambut umpan, namun tidak berhasil. Umpan dari Bukayo Saka, menggunakan kaki kiri langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan dari Norwegia. Di samping kanan gawang Norwegia tidak mampu disambut atau dicocor dengan baik oleh menor punggung 8 dari Inggris tadi, Anderson. Sehingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Kali ini Norwegia untuk coba untuk mau serangan dari Erling Haaland, geser dia ke belakang, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Inggris. Digagalkan kali ini bagi pemain Norwegia coba untuk mau serangan dari sisi kanan pertahanan dari atau sisi kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana Söderberg coba untuk mau serangan kali ini, pendek saja dia ke belakang. Kali ini pemain Norwegia ada Hegem di sana, sudah melewati garis tengah. Hegem dari Norwegia masih coba membangun serangan, kali ini bergeser kepada pemain nomor punggung 5, Wolfie. Wolfie masih dibayangkan lebih kaya Saka, kembali lagi ke belakang. Pemain nomor punggung 3, Eger. Eger masih mencoba membawa bola kali ini pada pemain yang baru masuk tadi, Orsners. Masih Orsners, kembali lagi kepada Hegem. Kali ini Bob coba masuk, penetrasi Odegaard, Oscar Bob di sektor kiri pertahanan dari Inggris kali ini. Balik ke belakang Odegaard, masih Oscar Bob coba untuk membuka ruang tadi. Orsners kali ini bekerjasama dengan Oscar Bob di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Ada sekitar 3 pemain Inggris membayangi kali ini, ada Eze membayangi, Harry Kane juga, dan juga di Bellingham. Kali ini Norwegia mencoba membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini ada Nusa dibayangi oleh pemain Inggris. Nusa langsung dalam kotak penalti. Nusa dituju adalah Peter Berg, namun berhasil dibuang saja oleh Riley tadi melalui sundulan kepala, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Norwegia kali ini.
0: Ya, lemparan ke dalam bagi Norwegia sudah dilakukan. Ada Orsnes yang menguasai bola, sodorkan saja pendek. Berg coba menguasai bola di kaki lingkaran tengah. Pemain-pemain Norwegia mencoba mengurung, mengalihkan lagi pada Hegem, pendek saja mencoba menggiring bola. Hegem, masih Hegem, sektor sebelah kiri. Ini serang dari Norwegia, terjatuh Hegem dan pelanggaran. Ada Antonio Nusa kini mengusah bola, sodorkan lagi mundur ke pelaga Söderberg. Ada Orsnes kini mengalihkan lagi pada Oscar Bob di sektor sebelah kiri lini kanan dari Inggris. Masih Oscar Bob dari kotak penalti, perlahan dia kirimkan umpan berbahaya, namun membentur pemain dari Inggris. Upaya lagi terjadi duel di udara, mencoba lagi ada Patrick Berg berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, mencoba dikejar oleh Rhys James. Kembalikan lagi ke Odegaard, masih Odegaard mundur ke belakang pada Osnes, mundur ke belakang pada Ager. Lagi Odegaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, mundur ke belakang lagi, mencoba mencari celah. Alexander Berg lagi ke Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Norwegia, Antonio Nusa, masih Nusa kirimkan umpan, namun membentur Bukayo Saka. Pemain dari Inggris ini bola bergulir sudah keluar lapangan di sisi kanan, hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Kedudukan masih 1-1, Norwegia menghadapi Inggris di babak perempat final. Kita masih nantikan apakah ini akan menjadi peluang emas berbahaya bagi Norwegia. Patrick Burke yang akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Siap-siap Patrick Burke menaruh si kulit bundar. Coba bagaimana 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Norwegia nampaknya berada di daerah kotak penalti. Dapat pengawalan yang cukup ketat dari pemain Inggris. Patrick Burke konsentrasi memberikan arahan dengan kedua tangannya. Patrick Burke ancang-ancang sudah dilakukan tangan kanan, namun dihalau lagi pemain dari Inggris tadi dengan Harry Kane mencoba membantu, atau lagi Martin Odegaard dari Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Odegaard sodorkan bola ke depan Antonio Nusa, namun tidak mampu dijangkau oleh Nusa tadi. Bola hanya bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari Inggris, menghasilkan tendangan gawang saja sudah dilakukan. Ada juga pemain dari Inggris game mundur kepada Onsa, berikan bola ke depan kepada Jude Bellingham, angkat ke depan mencari Bukayo Saka, namun mendapat pengawalan ketat di sisi kanan. Bayang masih Bukayo Saka dan juga pemain dari Norwegia tadi, ada Hegen juga di sana mencoba membantu. Sanderberg mundur ke belakang kepada Nyland, jaga gawang dari Norwegia, masih menguasai bola dengan tenang. Norwegia main dari Norway, ya ada Martin Odegaard, sisinya kepada Orsnes, kirimkan bola ke depan tadi, namun membentur Eze tadi pemain dari Inggris. Lemparan ke dalam kini bagi Norwegia, masih di sisi kanan daerah pertahanannya sendiri. Lemparan ke dalam, Orsnes siapa akan diberikan, sudah dilakukan ke depan, dia mencari Erling Haaland namun dihalau saja oleh Guehi. Berikan juga oleh Orsnes tadi, datang di kaki Erling Haaland, coba menguasai bola, berikan lagi kepada Odegaard, nampaknya menguasai bola, sedotkan bola mencari Antonio Nusa. Masuk dari pertahanan dari Inggris, masih Antonio Nusa di sisi kanan pertahanan, tetapi nanti kutak-kutik dia sayang sekali terlepas penguasaan bola. Datang lagi penguasaan bola dari Norwegia di sektor sebelah kiri, berputar-putar Rogin Wolfie tadi. Sanderberg mundur sedikit ke belakang, dia memainkan kepada Odegaard, mencari Orsnes kiri di sektor sebelah kiri, kirimkan lagi kepada Oscar Bock di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, masuk ke kotak penalti berbahaya, kirimkan lagi mundur ke belakang pemain Norwegia, kirim lagi oleh Sanderberg, masih Sanderberg menguasai bola, sodorkan lagi pada Antonius di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, dengan tendangan sayang sekali tepat di pelukan Jordan Pickford tadi, tendangan dari Antonio Nusa belum membahayakan gawang dari Inggris. Tendangan kaki kanan dari Antonio Nusa tadi, kedudukan masih imbang 1-1. Inggris kini menguasai bola. Guehi sodorkan saja kepada John Stone. Masih John Stone mencoba menggiring bola, membangun serangan kini. Tim nasional Inggris perlahan mendekati garis tengah. John Stone memberikan arahan kepada rekannya. Ada Onsa di sana. Onsa nomor punggung 2 dari Inggris. Bayangi oleh Antonio Nusa. Kembalikan lagi kepada John Stone. Menguasai bola. John Stone alirkan lagi kepada Onsa. Balikan lagi kepada John Stone. Mundur ke belakang. Kembali pemain Inggris cukup kesulitan. Berikan kepada Bukayo Saka, namun membentur pemain dari Norwegia. Antonio Nusa tadi, lemparan ke dalam saja bagi tim nasional Inggris. Dan bersama itu nampaknya akan jadi pergantian pemain dari tim nasional Inggris, O'Reilly nampaknya, yang akan digantikan di babak yang kedua ini. O'Reilly masih nomor punggung 25 yaitu Spence. Digantikan O'Reilly. Barang ke dalam bagi Inggris kini, bola dihadapi oleh Onsa, sedotkan kepada Reece James, mundur ke belakang kepada Guehi, alirkan lagi pada Spence yang masuk di babak yang kedua ini, alirkan kepada Eze, balikan lagi mundur ke belakang, masih mencoba mencari celah nampaknya para pemain Inggris. Masuk di menit ke 86 babak yang kedua ini, kita nantikan. Ada Onsa kini di sektor sebelah kanan, diserang Inggris, berikan kepada Bukayo Saka, mundur kembali ke balik Onsa. Masih pemain-pemain Inggris menguasai bola, ada Reece James, sodorkan bola ke depan. Bayang Bellingham yang tadi mundur ke belakang lagi pada Johnstone, menatap ke depan Johnstone, nampaknya melihat Eze di sana. Eze kontrol bola sejenak dengan kaki kanannya, masih Eze, balikan lagi pada Anderson, balikan pada Spence, mundur ke belakang kepada bagaimana Wayne Rice, lagi mundur lagi pada Johnstone, lagi pada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Bukayo Saka, masih Saka, mungkin umpan nampaknya tidak jadi. Bukayo Saka mencoba melatih satu pemain dari Inggris, Norwegia berbahaya. Bukayo Saka lima orang balik berbahaya, oh, dibuang saja oleh Ornes tadi. Langsung bagaimana umpan tarik tadi yang dimungkinkan dari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, menghasilkan lemparan ke dalam kiri bagi Inggris. Ada Konsa mundur ke belakang kepada Rice, mencoba jaring bola kini, sedotkan lagi. Karena dari Norwegia namun membentur kembali pemain dari Norwegia tadi, upaya dari pemain Inggris mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan nampaknya menghasilkan tendangan menjuru bagi Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, mana kedudukan masih imbang 1-1 di babak yang kedua ini. Ya, nampaknya ya Eze yang akan melakukan tendangan penjuru bagi Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan ada bagaimana pemain-pemain Inggris berada di sana. Jude Bellingham, Harry Kane, Johnstone, Eze konsentrasi sudah ke kaki kanan, mencoba disundul, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Terjadi pelanggaran, terjatuh tadi bagaimana Osnes nampaknya dari pemain Norwegia. Dua tendangan bebas saja bagi Norwegia di daerah kotak penaltinya sendiri. Ya, mulai dihadapi oleh pemain Norwegia. Kita nantikan Sanderberg menguasai bola. Ya, pergantian nampaknya kembali dilakukan oleh Inggris. Nomor punggung 17, Rogers masuk menantikan Konsa. Eze Konsa ditarik keluar oleh pelatih Inggris Thomas Tuchel. Masukkan Rogers. Kita nantikan akan seperti apakah, bagaimana pola permainan dari Inggris di sisa menit-menit akhir babak yang pertama ini. Pergantian pemain juga dilakukan oleh Norwegia nampaknya. Ya, di sini belakang bagaimana Wolfie nampaknya ditarik keluar. Moller Wolfie harus ditarik keluar, digantikan Holmgren Pedersen. Nomor 16 Pedersen masuk menggantikan Wolfie tadi. Tidak sini dilakukan. Dapatkan bola ke pemain Norwegia, kini menguasai bola. Petek Berg angkat langsung ke depan bagaimana tadi Ager. Pemain-pemain Erling Haaland terjadi perintangan bersama dengan Oscar Bob di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ada Martin Odegaard juga di sana. Martin Odegaard mundur ke belakang kepada Sanderberg. Lingkaran tengah lapangan pertandingan mencoba membangun menurun pertahanan dari Inggris. Ada Odegaard sodorkan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kiri, kirim kepada Osnes. Masuk Osnes, kirimkan tendangan atau umpan dari Brasil, ditinju saja tadi oleh Jordan Pickford. Ada Oscar Bob, tadi berbicara dengan Spence nampaknya. Sekolah Harry Kane kini bersama Jude Bellingham, kirimkan bola ke depan, cari sodokan pada Spence, namun lebih terlibat kepada Ager tadi, mundur ke belakang kepada Nyland, penjaga gawang dari Norwegia mencoba menguasai bola, bayangi oleh Spence, berbahaya kontrol bola tadi oleh Nyland, hampir saja berhasil dicuri. Jangan tadi bagaimana Spence yang mencoba menghalau tendangan dari Nyland tadi. Untung saja pantulan tendangannya tidak mengarah ke gawang dari Norwegia. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh pemain Norwegia, dihalau saja oleh Spence. Ada yang dihalang bersama dengan Oscar Bob, namun terlepas menguasai bolanya. Spence menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, namun membentur masih dibayangi oleh Oscar Bob. Masih Spence, sodorkan lagi kepada Guehi, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri, dihalau saja tadi oleh Henderson, mencari Eze di sana. Eze sodorkan kembali membayangi oleh Osnes, terjadi sentuhan dari pelanggaran nampaknya bagi Inggris. Tendangan bebas saja bagi The Three Lions. Sedangkan oleh Elliot Anderson, mundur ke belakang pada Spence. Guehi masih menguasai bola, sodorkan oleh Johnson. Hasil Johnson di babak tambahan, extra time babak yang kedua ini berlangsung 7 menit, sudah bergulir sekitar 1,5 menit. Lagi Elliot Anderson dari Inggris, sodorkan lagi kepada Eze di sektor sebelah kiri, ini serang dari Inggris. Eze, bayangnya Osnes berputar-putar, Eze mencari celah, pendek saja. Kembali lagi pada Elliot Anderson, sodorkan lagi mencoba mencari Harry Kane di sana, mundur ke belakang, penguasaan bolanya terlepas Harry Kane, mencoba dikuasai oleh pemain dari Norwegia, Martin Odegaard, Martin Odegaard dibayangi oleh Buka Sokong, namun kirimkan lagi ke Panadia. Ada lagi Ejer, menguasai bola Ejer, sodorkan lagi kepada Osnes di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nyland. Nyland menata ke depan, sodorkan lagi kepada Odegaard di sektor sebelah kiri, ada Hagen di sana, mau dibayangi ketat oleh pemain dari Rodgers yang baru masuk di babak yang kedua ini. Nah, cocok saja keluar lapangan tadi oleh Hagen, hasilkan lemparan ke dalam saja. Semakin seru nampaknya di menit akhir babak yang kedua ini, sisa beberapa menit saja. Hagen masuk tergeletak tadi, masih terduduk saja di atas rumput, kita nantikan. Hagen sambil memegang kaki kirinya, nampak mengalami kram kaki kirinya tadi setelah mencoba menghalau bola pergerakan dan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan bagaimana gemuruh Stadion Miami pada pagi hari ini, waktu Indonesia semakin terdengar riuh para pendukung supporter dari Inggris dan juga pendukung Norwegia yang beberapa kali melakukan fighting row yang mendukung tim nasionalnya. Ya, kita nantikan, mencoba sudah mulai bangkit kembali Hagen, nampaknya sudah bisa melanjutkan pertandingan. Hagen sempat terhenti beberapa menit saja, kita nantikan. Hagen di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia ini, pemain yang juga mendapatkan pengawalan atau perawatan medis, nampaknya lutut kanannya juga mengalami cedera.
2: Baret.
0: Lihat Mar ya, bagaimana tadi rebutan Hagen dengan Rodgers. Ya, pergantian bermain nampaknya dilakukan oleh Tuchel nih Bung di menit-menit akhir ini. Melihat ya, seperti apa nih?
1: Ya, ini masuknya Rodgers ya, tadi juga ada Jets fans. Ya, harapannya memang Inggris bisa bermain, bisa lebih dominan dalam penguasaan bola ya, karena di babak kedua ini memang praktis Norwegia yang bermain lebih baik ketimbang Inggris yang terlihat memang kesulitan ya untuk bisa menciptakan peluang berbahaya.
0: Ya, Bukayo Saka mundur sedang kepada Elliot Anderson, lagi pada pas Spence masuk di babak yang kedua ini. Spence melihatkan kepada Eze di sektor sebelah kanan pertahanan, dibayangi oleh Osnes. Masih Eze mencoba ke tengah, dia menggir bola, terjadi perebutan di sana, namun berhasil diamankan oleh Rodgers. Mundur ke belakang pada Guehi, alirkan kepada Johnston. Masih Johnston dan Rice di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur ke belakang Johnston, kirikan umpan berbahaya, namun sundulan dari Bellingham tadi masih menyamping jauh di sisi kanan tiang gawang dari Norwegia. Upaya dari Inggris tadi, sebuah peluang yang diciptakan di daerah kotak penalti dari Norwegia belum membuahkan hasil atau membahayakan. Tendangan gawang saja bagi Norwegia di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Sudah berlangsung lebih dari 5 menit waktu tambahan. Ada Nyland, tim penjaga gawang Norwegia, melakukan tendangan gawang sudah dilakukan. Bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Inggris, dihalau tadi oleh Johnston. Coba lagi Horsnes, kini pemain Norwegia mencoba dikawal ketat oleh Eze. Terjadi pelanggaran oleh Eze terhadap Horsnes tadi, buah tendangan bebas saja bagi Norwegia. Tendangan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia, ya, mulai dihadapi oleh Osnes, pemain yang berkepala klontos ini, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Siapa yang memberikan untuk maju, nampak yang mundur saja ke belakang kepada penjaga gawang Nyland. Alirkan lagi, ada juga Sandberg yang mencoba membantu mundur ke belakang. Pemain 8 dari Norwegia ini mundur kembali. kembali kepada Nyland. Diambil oleh pemain dari Inggris, Nyland angkat langsung gol ke depan dalam lambung tim Rogers melalui Mukhtari Antonio Musa. Namun kembali kepada Chris James, namun berhasil dipasai tadi dilihatkan oleh Chris James dan parang ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Mencoba kini Inggris membangun lagi Elliot Anderson, Bukayo Saka dan kami mundur ke belakang penguasaan bola tadi.
3: Baik, benar, kami akan jeda terlebih dahulu. Kita akan menyimak dinamika olahraga kembali bersama 91 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ragam berita olahraga akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya. Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta pemerintah daerah mulai mempersiapkan seluruh kebutuhan menghadapi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028.

0: Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta pemerintah daerah mulai mempersiapkan seluruh kebutuhan menghadapi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Menjadi tuan rumah bersama Nusa Tenggara Timur menjadi kebanggaan, namun juga menuntut kesiapan anggaran atlet hingga fasilitas pendukung agar NTB mampu sukses sebagai penyelenggara sekaligus berprestasi. Hayatin Sofian melaporkan.
1: Kira kita bersyukur dan berterima kasih.
2: Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Bai Ispirta dan meminta pemerintah daerah mempersiapkan seluruh kebutuhan menghadapi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Nusa Tenggara Barat patut bersyukur karena pemerintah pusat tetap menetapkan NTB dan Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah PON. Namun, status sebagai tuan rumah harus diikuti kesiapan anggaran, atlet, dan fasilitas pendukung. Menurutnya, menjadi tuan rumah ajang nasional membutuhkan biaya besar. Dukungan tidak hanya berasal dari pemerintah pusat melalui APBN, tetapi juga membutuhkan kesiapan anggaran daerah.
1: Tentu dengan segala hormat kami menyatakan bahwa pemerintah daerah harus betul-betul mempersiapkan atletnya, mempersiapkan juga tambahan anggaran yang sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan. Saya kira dari awal mungkin di perubahan juga dianggarkan, resiko dari sebuah keinginan kita menjadi tuan rumah dengan segala konsekuensi harus kita siapkan. Dari awal kan kita mau, tentu kita pahami bahwa menjadi tuan rumah itu tidak mudah.
2: Bai Ispin menyebut, pemerintah daerah harus mulai menyiapkan ruang fiskal termasuk dalam pembahasan APBD 2027. Ia berharap NTB tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu meraih prestasi dengan target masuk 10 besar bahkan 5 besar. Terkait fasilitas olahraga, politisi Golkar itu menambahkan, pemerintah pusat telah menetapkan tidak ada pembangunan venue baru. Persiapan akan difokuskan pada renovasi fasilitas yang sudah ada, termasuk sejumlah venue di NTB.
1: Kita bersyukur dan berterima kasih pemerintah pusat tetap konsisten dari awal memberikan NTB dan NTT sebagai tuan rumah. Ditambah ada beberapa venue yang tidak bisa, maka dilakukan di DKI. Saya kira itu
2: luar biasa. PSK menegaskan, menjadi tuan rumah PON memiliki konsekuensi besar, sehingga seluruh pihak harus mempersiapkan diri sejak awal agar pelaksanaan berjalan maksimal. Sebelumnya, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal secara resmi menerima surat keputusan SK penetapan tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028 dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Selasa 23 Juni 2026. Penyerahan SK tersebut menandai dimulainya persiapan penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dukungan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah penopang sesuai kesiapan infrastruktur dan cabang olahraga yang ditetapkan.

0: bola daerah kembali menghangat di Kabupaten Lombok Utara. Sebanyak 64 klub dari berbagai kecamatan siap bersaing dalam Liga 4 Piala Bupati Lombok Utara tahun 2026 yang resmi bergulir di Gor Mini Pemenang. Turnamen yang akan berlangsung selama 3 bulan ini menjadi kompetisi sepak bola paling bergengsi di tingkat kabupaten. Selain memperebutkan gelar juara, ajang tersebut juga menjadi sarana pembinaan sekaligus pencarian talenta-talenta terbaik yang akan dipersiapkan mewakili Lombok Utara pada ajang Piala Gubernur Nusa Tenggara Barat. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmala Hadi Samsuri, mengatakan kompetisi ini menjadi wadah bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuannya sekaligus mengembangkan kualitas sepak bola daerah.
1: Masyarakat Lombok Utara hadiri Liga 4 Piala Bupati 2026. Mudah-mudahan ke depan kita disuguhkan juga oleh pertandingan-pertandingan yang luar biasa, dan mudah-mudahan lagi bibit-bibit pesepak bola Lombok Utara akan lahir dari Liga 4 Piala Bupati 2026.
0: Melalui turnamen ini, para pemain diharapkan mampu meningkatkan kemampuan teknis dan juga mental bertanding, serta menjunjung tinggi nilai sportivitas. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Lombok Utara untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kompetisi hingga berakhirnya nanti. Dukungan supporter yang positif dinilai akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk menampilkan permainan terbaiknya.

0: PT Pertamina Patraniaga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembinaan pembalap Indonesia. Salah satunya melalui ajang Pertamina Mandalika Racing Series 2026. Dukungan ini diharapkan dapat melahirkan talenta-talenta balap yang mampu bersaing hingga tingkat internasional. Maya Oktarifa melaporkan.
1: Tapi juga Indonesia secara keseluruhan.
2: Pertamina Patraniaga menegaskan komitmennya dalam dukung perkembangan olahraga otomotif nasional melalui ajang Pertamina Mandalika Racing Series 2026 yang digelar di sirkuit Mandalika Lombok Tengah beberapa pekan lalu. Manajer Corporate Brand PT Pertamina Ali Esti Wahyuni mengatakan, keikutsertaan Pertamina dalam ajang tersebut merupakan bentuk dukungannya terhadap pengembangan ekosistem balap di Indonesia. Menurutnya pun Pertamina tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga ikut menjadi penggerak lahirnya talenta-talenta balap yang mampu bersaing di tingkat profesional. Ia pun berharap kompetisi seperti Mandalika Racing Series dapat menjadi wadah pembinaan balap muda sehingga mampu melahirkan bibit-bibit unggul yang dapat mengharumkan nama Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional.
3: Ini suatu momentum yang luar biasa dan membuktikan komitmen kami bahwa kami juga berkomitmen mendukung penuh ekosistem balap di Indonesia. Ini sebagai bukti juga bahwa Pertamina bukan hanya mendistribusikan energi, tetapi juga kita ikut menjadi motor penggerak untuk terus menumbuhkan talenta-talenta balap di Indonesia sehingga bisa mencapai jenjang kompetisi yang profesional.
2: Selain mendukung ajang balap nasional, Pertamina juga aktif mendukung berbagai kompetisi otomotif di daerah. Kompetisi tingkat daerah dinilai menjadi fondasi penting dalam proses penjaringan dan pembinaan talenta pembalap sejak usia dini. Terkait kerjasama dengan sirkuit Mandalika, Pertamina memastikan komunikasi dengan PT TDC dan pengelola sirkuit tetap berjalan baik. Pihaknya pun berharap kolaborasi tersebut dapat terus memberikan manfaat, tidak hanya bagi kedua pihak, tetapi juga bagi masyarakat luas melalui dampak ekonomi yang dihasilkan dan berbagai event yang digelar di Mandalika.
3: Kita pasti terus berkomunikasi dengan sangat baik ya, dengan TDC, dengan Injourney juga gitu. Kita harapkan kerjasama ini juga bisa terus memberikan manfaat, tidak hanya untuk kedua belah pihak, tapi juga Indonesia secara keseluruhan. Karena memang dari setiap event yang dilaksanakan di sini itu membawa dampak ekonomi yang luar biasa, multiplier efeknya untuk masyarakat, termasuk di Lombok juga.
2: Sementara itu mengenai dukungan terhadap pembalap Indonesia di ajang internasional, pihaknya menegaskan komitmennya akan terus berlanjut. Saat ini Pertamina telah mendukung tim balap di MotoGP yang diperkuat pembalap Indonesia, termasuk Mario Suryo Aji. Kedepan Pertamina akan terus mengkaji berbagai peluang terbaik untuk memperluas dukungan terhadap pembalap dan tim balap Indonesia di level dunia.

0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bidang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Provinsi Nusa Tenggara Barat menerapkan konsep pelaksanaan kejuaraan provinsi atau kejurprov tingkat pelajar dengan menyebar venue pertandingan di berbagai kabupaten kota. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Dikpora NTB Agus Sukmayadi mengatakan pelaksanaan kejurprov tingkat pelajar yang tidak tersentral di satu lokasi merupakan bagian dari strategi pembinaan atlet sejak dini. Menurut Agus, selama ini atlet dari Pulau Sumbawa relatif lebih sering mengikuti pertandingan di Pulau Lombok. Sebaliknya, masih banyak atlet dari Pulau Lombok yang belum memiliki pengalaman bertanding di Pulau Sumbawa. Kondisi tersebut dinilai perlu diatasi agar para atlet memiliki pengalaman kompetisi yang lebih merata.
1: Ada 11 cabor insya Allah yang akan kita pertandingkan dan lokasinya kita sebar di berbagai kabupaten kota. Ini tujuannya untuk apa? Sehingga anak-anak kita juga bisa merasakan bertanding. Mungkin selama ini teman-teman atlet kita yang di Pulau Lombok tidak pernah bertanding di Pulau Sumbawa. Kasus yang sering terjadi, atlet kita di Pulau Sumbawa yang sering tanding ke Lombok. Mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan di tingkat kabupaten kota yang kami sebar ini, sehingga sebelum mereka menjadi pure, menjadi atlet NTB, memang secara mental mereka untuk tingkat provinsi sudah bisa dilewati dengan baik.
0: Agus menjelaskan, penyebaran venue kejurprov tidak hanya bertujuan meningkatkan pemerataan kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi sarana pembentukan mental atlet sebelum mereka diproyeksikan menjadi atlet yang mewakili NTB di tingkat yang lebih tinggi. Dengan sering bertanding di berbagai daerah, atlet diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, suasana pertandingan yang berbeda, hingga tekanan kompetisi di luar daerah asalnya.

0: Secara menyeluruh, persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Nusa Tenggara Barat telah mencapai 90%. Persiapan tersebut meliputi kesiapan teknis maupun kesiapan anggaran. Syah Manat melaporkan.
1: Persiapan pelaksanaan Porprov ini sudah 90% ya, dan terus ongoing ya, insya Allah sampai dengan
2: pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov yang ke-12 NTB tinggal menghitung hari. KONI NTB memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% dan ditargetkan rampung sepenuhnya sebelum ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut resmi dimulai. Ketua KONI NTB Mori Hanafi belum lama ini mengatakan seluruh aspek persiapan terus dimatangkan secara bertahap. Pihaknya secara rutin melakukan pemantauan terhadap kesiapan kabupaten kota, kondisi atlet, hingga kelayakan venue pertandingan. Selain kesiapan teknis, KONI NTB juga memastikan pencairan bantuan anggaran kepada cabang olahraga atau cabor dilakukan dalam waktu dekat. Nilai total bantuan yang disalurkan mencapai lebih dari 4 miliar rupiah sebagai dukungan terhadap pelaksanaan Porprov.
1: Persiapan pelaksanaan Porprov ini sudah 90% ya, dan terus ongoing ya, insya Allah sampai dengan dimulainya Porprov ini, insya Allah ini akan persiapannya menjadi 100%. Ya, kita yakin, kita optimis, semua persoalan kita sudah kita atasin terus, kita cek terus kondisi di lapangan.
2: Menurut Mori, tantangan terbesar penyelenggaraan Porprov tahun ini yaitu meningkatnya kebutuhan anggaran. Hal tersebut dipicu oleh bertambahnya jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan. Jika pada Porprov sebelumnya hanya mempertandingkan 35 cabang olahraga, tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 51 cabang olahraga. Bertambahnya nomor pertandingan berdampak pada meningkatnya jumlah atlet dan ofisial yang terlibat, sehingga kebutuhan pembiayaan ikut mengalami kenaikan.
1: Memang isu yang paling utama tinggal persoalan kekurangan anggaran aja. Karena memang ini ada 51 cabor dibanding sebelumnya hanya 35 cabor. Sehingga atlet yang terlibat dulu sama ofisial cuma 4.700, sekarang 6.100. Jadi bisa dibayangkan memang pasti akan ada penambahan dari sisi anggaran.
2: Untuk menutup kebutuhan tersebut, KONI NTB juga menggandeng sejumlah pihak melalui dukungan pendanaan. Mori optimis dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, seluruh rangkaian pelaksanaan Porprov NTB dapat berjalan lancar sesuai rencana, meski dihadapkan pada tantangan peningkatan kebutuhan anggaran.

0: Persatuan Sepak Takraw Indonesia PSTI Lombok Timur Mwais Alkorni mengapresiasi keikutsertaan atlet sepak takraw asal Lombok Timur yang akan berlaga pada Liga Sepak Takraw Indonesia di Surabaya. Keikutsertaan tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan kemampuan teknis, menambah pengalaman bertanding, sekaligus membangun mental juara menghadapi persaingan di level nasional. Mwais Alkorni berharap para atlet mampu memberikan penampilan terbaik, menjunjung tinggi sportivitas, serta mengharumkan nama Lombok Timur. Ia menilai pengalaman bertanding di kompetisi nasional akan menjadi bekal penting dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB 2026 yang diperkirakan berlangsung semakin kompetitif.
1: Kaitannya dengan pertandingan liga yang akan diikuti oleh adik-adik kita dari PSTI Kabupaten Lombok Timur ini, jadi saya berharap supaya kita nanti bisa menjadi juara. Tentu sekali adik-adik harus fokus dalam latihannya nanti sebelum mulai bertanding juga di sana, dan sehingga semangat kali ini saya juga memberikan sumbangsih dukungan saya terhadap adik-adik semuanya. Semoga nanti ini bermanfaat dan kita bisa membawa nama Lombok Timur menjadi juara, sehingga orang tidak memandang kita sebelah mata lagi.
0: Selain itu, Mwais Alkorni mengajak seluruh klub sepak takraw di Lombok Timur untuk terus memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan. Menurutnya, prestasi hanya dapat diraih melalui pembinaan yang terencana, disiplin, dan konsisten sejak usia dini.

0: juga sekolah menengah pertama atau SMP dinilai menjadi salah satu jalur strategis dalam menjaring sekaligus membina atlet-atlet daerah sejak usia dini. Salah seorang guru olahraga di Nusa Tenggara Barat, Muhammad Ikhlas Surya Anjani, menilai pelaksanaan O2SN tidak boleh dipandang sebagai kompetisi tahunan. Pasalnya ajang tersebut merupakan bagian penting dari proses pembinaan atlet daerah yang harus terus diperkuat.
1: Harapannya semoga selalu didukung oleh pemerintah daerah agar para atlet ini tetap dibina dia. Dibina dan diberikan apa istilahnya? Diberikan insentif lah. Agar lebih semangat lagi mereka bertanding, karena memang kan mereka latihan itu butuh biaya banyak, harus mengeluarkan biaya, terus untuk perlengkapannya harus bayar latihan dan sebagainya. Jadi pemerintah harus lebih mensupport lagi mereka.
0: Dia menambahkan keberhasilan mencetak atlet berprestasi tidak cukup hanya mengandalkan sekolah dan juga guru. Peran pemerintah dinilai sangat penting terutama dalam memberikan dukungan melalui penyelenggaraan kompetisi yang berkesinambungan, penyediaan sarana dan juga prasarana olahraga, serta program pembinaan yang terarah. Selain itu, ia juga berharap O2SN terus menjadi agenda prioritas dalam dunia pendidikan, karena tidak hanya melahirkan prestasi olahraga, tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang disiplin

0: Pendengar, demikian dinamika olahraga minggu ini. Saya Fatmawati bersama seluruh tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita jumpa lagi dalam dinamika olahraga pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, kami kembali melanjutkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Kami menuju Pro 3 Jakarta.
3: Oleh Norwegia, namun masih coba dilakukan oleh Oscar Bob kali ini. Penetrasi dia, berduel tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Bola lempar ke dalam untuk Inggris dari sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan. Juara tadi Anderson langsung pada Harry Kane. Namun kali ini jatuh dari kaki pemain-pemain Norwegia, membangun serangan kali ini dari sektor kiri di lini serang mereka. Ke belakang lagi, pendek saja pada pemain nomor punggung 8, Ostigard. Masih diterbel kali ini, coba untuk membangun serangan dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi kali ini upaya-upaya dari pemain Norwegia melalui Oscar Bob di sektor kanan lini serang dari Norwegia. Biasa dia 1-2 dengan Odegaard di sana, masih dibayangi oleh dua pemain Inggris, Odegaard, Osners tadi. Geser lagi ke belakang dia, menunggu punggung 5 dari Inggris. Geser lagi kali di Oscar Bob di sektor kanan. Ini serang Norwegia, dibayangi oleh dua pemain. Dalam kotak penalti kali ini Nusa, hampir saja. Tendangan kaki kiri Nusa, ini nampu di blok oleh menor punggung 6 dari Inggris tadi. Di luar, di sekitar kotak penalti, Antonio Nusa dari Norwegia mencoba untuk mengirimkan tembakan langsung tadi. Namun berhasil di blok saja oleh Wehi tadi, menggunakan kakinya. Ini mau dicek juga sekarang nih, karena sempat menyentuh tangan nih, tapi enggak. Dengan sudut saja akan dilakukan oleh Patrick Berg, pemain Norwegia, di sektor kanan pertahanan dari Inggris kali ini. Bersiap Patrick Berg, dimana beberapa pemain Norwegia juga sudah berada dalam kotak penalti kali ini. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, dibuang saja, disundul tadi oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi serangan dari Norwegia kali ini melalui pemain mereka, Osners. Nomor 14 geser ke belakang dia. Masih kali ini Patrick Berg dari sektor sebelah kiri lini serang Norwegia. Kerjasama dia dengan center Berg, lebar kepada Osners. Masih Osners. Sektor sayap kanan kali ini, bagaimana Nusa, Odegaard, masih Odegaard, bawa bola makin mendekati kotak penalti. Osners kali ini langsung, Osners dalam kotak penalti, langsung diamankan dengan baik oleh jawang-jawang Inggris, Jordan Pickford. Masih coba lempar oleh Pickford, yang dituju adalah menor punggung 21 dari Inggris di sana. Masih terjatuh tadi, menor punggung 21 dari Inggris. Bagaimana Eze, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kuasai oleh pemain Norwegia kali ini. Sektor lini belakang pertahanan mereka, jauh Odegaard menjemput, langsung ke kanan Olsners. Masih dibayangi oleh Eze, tidak tembus. Spence tadi, Olsners langsung ke tengah, yang dituju adalah penghalan, namun tidak berhasil. Kali ini main-main Inggris mencoba menguasai bola di tengah. Hampir saja tadi salah pengertian, main nomor punggung 25 dari Inggris, Spence masih menguasai bola, melebar langsung dia ke kanan. Di sana ada Rhys James. Masih Rhys James menguasai bola di sektor kanan pertahanan Inggris. Di tengah dia, bagaimana Rodgers di sana masih menguasai bola, melewati garis tengah Rodgers, berdasarkan dengan Jude Bellingham. Balik lagi geser kepada Spence di sektor kiri lini serang dari Inggris, berdasarkan dengan Eze dia. Dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah Bellingham, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Norwegia. Datang lagi serangan kali ini dari Inggris, menor 17 Rodgers. Rodgers di sana, kerjasama dia dengan Anderson, balik lagi pada Anderson dan Rodgers. Si Anderson lebar pada Bukayo Saka, sektor sebelah kanan lini serang dari Inggris, bayangi oleh dua pemain Norwegia di sana, belakang pada Rhys James, dia balik pada Rodgers. Anderson masuk, kami umpan langsung dalam kotak penalti, dan dituju di sana adalah Eze. Masih Eze, sepertinya offside.

terakhir dari Norwegia ini untuk menyamakan kedudukan. Kita tunggu saja. Umpan jauh tadi, tendangan gawang sudah dilakukan oleh penjaga gawang Norwegia, namun berhasil dicuri kali ini oleh Bukayo Saka. Terjadi pelanggaran Bukayo Saka. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, langsung umpan jauh kepada Eze. Tadi maksudnya kali ini Harry Kane datang membantu. Harry Kane di sisi kanan pertahanan dari Inggris, Norwegia maksud kami, pada Reece James di sana. Ya, habis sudah bersama dengan itu. Masjid meniupkan peluit tanda berakhir sudah pertandingan antara Inggris menghadapi Norwegia di sisa yang pertama extra time. Kita masih akan masuk ke babak kedua extra time. Sementara itu kita akan kembalikan terlebih dahulu kepada Bung Zaini, mungkin berbincang sedikit dengan Bung Jubri Alexander. Silakan Bung Zaini.

0: Ya, Bung Jupri, bagaimana Anda melihat jalannya extra time di babak pertama ini?
1: Ya, ini yang menjadi pembeda lah, bagaimana tadi kesalahan dari kiper Norwegia,
0: yeah,
1: Örjan Nyland, yang tidak cermat tadi saat mengantisipasi bola tendangan jarak jauh dari Morten Rogers, yang akhirnya memang bisa langsung diantisipasi dengan sangat baik oleh Jude Bellingham untuk bisa menghasilkan gol kedua dari timnas Inggris. Dan di babak pertama ini, babak pertama waktu tambahan ini, terlihat memang Inggris main lebih baik ya, main, yeah, lebih baik setelah di mana mereka kedodoran di babak kedua. Dan bahkan ada satu lagi tadi momen di mana mereka sebenarnya sempat mendapatkan hadiah penalti saat Jetven dilanggar oleh Oscar Bob di kotak penalti dari Norwegia, tapi kemudian memang ada pengecekan VAR dan wasit Clement Turpin memutuskan memang tidak penalti karena, yeah, tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Jadi buat Inggris saat ini mereka dalam situasi yang nyaman, dan terlihat juga bagaimana mereka sangat dominan ya, dominan dalam penguasaan bola, dan berapa kali juga tekanan-tekanan mereka hasilkan juga berjalan dengan baik. Dan, yeah, ini yang saya kira memang menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Norwegia, karena memang mereka dalam situasi tertinggal dengan 15 menit tersisa, mau tidak mau mereka harus berani keluar,
0: harus habis-habisan begitu ya.
1: Betul,
0: tidak ada pilihan lain ya.
1: Tidak ada pilihan lain.
0: Yeah. Betul, mereka harus paling tidak harus mengejar adu penalti lah begitu kan.
1: Iya, paling tidak ya. Harapannya seperti itu. Artinya bagaimana sekarang mereka harus bisa lebih maksimal dalam melakukan memaksimalkan peran dari Haaland, karena memang, yeah, di panjang pertandingan kali ini kita lihat Haaland penampilannya belum terlalu baik,
0: yeah, tidak seperti sebelumnya.
1: Iya,
0: kelihatan banget itu ya,
1: iya,
0: Bung Jupri ya.
1: Pertandingan seperti pertandingan sebelumnya, karena itu juga supportnya memang
0: kurang begitu.
1: Agak kurang, yeah, juga dari lini kedua ini, yang saya kira juga harus lebih dioptimalkan lagi.
0: Iya. Yeah. Jadi perbaikan yang harus dilakukan oleh pelatih Norwegia dari sisi lini mana ini sebenarnya untuk bisa memberikan dukungan ke Haaland di lini depan?
1: Ya, yeah, justru malah ini Haaland juga ditarik ya.
0: Oh iya. Yeah. Di cadangan begitu ya.
1: Ditarik diganti Stellan Larsson.
0: Stellan Larsson.
1: Jorgen Stellan Larsson, pemain yang juga punya postur penjulang juga, pemain yang di pertengahan musim kemarin juga membela, yeah, Crystal Palace. Jadi sudah kenal juga sebenarnya dengan karakter pemain-pemain Inggris karena memang bermain di Inggris juga. Tapi ini pergantian sebenarnya tidak biasa.
0: Yeah.
1: Kenapa memang Haaland dalam situasi Norwegia tertinggal justru digantikan? Apa memang kondisinya memang tidak terlalu optimal untuk bisa lagi bermain? Atau memang ada perubahan taktikal yang ingin coba dilakukan oleh pelatih Solbakken ya?
0: Yeah. Tapi kalau melihat pemain Haaland dalam beberapa kali pertandingan, kan boleh dikatakan Haaland bisa melihat titik-titik yang tidak mungkin, mungkin tidak dibaca oleh striker seperti biasanya begitu ya, bisa menciptakan gol di saat-saat yang memang krusial gitu.
1: Betul. Terkadang memang striker hebat itu memang terkesan dia tidak berbuat apa-apa di pertandingan, yeah, tapi begitu ada momen dia bisa menciptakan momen itu. Nah itu yang saya kira memang saya juga agak bingung ini.
0: Agak disayangkan menurut Anda ditariknya Haaland begitu?
1: Betul, dengan pergantian ini, karena memang mereka butuh gol, dan Haaland adalah pemain yang mencetak gol paling banyak di kubu Norwegia. Jadi menarik top scorer ini saya kira jadi keputusan yang saya kira layak untuk dipertanyakan.
0: Iya. Ini ada kemungkinan Norwegia akan kesulitan begitu menurut Anda mengejar Inggris jika Haaland memang tidak bermain.
1: Ya itu dia persoalannya, kalau kita masuk Stellan Larsson, tapi saya kira mereka seharusnya tetap butuh Haaland ya untuk, yeah, tidak memberikan itu tadi rasa deg-degan lah buat pertahanan dari timnas Inggris.
0: Baik, kita ikuti kembali babak kedua extra time. Silakan Bung Indra Pijantara.
2: Ya, terima kasih Bung Zain dan Bung Jupri. Extra time yang kedua antara Norwegia menghadapi, dia sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, kini mencoba Norwegia

melakukan serangan mencoba Patrick Berg di sektor sebelah kiri. Pilih serang dari Norwegia, masih Patrick Berg. Sodorkan saja ke tengah mencari Oscar Borg. Ada juga Antonio Nusa daerah kota penalti. Masih Antonio Nusa di sektor sebelah kiri. Mengirimkan umpan namun membentur lagi pertahanan dari Inggris. Ada Osnes kini menguasai bola. Masih Osnes namun terjadi pelanggaran tadi bagaimana Osnes. Main Norwegia Jude Bellingham tadi dilakukan oleh Samuel Berg. Hasilkan tendangan bebas saja bagi Inggris di extra time yang kedua ini. Kita nantikan John Stone dan juga Jordan Pickford nampaknya akan melakukan tendangan bebas bagi tim nasional Inggris. Jordan Pickford, kita nantikan. Inggris masih unggul 2-1 saat ini atas Norwegia, musuh gol yang dicetak oleh Jude Bellingham. Jordan Pickford lakukan tendangan, sudah dilakukan bola-bola menggapang dari pertahanan dari Norwegia, dihalau saja tadi oleh main dari Norwegia. Ada Rhys James kini menguasai bola. Rhys James sodorkan saya mencari Bukayo Saka namun kembali dihalau lagi pertahanan dari Norwegia. Terjadi pelanggaran benturan tadi dengan Bukayo Saka. Vestergaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas saja boleh dihadapi oleh Nyland. Ada gawang dari Norwegia yang menggunakan kostum hijau-hijau pada pagi hari ini. Sudah dilakukan tendangannya. Lama-lama negara pertahanan mencari halau tadi sundulan kepala oleh Elliot Anderson. Johnstone juga coba dikejar lagi nomor punggung 14 mundur ke belakang pada Ostigar. Ada gawang Thailand kini menguasai bola. Ostigar kini sedotkan sektor sebelah kiri mencari ada Sanderberg kini menguasai bola. Dari Norwegia mencoba membangun serangan di kaki kanan tengah, menggiring daerah pertahanan dari Inggris. Kembalikan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kanan, mulai diserang dari Norwegia. Kembalikan lagi kepada Sanderberg. Kembalikan lagi kepada Oscar. Oscar Bob menatap ke depan. Oscar Bob, kita nantikan. Oscar Bob bersama dengan Patrick Berg yang tetap menantikan menengah. Melesat saja tendangan Patrick Berg yang begitu kencang di atas mistar gawang dari Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Belum membahayakan tadi upaya atau peluang yang coba diciptakan oleh Norwegia di extra time yang kedua ini. Tendangan gawang saja sudah dilakukan. Ada Spence ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Sorokan kepada Elliot Anderson. Bayangi oleh Patrick Berg, angkat langsung ke depan Anderson. Coba lagi kembali dikuasai oleh Norwegia. Ada Antonio Nusa. Terjadi perebutan di sana. Mencoba curi lagi oleh pemain dari Inggris. Ada Harry Kane kini mencoba menguasai bola. Harry Kane mencoba sodorkan lagi kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Norwegia ke Saka. Bestos Bukayo Saka mencoba melewati. Bagus saya korek. Tetap melewati. Kira terlihat. Sayang sekali. Tendangannya begitu lemah tadi Bukayo Saka. Berhasil diamankan lagi. Serangan lagi dari Inggris. Ada Spence. Lepas ke serangan. Datang lagi Bukayo Saka. Berhasil ditepis lagi oleh Nyland untuk kedua kalinya. Inggris mencoba menekan lagi. Ada Rhys James. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Rogers. Mundur ke belakang. Ada Guehi. Ada Johnstone di sana. Hadirkan kepada Elliot Anderson. Masih Johnstone. Rogers. Elliot Anderson. Ada Rhys James. Coba dapat tekanan tadi bagaimana Inggris untuk membangun serangan. Mundur saja ke belakang kepada Jordan Pickford. Jaga gawang dari Inggris, kirimkan bola ke depan mencari Bukayo Saka kini. Inggris kembali membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Namun nampaknya posisinya sudah offset tadi. Bukayo Saka yang mencoba kontrol bola tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Norwegia di extra time yang kedua ini. Inggris masih unggul 2-1. Kita nantikan pergantian kembali nampaknya dilakukan oleh Inggris. Jude Bellingham cetak gol kedua bagi Inggris. Nantikan dari taktik yang baru nampaknya
Tuchel, pelatih dari Inggris. Jude Bellingham, pemain Real Madrid ini, lari keluar. Ya, Jude Bellingham yang sudah mengemas 6 gol, gantikan oleh Burn. Nampaknya akan memperkuat ini pertahanan dari Inggris di menit-menit akhir extra time yang kedua. Ada Martin Odegaard ini dari Norwegia, sodokan ke sisi sebelah kiri, mencari Antonio Musa kini, mundur kembali ke belakang. Ada juga Sanderberg, sodokan lagi, sektor sebelah kanan, mencari Osvigar, dekat kembaran tengah lapangan pertandingan. Ada Ager, ada Sanderberg kembali, coba mengurung kini pemain-pemain Norwegia di kesempatan yang kedua, kirimkan bola ke depan, namun dihalau lagi tadi oleh Burn yang baru masuk di babak yang extra time yang kedua ini. Kembali mencoba lagi Norwegia melalui Martin Odegaard, mata ke depan bersama dengan Patrick Burn, mundur ke belakang. Ada Antonio Musa kini, sektor sebelah kanan, berhasil direbut tadi oleh Rhys James. Jadi perebutan di sana, bola bergulir saja keluar lapangan. Nampaknya lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris sudah dilakukan. Johnstone disuruh kirimkan bola ke depan, gatel lagi oleh Sanjoko, pemain Norwegia. Yang itu Sakam, mundur lagi ke belakang. Agar bagaimana Major kini, sodorkan lagi kepada Patrick Berg, menguasai bola. Akhirkan lagi ke sektor sebelah kanan, The Pedersen. Coba mengirimkan bola di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Inggris dibayangi tadi oleh Eze dan juga Spence kini. Di sektor sebelah kiri tengah lagi, jadi Ager mencoba membantu serangan. Alirkan lagi di sektor sebelah kiri, lini pertahanan dari Inggris, ada Oscar Bob di sana. Oscar Bob dari Norwegia mencoba mundur lagi ke belakang, ke Pedersen, kirimkan lagi kepada Martin Odegaard. Masih Odegaard, coba menggiring bola Odegaard. Sektor sebelah kiri kini hadirkan lagi pada Antonio Musa. Sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, ada Sanderberg juga coba mencari celah, nampaknya pemain Inggris. Ada Martin Odegaard, kemudian lagi Pedersen. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, Odegaard kirimkan bola umpan berbahaya, namun hasil disundul saja tadi oleh pasukan pertahanan dari Inggris. Ada Antonio Musa di arah kotak penalti, lepas penerangan, namun umpan yang diberikan tadi membentur tadi salah satu pemain dari Inggris. Gerakan Antonio Musa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Three Lions belum membahayakan, hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Di sisi kiri bola dihadapi oleh Martin Odegaard, harus turut bundar. Martin Odegaard bersiap-siap melakukan tendangan penjuru kembali bagi Norwegia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain berada dari kotak penalti, termasuk juga Oscar Bob. Sudah dilakukan oleh Martin Odegaard, mencoba disundul saja. Ada lagi Oscar Bob, lompat tendangan, melesat saja tadi bagaimana tendangan dari Oscar Bob. Memanfaatkan bola liar tadi, namun masih melambung jauh di atas gawang Jordan Pickford. Upaya dari Norwegia belum membuahkan hasil sejauh ini. Semakin menegangkan tentu bagi para pendukung Norwegia. Dan begitu semangat di Piala Dunia 2026 ini setelah 28 tahun absen di ajang tertinggi sepak bola dunia ini. Bagaimana Norwegia kini menguasai bola, sodorkan lagi ke Sanderberg. Coba menggunakan The Patrick Pedersen di sana, coba alirkan pemain Norwegia mengurung pertahanan dari Inggris. Ada Sanderberg, kirimkan lagi sektor tengah, cari celah, giring ke tengah lagi, alirkan lagi sektor sebelah, ada Pedersen di sana, cari kawannya, angkat langsung jauh ke depan, berbahaya. Sodorkan lagi bola, namun dibayangi oleh Rhys James, dibenturkan saja ini kepada Antonio Musa. Bola bergulir keluar lapangan hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Inggris. Sisa-sisa menit extra time yang kedua ini, bola dihadapi oleh Jordan Pickford dan gawang dari Inggris. Mengambil ancang-ancang, mundur ke belakang,
Jordan Vito sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung, terjadi perebutan di udara, mencoba dikuasai oleh pemain Inggris. Ada sana juga Elliot Anderson, masih juga berebutan, mencoba lagi ada Patrick Berg, mencoba melalui 1-2 pemain dari Inggris, jatuh Patrick Berg, dan terjatuh lagi pemain Norwegia lainnya tadi. Punggung 11 yang baru masuk tadi, bagaimana Sven Larsen, namun harus ganjal tadi, bagaimana upaya pemain Norwegia di daerah pertahanan dari Inggris. Tendangan bebas saja dilakukan Antonio Musa, terjatuh Antonio Musa, dilanggar lagi oleh Rhys James dari Inggris, kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Norwegia. Kita nantikan ruang kali mencoba diciptakan Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Bola dihadapi oleh Martin Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Di 119 menit waktu bergulir, menit akhir extra time, Odegaard memberikan arahan yang kewalengannya, konsentrasi. Odegaard menatap ke depan, sudah dilakukan kaki kiri, ditinju saja oleh Jordan Pickford, namun bola masih dikuasai. Nampaknya terjadi pelanggaran tadi, bagaimana Ager nampaknya yang melakukan pelanggaran. Benturan tadi terjadi kepada penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford, yang berguling-guling tadi setelah mencoba meninju si kulit bundar. Benturan dengan pemainnya sendiri sebenarnya, rekannya sendiri, Jordan Pickford tadi. Namun ada sebuah person Christopher Ager dihadiahi kartu kuning oleh wasit Clement Turpin yang memimpin jalannya pertandingan. Ya, tendangan bebas saja nampaknya bagi Inggris. Keuntungan bagi Inggris di sisa menit extra time ini, coba mempertahankan keunggulan 2-1 atas Norwegia. Tentu jika hasil lolos menjadi sejarah juga bagi Inggris untuk dapat lolos ke semifinal. Ya, Norwegia kini mencoba membangun serangan lagi di sektor sebelah kiri. Antonio Musa kini diwayangi oleh Rhys James. Masih Antonio Musa mencoba mendekati sektor di sebelah kanan. Tangan dari Inggris diwayangi lagi, dibuang saja tadi oleh pemain Inggris Rhys James. Bola bergulir kembali di sisi kanan pertahanan dari Three Lions. Kita nantikan makin menegangkan titik menit-menit akhir babak yang kedua dari extra time ini. Ada upaya Saka menguasai bola, sodorkan bola ke depan, dibayangi oleh Osner tadi. Bola dari Antonio Musa bersama dengan Gaya Ostiga tadi, mengembalikan lagi kepada Musa. Masih Musa, dibayangi oleh Rhys James. Masih Musa mundur ke belakang, namun karena teka offside tadi menempatnya posisi dari Antonio Musa ketika menerima bola. Tendangan bebas kini bagi Inggris. Lebih tersisa 2 menit waktu normal di extra time yang kedua ini. Kita nantikan Jordan Pickford yang menguasai bola, melakukan tendangan bebas bagi Inggris di sisi kanan pertahanannya. Sementara itu rekan-rekan mencoba maju ke depan. Kita nantikan stadion dari Miami ini semakin gemuruh dari para pendukung Inggris yang kini unggul timnya atas Norwegia. Sebuah benturan nampaknya terjadi oleh Harry Kane dan pemain Norwegia di daerah pertahanan dari Norwegia. Coba bangkit kembali, menetapkan sebagai pelanggaran tadi benturan yang antara Ager dan juga Harry Kane. Sebagai pertahanan dari Norwegia, upaya lagi kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Eze menguasai bola. Eze mundur ke belakang pada Burn, main mundur ke belakang lagi pada Pickford, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Pickford cari Johnstone, angkat ke depan, Johnstone berbahaya. Oh, berhasil dipotong oleh Osnes, angkat langsung mencari Oscar Bot di sana, dipotong saja oleh Burn, mencoba dikejar lagi oleh Spence, namun keluar lapangan tadi. Upaya penguasaan bola dari Spence yang berbuah lemparan ke dalam kini bagi Norwegia. Ya, 2 menit waktu tambahan di extra time yang kedua ini.
Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Inggris. Nampak sudah dilakukan oleh Spain. Kemudian kepada Harry Kane. Masih Harry Kane. Kirimkan bola jauh ke depan. Mencoba dikejar oleh Rodgers. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Rodgers berputar-putar dia. Dibayangi oleh pemain dari Norwegia. Dua pemain. Oh, keluar lapangan tadi. Penguasaan bola dari Rodgers. Di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam saja bagi Norwegia. Sudah dilakukan langsung. Saja jauh ke depan, namun upaya dari Hager tadi tendangannya tidak jelas mengarah dan hasil luar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Inggris, masih sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Mencoba mencari Harry Kane, tadi lemparan ke dalam oleh Spain. Bayangi lagi oleh Pedersen, langsung saja disapu jauh ke depan. Masih terjadi duel di sana, mencoba lagi oleh Christian Kenny. Dari upaya Saka mundur ke belakang ada Johnstone dan juga nampaknya ada Jordan Pivot terkeluar dari sarangnya. Jordan Pivot gerontak bola langsung jauh ke depan cari kawannya tadi Eze di sana, namun jatuh kaki pemain dari Norwegia. Sanderberg mundur kepada Osnes, melihat ke depan Osnes kali saya memberikan ada Pedersen di sana, mencoba menguasai bola, kirimkan lagi bola jauh ke depan mencari Oscar Bob, dipotong lagi oleh pemain Inggris. Ada Eze berputar dia, Eze mencoba kini membangun serangan dari tim nasional Inggris, kembali potong lagi oleh Sanderberg. Ada Antonio Musa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, berbahaya Norwegia, mencoba mulai Antonio Musa, kirimkan lagi, ada Antonio Bob, berputar dia langsung saja disapu lagi oleh Spence. Kembali jatuh di perlangan dari Norwegia. Di beberapa detik akhir babak yang kedua dari extra time, Kylian kirimkan bola jauh ke depan, dihalau saja oleh Burn tadi dengan sundulan kepalanya. Hasilkan lemparan ke dalam, kini kembali bagi Norwegia. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kita nantikan dia. Clement Turpin sudah meliukkan tweet panjangnya tanda berakhirnya extra time yang kedua ini di babak perempat final antara Norwegia menghadapi Inggris untuk keunggulan The Three Lions dengan skor 2-1. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan.

0: Anda juga bisa menyampaikan komentar ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-386-4545. Bung Jupri, setelah terakhir 2018 masuk semifinal, akhirnya Tri Lion masuk kembali ke semifinal, Bung Jupri.
1: Ya, ini memang kalau kita bisa katakan bagaimana pahlawannya hari ini ada Jude Bellingham. Bagus, dan saya kira memang ini semakin membuktikan ya bagaimana kualitas dari Jude Bellingham yang saya kira menjadi bintang ya di pertandingan kali ini, dan sudah 6 gol, menyamai torehan dari Harry Kane dan membawa Inggris ke babak semifinal. Jadi sekarang menunggu pemenang pertandingan antara Argentina dan juga Swiss, dan saya kira ini pertandingan yang sebenarnya berimbang karena di babak pertama Inggris bermain lebih baik, kemudian juga di babak kedua, artinya ada peningkatan penampilan, tapi di babak tambahan Inggris

dari Eriksen tidak terlalu terlihat dengan munculnya seorang Bellingham. Tapi secara keseluruhan saya kira penampilan Inggris di pertahanan mereka juga sangat solid, karena mereka mampu ya bagaimana juga membatasi pergerakan seorang Erling Haaland, andalan dari Norwegia. Bahkan kalau kita lihat dari catatan statistik, Erling Haaland hanya melakukan 5 kali sentuhan di kotak penalti dari Inggris.

0: sekitar 105 menit dia bermain di pertandingan kali ini.
1: Atau mungkin karena pemain Inggris sudah mengenal Haaland, jadi sudah tahu tipe permainannya kayak apa begitu kan?
0: Ya, karena
1: sudah bisa mengantisipasinya begitu kan?
0: Terutama kalau kita tahu kan ada John Stones dan juga Mackie, ini kan sama-sama pemain Man City. Jadi tentunya mereka sudah mengenal luar dan dalam gitu ya. Ini yang memang menjadi, tapi saya kira ini lebih kepada juga kerja kolektif ya. Kerja kolektif, artinya 11 pemain bermain sangat-sangat baik. Artinya mereka bisa membantu

0: Salam olahraga. Olahraga.
1: Silakan Bu Indra.
0: Satu penekanan yang paling diperhatikan adalah pengawalan yang baik untuk Erling Haaland dari Inggris, itu kuncinya. Iya, sehingga pada saat yang lalu Erling Haaland begitu dominan mengatur

0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak, Bu Indra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Upi, diboleh. Pak Upi, pagi, Pak.
2: Pagi.
0: Ya, silakan, Pak Upi.
2: Saya hanya anu ya, kalau tinggalkan segera Amerika sekarang ini, artinya saya anu ya.
3: Ya, pendengar, berakhir sudah ya pertandingan antara Norwegia versus Inggris, dan nanti jangan lewatkan kembali, masih ada pertandingan selanjutnya pendengar di Piala Dunia 2026 ini di pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti akan disiarkan tentunya ya, langsung oleh Pro 3 dan juga seluruh RRI, seluruh Pro 1 di RRI di seluruh Nusantara maksudnya. Ya, saat ini pendengar, kita kembali bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.